0: blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
1: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brasil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan dan itu terjadi dua kesalahan, walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya, tetapi memang itu peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di ada Bodadi dan El Ainoi. Kenapa salah satu ini tidak diganti? Justru pemain depan yang diganti. Padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif. Di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko dan tidak ada perubahan di lini itu. Gitu.
0: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yasin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
1: Terlepas dari dia bermain sangat, dia bermain sedikit ego dan seringkali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau pemain of the match di pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia. Itu aja sih.
0: Ya baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudy Zen.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
1: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudi Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
4: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan

0: dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
1: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MBG.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
2: Pamer jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.601 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
0: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
5: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
6: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
4: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci. Dapat kami berlaksan bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Tanah Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi berdatang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pulau Tidore, Udara untuk Indonesia, Rudy.
3: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI, Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jaang melaporkan. Mikael.
9: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Sah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
10: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin tengah dua kita kemudiannya. Kalau haji, rukun haji saya selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja lancar aja jalan-jalan.
9: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
3: Jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.

0: sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang tahun kemarin.
1: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi cuaca pada hari ini bersama dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Bung Deas. Selamat pagi Bung Deas.
1: Selamat pagi Bung Onik.
0: Baik, silakan laporannya Bung Deas.
1: Oke, terima kasih kepada Bung Onik RRI. Selamat pagi pendengar saya RRI program 1.5 Anda berada. Salam tangguh. Berikut kami sampaikan update perakhiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas pada hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026 untuk pagi, siang, hingga sore hari nanti. Berdasarkan pantauan kami menggunakan penginderaan jauh, citra satelit maupun citra radar untuk pagi hari ini, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas, secara umum berawan hingga berawan tebal. Dan untuk perakhiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, secara umum berawan hingga berawan tebal, namun masih ada potensi hujan ringan, terutama di siang hingga malam hari nanti. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 knot. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Kemudian untuk perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum berawan hingga berawan tebal.

0: Indonesia ada potensi hujan ringan, terutama di siang hingga malam hari, dengan bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar, saya ulangi, suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Sedikit informasi tambahan bahwa di pertengahan bulan Juni ini, dari pantauan kami sebenarnya sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap maupun wilayah Kabupaten Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau. Namun di 1-2 hari kebelakang ini memang dari pantauan kami ada beberapa dinamika atmosfer yang masih cukup aktif sehingga menyebabkan salah satunya adalah terbentuknya daerah-daerah pertemuan angin, kemudian dari konvektif lokalnya ataupun pembentukan awan secara lokalnya masih cukup kuat di wilayah Cilacap maupun Banyumas, sehingga yang kita rasakan di beberapa hari, 1-2 hari terakhir ini, cuacanya cenderung berawan dan masih ada potensi hujan terutama di siang hingga malam hari. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau tetap waspada, terus memantau informasi terbaru baik melalui terus memantau informasi terkini cuaca, iklim maupun kegempaan, dan terus memantau info BMKG serta kunjungi website kami di www.bmkg.id. Terima kasih dan Menteri Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Baik, terima kasih Bung Deas atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi, salam tangguh.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

Okay, satu lagu dari Aditya Sofyan dengan Sesuatu di Jogja. Ada yang kangen sama kota Jogja? Ya kalau weekend kayak gini nggak dimanfaatin untuk keluar kota kayaknya agak sayang juga gitu ya. Apalagi buat Anda yang punya kenangan di Jogja, pengen berkunjung ke kota Jogja gitu ya, karena mungkin punya satu momen tersendiri di Jogja. Ya, boleh diceritain juga nanti ya. Oke, tentunya saya juga masih akan terus temani Anda hingga jalan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah melihat ya pertandingan pada pagi hari ini tadi pukul 5. Yang mana tadi kita sudah menyaksikan atau mendengarkan bersama pertandingan antara Brasil versus Maroko ya. Wah, ini seru sekali di mana hasil imbangnya 1-1 ya pada pagi hari ini. Ya, tinggal kita lihat nanti ya di pertandingan selanjutnya kira-kira akan seperti apa nih ya. Tadi juga cukup sengit juga pertandingannya di sepanjang pagi ini. Dan luar biasa sekali ya antara Maroko dan juga Brazil. Jadi mungkin bagi Anda yang sempat mendengarkan ataupun juga menonton langsung gitu ya, ini pasti sedikit gregetan ya. Oke, kalau tadi sudah ada Aditya Sofyan dengan Sesuatu di Jogja, kali ini saya akan hadirkan satu lagu berikutnya dari Milky Ed Sheeran dengan Shape of You.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: 93.1 Tro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung menyimak siaran gereja bersama Gereja Katedral Purwokerto.
1: Bapak dan saudari-saudari terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-11. Bacaan-bacaan kitab suci mengajak kita untuk merenungkan rahmat pelayanan dan panggilan hidup kita. Ekaristi pada pagi hari ini kita persembahkan untuk ujub-ujub doa. Yang pertama dimohon oleh Saudari Dewi dari lingkungan 11, Santo Matius. Mendoakan mami kami Joyce Celestine Redemark yang telah berpulang ke rumah Allah Bapa di surga 100 hari yang lalu, semoga Allah melimpahkan pengampunan dosa dan menerimanya dalam kemuliaan di surga. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Kedua, dimohon oleh keluarga Irawan Prianto dari lingkungan 2 Santo Paulus, mengucap syukur atas pertolongan Bunda Maria melalui doa Rosario dan Novena 3 kali Salam Maria. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa memberkati dalam menjalani hidup di masa-masa yang akan datang. Saudara dan terkasih dalam Tuhan, mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita, mohon ampun atas dosa, kekurangan, kesalahan kita, supaya dilayakkan merayakan Ekaristi ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara wafat dan kebangkitan putramu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah bangkit untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya. Apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.

Para bruder, suster, ibu bapak, dan saudara dan terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan berkah talem. Pagi berkah. Saudara dan terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil yang dikutip dari Injil Matius bercerita tentang panggilan pelayanan para murid serta perutusan mereka untuk melayani. Kisah semacam ini seringkali kita dengar di dalam versi dan cara yang berbeda oleh penginjil-penginjil yang lain, bahkan oleh Matius sekalipun di dalam kitabnya yang sama. Tetapi apa yang dikisahkan atau apa yang diwartakan atau teks yang diambil, yang diwartakan pada minggu ini, pada minggu biasa yang ke-11 ini, saya yakin sangat khas dan khusus. Sebuah panggilan untuk pelayanan yang bisa diterapkan untuk siapapun, apapun pelayanannya. Baik kami para imam, suster, buder, ataupun ibu bapak, di dalam pekerjaan pelayanan dan hidup harian kita. Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, ada tiga hal yang dapat menjadi bahan permenungan kita minggu ini. Yang pertama, belajar dari apa yang dikisahkan di dalam Injil, kita diajak bahwa dasar dari setiap pelayanan adalah hati yang berbelas kasih. Hati yang didasarkan pada cinta kasih. Dan Yesus atau Injil pada hari ini menekankan itu pada awal bacaan yang kita dengar pada minggu ini. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara dan terkasih, tidak sedikit orang yang terkadang terbentur dengan kelelahan di dalam pelayanannya, apapun. Entah itu di dalam komunitas gereja, di lingkungan, dalam keluarga, ataupun dalam komunitas-komunitas yang lain. Mungkin saatnya sekarang kita bertanya, mungkin kalau sering kali kita mengalami kelelahan, barangkali tenaga kita, dasar yang kita bawa bukan cinta kasih. Ada sesuatu yang lain yang mungkin sering kali kita kejar secara tidak sadar. Orang lalu mudah jatuh dalam kelelahan, jatuh dalam perasaan gagal ketika menemui sesuatu yang mandek dan kesannya tidak berhasil. Tidak sedikit orang juga yang bergulat dengan ketidakcocokan rekan kerja, dengan orang-orang di sekelilingnya. Hari ini atau minggu ini kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk bertanya, apakah hati kita sedang dirasuki oleh belas kasihan, oleh cinta terhadap Tuhan dan pelayanan? Atau ada sesuatu yang mesti kita kejar sehingga ketika berbeda harus gontok-gontokan dengan yang lain? Tidak sedikit Bapak Ibu, para pelayan-pelayan di dalam gereja yang lalu balik badan karena kelelahan, karena tidak mendapatkan yang dia bayangkan. Kita dipanggil untuk melayani, dan panggilan itu berasal dari Allah. Para murid diundang oleh Yesus. Para murid diajak oleh Yesus untuk terlibat di dalam pelayanannya. Kuasa itu bukan kekuatan manusiawi kita, tetapi kuasa untuk melayani itu datang dari Allah. Para murid itu diundang dan diberi kuasa oleh Tuhan Yesus sebelum mereka berangkat.
Mungkin bagi orang yang terkadang mudah lelah dalam pelayanan karena dia merasa ini berasal dari kekuatan pribadinya. Barangkali orang yang seringkali kecewa di dalam pelayanan karena merasa bukan kuasa itu dari Allah tetapi adalah kehendak pribadinya. Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita dapat menyebut 1001 contoh pelayanan-pelayanan yang tidak didasarkan kepada kasih dan cinta, baik kepada Allah ataupun bagi sesama. Dan hari ini pertama-tama kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya pelayanan di dalam gereja, di dalam lingkungan, dalam komunitas-komunitas gerejawi, tetapi di dalam bentuk pelayanan yang lain pun. Yang kedua, ibu bapak, saudara dan terkasih dalam Tuhan, kita dapat merenungkan bahwa orang-orang yang dipanggil di dalam kitab suci yang dibacakan pada hari ini, ke-12 murid, bukanlah orang-orang yang sempurna. Bukan juga orang-orang yang hidupnya itu sudah selesai. Bukan juga orang yang hidupnya itu sudah beres semuanya. Bukan. Mereka juga masih muda-muda. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu Yesus

Kita juga tahu 12 murid ini bukan orang-orang yang sempurna, masing-masing punya kerapuhan dan kelemahannya masing-masing. Kita tahu Thomas misalnya, orang yang ngeyelan. Kita tahu juga Petrus orang yang emosional. Bahkan kita tahu dari 12 murid itu ada yang dalam tanda petik gagal, yaitu Yudas Iskariot. Tidak semuanya sempurna. Juga seperti kita. Terkadang orang untuk melayani merasa rapuh, tidak punya bekal, tidak punya kemampuan, tidak punya ini itu. Injil hari ini tidak berbicara tentang kemampuan. Injil hari ini berbicara tentang kerelaan hati untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan, apapun bentuknya. Karena nanti akan kita lihat apa saja yang menjadi ladang pelayanannya, banyak sekali. Sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah, kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing. Ada yang pandai berbicara, gunakanlah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya apa yang kita ucapkan, kita ungkapkan itu menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin sekedar sapaan say hello, tetapi bagi orang-orang yang membutuhkan sapaan, mungkin itu adalah energi mereka untuk satu hari itu. Bagi Bapak Ibu, bagi kita semua yang punya tenaga, mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu orang lain. Bagi yang punya keterampilan pengetahuan, mari kita saling menyembuhkan. Diceritakan juga dalam Injil. Mungkin bukan sakit fisik. Barangkali ada orang yang sedang sakit hatinya, orang yang sakit jiwanya, orang yang sakit rohnya. Tidak sekedar sakit fisik, tapi sedang marah terhadap orang lain. Mungkin sedang kecewa terhadap situasi. Bisa jadi dia juga sedang rapuh imannya, lemah rohnya. Kita dapat hadir menjadi teman seperjalanan yang menguatkan bagi mereka. Injil tidak berbicara tentang profesionalitas, bukan berbicara tentang keterampilan, bukan berbicara tentang kemampuan, tetapi kerelaan hati untuk menjadi sahabat bagi yang lain, hadir di tengah mereka. Para murid juga diundang untuk menjadi bagian dari orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan. Maka dikatakan mengusir setan-setan. Mungkin Bapak Ibu, roh jahat, roh setan yang seringkali kita bayangkan adalah seperti yang ada di dalam masyarakat, bayangan masyarakat kita. Tapi kuasa roh jahat sekarang ini dalam berbagai macam bentuk, ketergantungan dan sesuatu yang sifatnya adiktif, kecanduan, candu game, candu nonton film, candu ngomong ke tanggane, menjauhkan orang dari Tuhan. Ibu, bapak, saudara dan terkasih dalam Tuhan, para murid bukan orang-orang yang hebat, yang sempurna, tetapi orang-orang yang merelakan dirinya untuk terlibat, mengambil bagian dalam karya Tuhan yang nanti akhirnya diberi kuasa dan kekuatan. Untuk berjalan dalam pelayanan sesuai dengan kemampuan dan juga keterampilannya masing-masing. Ketiga, ibu bapak dan saudara terkasih, pada bagian Injil yang lain dikatakan oleh Yesus supaya mereka tidak pergi ke daerah-daerah Samaria. Mereka hanya diminta untuk pergi kepada orang-orang Israel. Ini bukan soal bahwa ke sana tidak boleh melayani orang ini, itu tidak boleh, Bapak. Para murid sedang diajak oleh Tuhan Yesus untuk fokus pada apa yang menjadi tugas dan perutusannya masing-masing. Ada yang jadi prodiakon.

ono sing dadi lektor, ono sing dadi ketua lingkungan, ada yang jadi bapak keluarga, ada yang jadi ibu rumah tangga, macam-macam. Fokus kepada apa yang menjadi tugas perutusan kita. Terkadang dan seringkali, kelelahan dan juga percekcokan konflik dalam komunitas pelayanan itu karena orang tidak ditugasi cawe-cawe. Ora dikon ngomong, ling ngomong malah luwih oke sing duwe daripada sing duwe pekerjaan. Para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk fokus kepada apa yang menjadi tugas pelayanan mereka, kemana mereka diutus. Supaya jelas apa yang mesti dikerjakan, jelas apa yang mesti dilakukan oleh mereka. Masing-masing dari kita Bapak Ibu punya tugas dan pelayanan medan tempat di mana kita melayani. Fokus kepada itu, kerjakan sebaik-baiknya dengan hati setulus-tulusnya, dengan cinta yang seikhlas-ikhlasnya. Sebagai apapun dalam hidup kita sehari-hari. Saya yakin Bapak Ibu, pengajaran Tuhan Yesus kepadamu para murid juga menjadi dasar hidup pelayanan kita saat ini. Kalau para murid, mereka nanti akan kembali dengan sukacita. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah kekuatan mereka, tetapi kuasa yang diberikan oleh Allah, dan hidup mereka itu disertai oleh Allah. Para murid tidak semuanya adalah tabib. Para murid tidak semuanya adalah intelektual. Para murid tidak semuanya orang-orang yang punya keterampilan-keterampilan khusus. Tetapi para murid itu disertai kuasa Tuhan, disertai oleh Yesus sendiri dalam hidup mereka. Seperti juga hidup kita, pelayanan kita Bapak Ibu. Ada waktu-waktu di mana kita ini diberkati oleh Tuhan, tiba-tiba ketika kita punya kerelaan untuk melayani, lalu punya ide. Ketika menemui masalah-masalah dalam hidup, tiba-tiba mata hati kita dicelekkan, lalu melihat jalan keluar. Yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan, juga oleh para murid ketika mereka melakukan tugas-tugas mereka. Dalam perjalanan hidup mereka juga dipertemukan dengan orang-orang yang memberi bantuan kepada mereka, pertolongan kepada mereka yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Itulah kuasa Tuhan dalam pelanggilan dan pelayanan hidup kita. Semoga Bapak Ibu kita tetap semangat di dalam pelayanan ini, terlebih karena kita merasa mengambil bagian di dalam karya-karya ilahi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Amin.

0: Saudari-saudari terkasih, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia, maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita agar semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas serta perutusan kita.
1: Marilah berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja sadar akan masalah-masalah yang dihadapi manusia pada zaman ini. Semoga mereka berani berbicara untuk membela martabat manusia. Kami mohon.
0: Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan.
1: Marilah berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan bagi mereka yang berpengaruh di dunia perniagaan dan perekonomian. Ya Bapa, semoga produksi dan laba tidak mereka anggap sebagai nilai-nilai paling tinggi dalam hidup, melainkan semoga mereka diilhami oleh azas-azas Injil serta menyadari bahwa manusia sendiri merupakan tujuan terakhir dari segala usaha pembangunan. Kami mohon.
0: Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan.
1: Marilah berdoa untuk mereka yang sakit dan terluka lahir dan batin. Ya Bapa, semoga mereka yang sakit atau terluka menemukan orang yang menolong mereka untuk menjadi manusia utuh, sebab mereka semua adalah anak-anak Allah juga. Kami mohon.
0: Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan.
1: Marilah berdoa untuk semua orang-orang Kristiani. Ya Bapa, semoga semua orang Kristiani menyadari nilai pribadi manusia yang begitu mahal. Karena Kristus telah wafat bagi kami masing-masing, maka semoga umat Kristiani menolak segala bentuk ketidakadilan, kemiskinan, dan penghisapan manusia satu dan yang lain. Kami mohon.
0: Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan.
1: Bagi perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah, Tuhan kehidupan, terangi para pemimpin bangsa yang tengah bertikai agar mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan rencana kematian, menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka menyadari bahwa stabilitas dan perdamaian tidak dibangun melalui ancaman timbal balik atau melalui senjata yang menabur kehancuran, penderitaan, dan kematian, tetapi hanya melalui dialog yang masuk akal, otentik, dan bertanggung jawab. Kami mohon.
0: Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa yang makasih, kami juga mengaturkan syukur dan pujian bersama dengan keluarga Irawan Prianto yang bersyukur atas rahmat penyertaan dan pertolongan-Mu dan juga Bunda Maria. Semoga kasih setia-Mu senantiasa mengalir di dalam langkah dan laku hidup mereka di hari-hari yang akan datang. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah kami, semua orang yang berkehendak baik Kau panggil untuk menjadi anggota keluarga-Mu, buatlah kami sadar dan prihatin untuk benar-benar menjadi umat-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin.

Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepadamu untuk mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan Putramu, sebab ia

Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang mahakuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sesara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Kristoforus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terlebih untuk ibu kami Joyce Celestine Rademacher, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai kepada saudari dan saudara kita, damai Kristus.

Ibu bapak dan saudari-saudari dikasihi oleh Tuhan, dialah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut ini melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah akun TikTok bernama lockerblog.id pada Kamis 2 April 2026 membagikan sebuah video dengan narasi pendaftaran P3K Kejaksaan Republik Indonesia. Tim pemeriksa fakta Mafindo dari Trendpack Hoax mengakses tautan pada profil akun TikTok lockerblog.id dan diketahui tautan mengarah ke laman yang mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor Telegram. Trendpack Hoax kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran P3K Kejaksaan Republik Indonesia ke mesin pencarian Google dan hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun Instagram Biro Kejaksaan milik Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia yang tayang pada 16 Januari 2026 dan melalui unggahan tersebut ditegaskan bahwa rekrutmen P3K Kejaksaan Republik Indonesia 2026 belum dibuka. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi rekrutmen melalui laman resmi biropek.kejaksaan.go.id ataupun rekrutmen.kejaksaan.go.id. Jadi dapat disimpulkan bahwa unggahan video berisi klaim tautan pendaftaran P3K Kejaksaan Republik Indonesia 2026 merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Oke, Anda masih bersama saya Febronik di Purwokerto pagi ini ya. Wah, gimana nih suasana Purwokerto yang cukup mendung ini? Membuat kita jadi makin enak gitu ya, mau berolahraga pagi-pagi gitu ya. Dan tentunya pendengar, kalau kita melihat hasil pertandingan Piala Dunia hari ini ya, Brazil versus Maroko di grup C FIFA World Cup. Jadi tadi pagi berhasil menyamakan kedudukan 1-1 ya sampai akhir pertandingan, di mana gol pertama ini dari Maroko di menit ke-21 yang dicetak oleh Ismail Saibari, dan gol kedua dari Brazil ya yang dicetak oleh Vinicius Junior di menit ke-32 ya, dan kartu kuning juga didapatkan oleh Brazil pada pemain Casemiro dan juga Roger Ibanez ya. Dan tadi mungkin untuk Anda yang menyimak pertandingan antara Brazil dan juga Maroko juga cukup gregetan ya, karena mereka main cukup adu kuat nih. Di mana Maroko cukup terlihat perubahan yang signifikan gitu ya di pertandingan pagi ini ya, dan kita tentunya sangat dibuat takjub dengan susunan pertandingan dari awal gelaran Piala Dunia sampai pagi tadi gitu ya. Ini menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh para penonton, di mana setiap tahunnya, setiap edisi FIFA World Cup ini ya pasti punya kejutan-kejutan baru yang kita nggak menduga sebelum-sebelumnya gitu ya. Walaupun prediksi pasti sudah disampaikan oleh para pengamat sepak bola gitu ya, tapi dari segi hasil ini juga cukup membuat takjub ternyata ya, permainan-permainan di setiap pertandingannya. Oke, baik pendengar, kalau Anda suka dengan tayangan sepak bola atau program sepak bola dunia di RRI, jangan lupa untuk selalu simak perkembangan pesta bola dunia yang kami hadirkan sepanjang perjalanan FIFA World Cup 2026. Dan tentunya Anda juga bisa menyimak pertandingan-pertandingan terkini atau hasil pertandingan melalui rri.co.id. Baik pendengar, kami hadirkan lagu berikutnya dari Nicole Zefania dengan Awali Dengan Indah, spesial untuk Anda.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, dan hari Minggu seperti hari ini, ini menjadi hari yang dinanti-nanti juga bagi semua orang yang liburnya di hari ini gitu ya. Karena ini menjadi salah satu hari di mana kita bisa menikmati kebebasan untuk beraktivitas, apalagi kalau yang libur gitu ya, bisa menikmati olahraga pagi ataupun juga yang hobi lari. Tadi juga ada event lari juga, sempat lewat di depan kantor RRI Purwokerto ya. Dan menariknya adalah selain kita bisa menikmati hari libur ini dengan kegiatan positif gitu ya, kita juga bisa menikmati hari libur ini dengan bersantai, atau yang kemarin udah cukup lelah dengan berbagai aktivitas gitu ya. Mungkin bisa santai di hari ini, istirahat, karena istirahat yang cukup juga bisa me-recharge tubuh kita agar esok hari Senin kita bisa tetap semangat lagi gitu ya. Oke, saya juga masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ditemani sama Tulus, sekarang ada Hi-Fi dengan Mata ke Hati.

0: Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya.

Pendengar, ratusan pelajar dan mahasiswa memadati alun-alun Kota Lama Banyumas Sabtu 13 Juni kemarin ya, buat ikutan Festival Dolanan Tradisional Banyumas 2026. Di mana kegiatan ini digelar oleh INORGA atau Induk Organisasi Olahraga Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia atau PORTINA Kabupaten Banyumas, dan menjadi upaya untuk mengenalkan kembali permainan tradisional ya kepada generasi muda, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih aktif untuk berolahraga. Di mana kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari PORTINA dalam melestarikan permainan tradisional di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital ya. Dan selain menjadi sebuah sarana hiburan yang edukatif, festival ini juga diharapkan bisa menjadi obat untuk mengurangi ketergantungan anak-anak ya terhadap penggunaan gawai ini, pendengar. Dan tentunya permainan tradisional ini punya banyak nilai edukatif ya, karena nggak cuma mengenalkan budaya lokal, tapi juga mengajarkan karakter positif seperti sportivitas, kemudian kreativitas, kerjasama, dan juga keberanian. Dan kemarin ini antusiasme peserta terlihat luar biasa ya sepanjang kegiatan berlangsung, dan sebagian peserta ini juga mengaku baru pertama kali mencoba permainan yang dilombakan, meskipun sebelumnya mereka sudah mengenalnya melalui media sosial gitu ya. Tentunya permainan tradisional ini tidak hanya hadir sebagai hiburan, namun juga menjadi sarana pendidikan karakter sekaligus media untuk memperkenalkan dan melestarikan identitas budaya bangsa kepada generasi muda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Roro 1 Purwokerto.
4: Channel informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, sayang sekali bersamaan kita di Purwokerto pagi ini harus segera berakhir. Selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto siang ini bersama rekan baik saya Inka Mutiara yang akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya. Jadi saya harus pamit undur diri dari Purwokerto pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Carl Benz, pionir dalam sejarah otomotif. Carl Reinrich Benz lahir 25 November 1844 di Mühlberg, Jerman, adalah tokoh sentral dalam sejarah otomotif yang merubah dunia dengan menciptakan mobil pertama yang ditenagai mesin bensin internal. Carl Benz menunjukkan ketertarikan dalam dunia mekanik dan teknik sejak usia muda. Ia mengejar pendidikan teknik di Karlsruhe Polytechnic, mendapatkan dasar pengetahuan kuat yang menjadi landasan untuk pencapaiannya di dunia otomotif. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Benz bekerja di berbagai perusahaan teknik, memperdalam pengalaman dalam bidang yang beragam. Namun, dia memiliki hasrat untuk menciptakan inovasi yang akan merevolusi dunia transportasi. Tahun 1883, Benz mendirikan perusahaannya sendiri, Benz & Cie, di Mannheim, Jerman. Disinilah mulai mewujudkan mimpinya menciptakan kendaraan yang mengubah cara orang bepergian. Tahun 1885 hingga 1886, visinya menjadi kenyataan. Ia memperkenalkan Benz Patent Motorwagen. Patent Motorwagen adalah mobil pertama yang ditenagai mesin bensin internal yang dirancang dan diproduksi bertujuan komersial. Meskipun sangat berbeda dari mobil modern, ini merupakan langkah penting dalam perkembangan otomotif. Mobil ini memiliki 3 roda dengan 1 silinder, tenaga 0,75 tenaga kuda, dan mencapai kecepatan puncak sekitar 10 mph atau 16 km per jam. Mesin ini adalah hasil inovasi Benz dan menjadi prototipe bagi banyak mesin bensin mobil modern. Mobil ini juga dilengkapi dengan roda berdiameter besar dan ban kayu untuk memberikan stabilitas. Benz Patent Motorwagen bukti konsep sukses yang juga menjadi kendaraan pertama yang dijual secara komersial kepada masyarakat. Ini membuka jalan bagi perkembangan industri otomotif yang akan datang. Benz & Cie mulai memproduksi dan menjual Patent Motorwagen dan beberapa unit dibangun selama beberapa tahun pertama produksinya. Ini adalah awal dari era mobil yang telah mengubah cara kita bepergian dan berinteraksi dengan dunia. 3 Juli 1886, Carl Benz menguji mobilnya dengan mengemudikannya sejauh 120 km dari Mannheim ke Pforzheim dan kembali. Perjalanan ini adalah pencapaian yang menakjubkan dan menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan otomotif. Benz berhasil membuktikan bahwa mesin bensin internal dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan dalam perjalanan panjang. Awalnya reaksi masyarakat cenderung skeptis. Waktu itu, mobil dianggap barang mewah yang hanya diakses orang kaya. Dan banyak yang meragukan masa depan teknologi ini. Namun, Carl Benz tetap teguh dalam visinya. Terus memperbaiki dan mengembangkan desainnya. Tahun-tahun berikutnya, Benz terus mengembangkan teknologi mobilnya. Tahun 1888, meluncurkan model Benz Victoria yang menjadi mobil pertama yang dilengkapi rem, ditenagai mesin, inovasi penting untuk keamanan berkendara. Tahun 1893, berhasil mengembangkan mesin 4 silinder pertama yang menghasilkan tenaga dan kecepatan. Tahun 1900, Carl Benz memperkenalkan Mercedes 35 HP yang dikenal sebagai salah satu mobil sport pertama dalam sejarah otomotif. Dengan suspensi independen dan rangka tubular ringan, canggih untuk masanya, mobil ini berhasil meraih kemenangan perlombaan otomotif, memperkuat reputasi Carlsberg sebagai produsen mobil berkualitas. Kontribusi terbesar Carlsberg untuk sejarah otomotif mungkin adalah mesin bensin internal yang ia rancang. Mesin ini merupakan hasil dari eksperimen dan inovasi yang berkelanjutan yang terus meningkatkan efisiensi, daya, dan keandalan mesin tersebut. Ini membuka jalan bagi perkembangan industri otomotif yang kita kenal sekarang. Carlsberg adalah pionir sejati dalam sejarah otomotif yang memahami tren masa depan dan mengubahnya menjadi kenyataan. Meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah teknologi dan mobilitas manusia, yang memahami tren masa depan dan mengubahnya menjadi kenyataan. Meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah teknologi dan mobilitas manusia. Demikian esensi buku Sejarah Otomotif karya Carlsberg dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1. Tentunya di sini bersama Inka Mutiara ya, yang nanti akan menemani Anda sepanjang Purwokerto siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti akan kami hadirkan rangkaian-rangkaian hiburan menarik untuk Anda ya, untuk menemani weekend Anda supaya tidak suntuk, supaya tetap semangat juga untuk menyambut besok ya di hari Senin. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan idola Indonesia layak anak dari Korwilcam Dindik Tambak ya. Jadi tentunya ini kita bisa mendengarkan anak-anak memberikan suaranya, memberikan penampilannya begitu ya. Nanti Anda juga bisa simak ya untuk siaran kami di kanal YouTube dengan judul Idola Indonesia Layak Anak dari Korwilcam Dindik Tambak. Baik, kita akan ikuti, kita akan dengarkan untuk Indonesia Layak Anak dari Korwilcam Dindik Tambak. Selamat mendengarkan.

0: wabarakatuh.
1: Salam sejahtera untuk kita semua.
2: Pendengar dan pemirsa setia Radio Republik Indonesia Purwokerto yang kami hormati, selamat berjumpa dalam siaran anak usia dini dengan tema Idola Indonesia Layak Anak dari Bumi Sudirman.
1: Siaran ini merupakan kolaborasi RRI Purwokerto bersama Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak.
2: Alhamdulillah pagi ini kami dari Himpaudi Korwilcam Dindik Tambak Kabupaten Banyumas akan mempersembahkan berbagai tampilan dari anak-anak PAUD nonformal dari Bumi Sudirman dalam acara Idola Indonesia Layak Anak RRI Purwokerto.
1: Kami dari Himpaudi Kecamatan Tambak di bawah naungan Korwilcam Dindik Tambak yang dipimpin oleh Bapak Untung Iswanto SIP MM.
2: Para pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, sebelum melanjutkan kerangkaian acara, izinkan kami berbagi sedikit pantun ya. Ke Purwokerto pagi berseri, udara sejuk menjejukkan hati. RRI hadir menyapa negeri, menjadi sahabat penuh inspirasi.
1: Wah, saya juga tidak mau kalah nih. Anak ceria menari dan bernyanyi. Wajah berseri penuh percaya diri.
2: Cakep.
1: Tampil indah generasi negeri, tumbuh berkarakter, cerdas, dan berprestasi.
2: Iya, cakep. Pendengar Radio Republik Indonesia Purwokerto, sebagai pembuka acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Semoga semangat cinta tanah air senantiasa tumbuh dalam diri anak-anak Indonesia.
1: Selanjutnya, sambutan dari penilik Korwil Cam Dindik Tambak, Ibu Cerah Tri Utami, SPD, SD.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak-anak kami dari PAUD Korwil Cam Dindik Tambak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada kesempatan kali ini bisa menampilkan bakatnya, bisa menampilkan kreativitasnya dalam acara Idola. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pendidik kami, para pendidik Himpaudi di Kecamatan Tambak. Dan terima kasih atas kesabarannya, atas dedikasinya, sehingga anak-anak pada kesempatan ini dalam acara Idola ini bisa tampil dalam keadaan ceria serta penuh dengan semangat. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk RRI Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk bisa menampilkan bakatnya. Semoga dengan acara ini makin meningkatkan semangat para pendidik khususnya di Kecamatan Tambak dalam mendidik putra-putrinya serta mendidik generasi penerus bangsa kita sehingga negara ini makin maju, penuh dengan kreativitas dan penuh dalam penggalian bakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Ibu Cerah Tri Utami SPD SD yang telah memberikan sambutan dan pengarahnya di siaran RRI Purwokerto acara Idola.
1: Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan dinyanyikan bersama dengan penuh keceriaan. Ayo semangat anak-anakku.

0: Terima kasih, lagu yang ceria dan penuh semangat.
1: Iya Bun, kita harus lebih semangat lagi ya Bun, karena anak-anak juga lebih hebat lagi.
0: Betul.
1: Baiklah anak-anakku sayang, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu persembahan selanjutnya adalah suratan pendek dari KB Kenanga Pesantren. Mari kita sambut Ananda Nadira Khairunisa dengan surat Al-Fatihah, Ananda Muhammad Yusuf dengan surat An-Nas, Ananda Sahnawas Ahnas Alkantara dengan surat Al-Adiyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وإنه لحب العير لشديد. أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحشر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم.
1: السلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Masya Allah, hebat sekali Ananda dari KB Kenanga Pesantren.
3: Iya,
2: terima kasih.
3: Hebat-hebat sekali ya Bun.
2: Betul. Dengan diawali bacaan suratan pendek, acara menjadi lancar dan menyenangkan.
3: Amin.
2: Untuk pendengar dan pemirsa Radio RRI Purwokerto, semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang religius dan berakhlak mulia.
3: Amin. Kira-kira kita akan lanjut apa ya Bun?
2: Ya, kemudian ada hafalan doa harian dari KB Al-Ma'ruf Watu Agung.
3: Sebagai ungkapan rasa syukur kita untuk tampilan selanjutnya, kita akan diajak untuk berdoa bersama. Mari kita saksikan persembahan dari Ananda Iftina Asabia Rafifa dengan doa turun hujan beserta artinya. Ananda Muhammad Hashim dengan doa kedua orang tua beserta artinya.

0: manfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, terima kasih. Semoga doa-doa ini menjadi kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari.
2: Alhamdulillah, ternyata anak-anak selain menghafal doa harian juga menghafal suratan pendek ya Bun?
1: Iya betul, sebuah pembiasaan untuk kemudian dilakukan di kehidupan sehari-hari berikutnya.
2: Ya. Keindahan kata terangkai dalam sebuah puisi yang akan ditampilkan oleh Ananda Almahira Faida Rohman dari PAUD TPQI Al-Ikhlas Prembun. Mari kita saksikan persembahan dengan judul Bunda.

0: PI Purwokerto kita.
1: Baiklah, sebagai wujud dari cinta tanah air kita, mari kita dengarkan bersama pembacaan Pancasila oleh Ananda, Putri Kenanga Kanjeng Ayu, dan Zahro Safaluna Putri Hidayah.
2: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Dengan mengajarkan membaca Pancasila bertujuan menanamkan karakter luhur dan moral Pancasila sejak usia dini.
2: Ternyata anak-anak kita tambah hebat lagi ya Bun.
1: Betul.
2: Iya, kita harus betul-betul memperkenalkan Pancasila kepada anak-anak kita.
1: Sejak usia dini.
2: Selanjutnya, tari kreasi gembira bersama PAUD TPQI Al-Ikhlas Prembun. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto yang berbahagia, untuk selanjutnya, inilah penampilan anak-anak dari PAUD TPQI Al-Ikhlas Prembun dalam tari kreasi gembira bersama Ananda, Almahira Faida Rohman, Felicia Rizkiana Marenza, Abrira Sakina Zalina, dan Sakwina Zia Prayoga. Ayo anak-anak hebat,

0: Luar biasa, terima kasih atas penampilan yang ceria dan menghibur.
1: Sangat menghibur sekali. Dan gerakannya lincah-lincah sekali ya, Bun.
0: Iya, betul sekali. Untuk selanjutnya, ada gerak dan lagu Rukun Sama Teman dari Pos Paut Mutiara Sehat Watu Agung.
1: Acara dilanjutkan dengan gerakan dan lagu Rukun Sama Teman dari Pos Paut Mutiara Sehat. Marilah kita beri tepuk tangan untuk Ananda, Askaira Azahra, Ahnia Sidki Farhana, Aisyah Aurora Saputri, Alifa Aulia Saputri, Almahira Farhana, Humaira Barirotul Husna, dan Jillian Elsanum Sakwina Adiaska.

0: Sungguh luar biasa penampilan dari anak-anak hebat Pos PAUD Mutiara Sehat yang sangat energik dan menyenangkan.
1: Menyenangkan sekali ya Bun. Kenapa kita harus rukun dengan teman ya Bun? Kita perkenalkan supaya anak-anak di lingkungan sekolah ataupun di rumah kita harus rukun dengan teman.
0: Saling menyayangi.
1: Saling menyayangi. Selanjutnya kita akan menyaksikan permainan angklung dari KB Nurul Islam membawakan lagu dengan judul Ibu Kita Kartini dan Bagimu Negeri oleh Ananda, Rehan, Gabriel, Anas, Adinda, Alika, Gatsya, Kenzo, Pandu,
0: Alvino, Bagus, Rainan, Amelia, Asni, Olivia, Askia, dan Gavi.
1: Ayo, semangat nak. Wow, penampilan angklung yang kita tunggu-tunggu ya Bun.
0: Betul sekali.
2: Siap, Ra. Ba.

0: Sungguh luar biasa. Terima kasih anak-anak hebat KB Nurul Islam. Semoga permainan angklung tadi memberikan kesan kekompakan, kolaborasi yang cukup apik dan sebagai bentuk dalam melestarikan kesenian daerah di Indonesia.
1: Wah, ternyata di Himpau Ditambak kita punya, Bun, PAUD yang putra-putrinya sudah belajar angklung.
0: Betul sekali.
1: Iya,
0: kita
1: kayaknya
0: malah
1: kita
0: harus
1: kalah
0: belajar
1: ya,
0: dari
1: Bun.
0: Anak-anak.
1: Iya, betul. Nah, sebagai informasi sedikit atau pengetahuan sedikit, angklung itu sebetulnya dari daerah mana sih, Bun?
0: Jawa Barat.
1: Oh, dari Jawa Barat. Iya, dari Jawa Barat. Kenapa kita harus melestarikan budaya angklung? Dan kita harus bangga ya, Bun?
0: Betul.
1: Iya, karena di Indonesia ini banyak sekali
0: kesenian-kesenian dan daerah.
1: Terima kasih teman-teman, anak-anakku tercinta.
0: Kemudian ada tampilan tari kreasi Lir Ilir dari Pos PAUD Bakti Husada Watu Agung.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto yang berbahagia, untuk selanjutnya, inilah penampilan anak-anak dari Pos PAUD Bakti Husada dalam tarian Lir Ilir yang akan dibawakan oleh Ananda, Arsya Kailana Feza, Paradisa Nurgania, Gendis Izatunisa, Alesa Khalia, Zafira, dan Zefani Cahya Ashifa.

0: penampilan yang sangat lincah dan luar biasa. Terima kasih anak-anak hebat dari Pos Paut Bakti Husada Watuagu.
1: Iya, sangat hebat-hebat sekali dan keren-keren.
0: Untuk selanjutnya ada lagu Stop Bullying.
1: Stop Bullying. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto dimanapun berada. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu Stop Bullying bersama anak-anak PAUD Kecamatan Tambak. Beri tepuk tangan untuk anak-anak hebat semuanya.

0: Sebuah tampilan yang indah dengan lagu yang indah pula. Terima kasih atas penampilan yang ceria dan penuh kekompakan.
1: Kompak sekali, stop bullying.
0: Betul,
1: kita nggak boleh marah, malahan tidak boleh. Ya Bun?
0: Iya, tidak boleh pukul-pukulan.
1: Pukul-pukulan. Iya, harus sayang dengan teman. Berarti ada stop bullying, ada rukun dengan teman ya Bun?
0: Betul sekali. Iya.
1: Sebagai penutup rangkaian acara, mari kita dengarkan dan nyanyikan bersama lagu Sayonara.

0: Terima kasih para pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian acara siaran hari ini.
1: Pendengar dan pemirsa setia RRI Purwokerto, demikianlah persembahan kami dari Himpaudi Kecamatan Tambak di bawah asuhan Korwilcam Dindik Tambak. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi idola Indonesia layak anak dari Bumi Sudirman. Apabila dalam persembahan kami banyak kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Anak-anakku sayang, tetap sehat, semangat, ceria, dan bahagia. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih teman-teman telah menyaksikan idola persembahan dari anak didik Himpaudi Kecamatan Tambak. Himpaudi Kecamatan

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026.

0: Untuk Piala Dunia AFF, Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari

0: Brasil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brasil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brasil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brasil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brasil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, karakter koleksi populer Labubu resmi merambah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif ya. Dan kolaborasi ini disebut menghadirkan lini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola. Dan mengutip dari Mixville, koleksi bertajuk The Monsters X FIFA menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan kolektor, mulai dari gantungan kunci, pembuka botol, kemudian tas gantung mini. Ada boneka Labubu juga yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia. Nah, selain itu, Labubu ini kan adalah karakter yang diciptakan seniman Hong Kong, Ka Sing Lung, pada 2015. Karakter ini dikenal memiliki tampilan unik dengan gigi tajam dan ekspresi khas yang memadukan kesan lucu sekaligus misterius. Popularitas dari Labubu tentunya meningkat pesat ya sepanjang 2025. Karakternya tidak hanya menjadi incaran para kolektor, melainkan juga berkembang menjadi bagian dari budaya pop global. Dan awalnya Labubu ini kan hadir sebagai bagian dari lini mainan kejutan atau blind box yang diproduksi

galaksi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir popularitasnya terus berkembang hingga menjadi salah satu produk koleksi yang tentunya paling diminati di berbagai negara. Dan kolaborasi ini dinilai menjadi langkah baru yang menghubungkan dunia koleksi dengan ajang olahraga terbesar di dunia. FIFA juga berupaya menjangkau penggemar yang lebih muda melalui tren budaya pop yang tengah berkembang.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: конспирацией. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, Polres Purbalingga menyiapkan safe house 110 di sejumlah lokasi wilayah Kabupaten Purbalingga. Safe house ini merupakan rumah atau tempat yang disiapkan sebagai ruang aman bagi masyarakat yang membutuhkan atau dalam situasi darurat sebelum pihak kepolisian datang. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Polres Purbalingga menyiapkan safe house 110 di sejumlah lokasi wilayah Purbalingga. Hal ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Purbalingga AKP Teddy Subiarsono bahwa safe house 110 ini merupakan rumah atau tempat yang disiapkan sebagai ruang aman bagi masyarakat yang membutuhkan atau dalam situasi darurat sebelum pihak kepolisian datang. Pembentukan safe house 110 ini merupakan program yang dicanangkan oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo yang pernah dilaksanakan di wilayah hukum Polres Salatiga. Lebih lanjut disampaikan bahwa safe house 110 di wilayah Purbalingga nantinya akan disiapkan lokasi dan relawannya, yakni tempat bisa di rumah tokoh, tempat ibadah, balai desa, dan tempat lainnya yang mudah diakses masyarakat.
3: Korban tindak pidana ataupun pelaku ataupun permasalahan yang sifatnya insidentif dapat didorong untuk memiliki rasa aman menuju rumah aman 110 terdekat.
2: AKP Teddy menambahkan rencananya Polres Purbalingga akan membentuk 20 safe house, sedangkan Polsek Jajaran membentuk 10. Total direncanakan akan ada 180 safe house 110 di Purbalingga. Menurutnya dengan adanya safe house 110 nantinya akan membantu masyarakat ketika dalam keadaan darurat untuk mengamankan korban, mengamankan pelaku kejahatan maupun kejadian lainnya sebelum polisi hadir. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencak silat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, kita membahas mengenai keanekaragaman adat ya, yang ada di daerah yang ada di seluruh Indonesia. Kita ke Tapanuli Tengah ya. Jadi kalau di Tapanuli Tengah, ini ada adat Sumando, yaitu adalah sebuah adat yang erat dengan warga pesisir Tapanuli Tengah. Adat ini dimaknai oleh masyarakat Tapanuli Tengah sebagai sebuah kesatuan, yaitu pertambahan dan pencampuran antara keluarga dengan keluarga lainnya yang diikat dengan tali pernikahan. Kalau istilah adat Sumando berasal dari kata suman yang memiliki makna serupa, kemudian kata suman ini berubah menjadi kata Sumando yang menyesuaikan dengan logat masyarakat pesisir tetapi tidak merubah maknanya. Dan untuk kata Sumando sendiri dalam bahasa Batak ya berarti cantik atau sesuai, dan secara mendalam adalah besan berbesan. Adat Sumando biasanya melingkupi tata cara adat pernikahan di daerah wilayah sekitar pantai barat Sumatera, terutama di daerah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Tradisi ini dilaksanakan mulai dari marisik sampai dengan tahapan tapanggi, yaitu mengunjungi keluarga laki-laki. Untuk perkawinan pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah memiliki tata cara dan aturannya sendiri, meski memiliki kekhasan dan kemiripan dengan etnis Minangkabau dan juga beberapa etnis lainnya ya. Tetapi tradisi yang dipakai oleh masyarakat pesisir Tapanuli Tengah tentunya memiliki nilai adat tersendiri. Mulai dari merisik, yaitu memastikan calon mempelai, kemudian ada sirih tanyo, bertanya kesediaan calon maminang, yaitu menanyakan uang mahar, mengantar kepeng, ya ini mengantar uang mahar yang telah disepakati, mato karajo atau yang disebut dengan akad nikah, kemudian ada adat sikambang, dan juga manjalang-jalang. Manjalang-jalang ini adalah memohon doa restu kepada kedua orang tua. Dan untuk adat Sumando di Tapanuli Tengah, ya ini tidak begitu berbeda dengan yang ada di Sumatera Barat. Keduanya ini telah lama terjalin interaksi dalam sejarah yang mengakibatkan penyebaran dan pertukaran budaya. Semua proses adat tentunya dilaksanakan dengan hikmat ya, sehingga acara pernikahan dari kedua mempelai ini benar-benar dirasakan dengan baik begitu ya. Dan adat Sumando yang unik, kemudian memiliki nilai budaya yang tinggi juga, ini seharusnya dilestarikan oleh masyarakat yang berada di pantai barat Sumatera, khususnya berada di Barus Tapanuli Tengah. Tentunya adat ini merupakan tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat pesisir, dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tentunya ikut andil begitu ya, dalam memberikan bantuan, kemudian edukasi juga kepada masyarakat, untuk terus menjaga dan merawat keberlangsungan dari tradisi adat Sumando yang ada di Tapanuli Tengah.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Pendengar dari Tapanuli Tengah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada tari kipas Pakarena, yang dimana tari ini adalah tari tradisional yang berasal dari kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Tariannya dibawakan oleh sekelompok penari perempuan yang mengenakan pakaian adat berwarna cerah dan juga membawa kipas sebagai properti utama. Gerakan mereka sangat lembut dan juga berirama pelan, mencerminkan kelembutan, kesabaran, dan juga sopan santun perempuan Bugis Makassar. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan semata, melainkan juga penuh akan makna simbolis ya. Jadi gerakan kipas dan posisi tubuh para penari menggambarkan nilai-nilai moral seperti kesetiaan seorang istri, rasa hormat terhadap orang tua, dan juga keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Penari tidak diperbolehkan memperlihatkan ekspresi wajah yang berlebihan karena kesopanan menjadi nilai utama dalam tarian ini. Tari kipas Pakarena biasanya ditampilkan dalam acara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan juga festival budaya. Hingga saat ini tariannya tetap menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang tentunya sangat dijaga dan juga dilestarikan.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, ada tari tradisional dari Palembang, Sumatera Selatan ya, yaitu tari Gending Sriwijaya. Tariannya berasal dari masa kejayaan Kemaharajaan Sriwijaya di kota Palembang yang mencerminkan sikap tuan rumah yang ramah, gembira, bahagia, tulus ya, dan terbuka terhadap tamu yang istimewa. Tarian Gending Sriwijaya digelarkan 9 penari muda dan cantik-cantik ya, berbusana adat, aisan gede, selendang mantri, pak sangkong, dodot, dan juga tanggai. Tariannya tidak hanya merepresentasikan ekspresi seni, melainkan juga berfungsi sebagai media komunikasi antar budaya yang menyampaikan pesan keramahan, keterbukaan, penghormatan tuan rumah kepada tamu yang datang dari latar budaya yang berbeda. Dan nilai-nilai ini tercermin dalam sikap penari yang ramah, gembira, tulus, dan juga penuh keanggunan. Kalau tari Gending Sriwijaya ini adalah salah satu simbol kebanggaan masyarakat Palembang ya. Jadi menjadi saksi kejayaan masa lalu Kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai pusat peradaban maritim dan juga persinggahan berbagai bangsa. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu masyarakat Palembang telah terbiasa berinteraksi lintas budaya. Oleh karena itu, tarian ini bisa dipahami sebagai bentuk komunikasi antar budaya yang bersifat ritual, di mana seni ini digunakan untuk menjembatani perbedaan bahasa, adat, dan juga latar belakang budaya.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar masih bersama Inka Mutiara di edisi Purwokerto siang ini ya. Dan juga nanti pukul 13.30 akan kami hadirkan segmen Pro Dangdut untuk Anda. Jadi yang nanti ingin bergabung boleh sekali ya untuk kirim-kirim salam begitu ya. Bisa ke 0281632336 atau juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Semoga lagu-lagu dan juga informasi yang saya hadirkan untuk Anda semuanya bisa menghibur Anda ya di hari Minggu ini, di sela-sela menjalani aktivitas Anda yang mungkin sedang padat, sedang rungsing begitu ya. Meskipun hari Minggu itu adalah identik dengan weekend ya, tetapi ada juga yang mungkin sedang bekerja, tetap semangat juga. Di sini saya Inka Mutiara akan selalu menemani Anda sepanjang Purwokerto siang ini.

0: ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, timnas Qatar sukses mencuri 1 poin setelah menahan imbang Swiss 1-1 pada laga grup B Piala Dunia 2026 di Levi Stadium Santa Clara, Amerika Serikat pada tadi ya, dini hari di hari Minggu ini. Gol telat Boualem Kohi pada masa injury time menggagalkan kemenangan yang sudah berada di depan mata tim berjuluk Nati tersebut. Swiss tentunya sempat unggul lebih dulu melalui penalti Brill Embolo sebelum Qatar menyamakan kedudukan menjelang laga berakhir. Dan hasil ini membuat persaingan grup B berlangsung ketat. Seluruh tim di grup tersebut sama-sama mengoleksi 1 poin setelah Kanada dan Bosnia juga bermain imbang 1-1 pada pertandingan sebelumnya ya. Dan pendengar, tentunya RRI akan menyiarkan secara langsung begitu ya melalui Pro 3 Jakarta pada besok ya di pukul 2 waktu Indonesia Barat dari Belanda melawan Jepang ya. Kita nantikan untuk hasilnya seperti apa, boleh Anda dengarkan pukul 2 waktu Indonesia Barat besok ya pada tanggal 15 Juni 2026.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, ratusan pelajar dan mahasiswa memadati alun-alun Kota Lama Banyumas pada hari Sabtu kemarin ya, untuk ikuti Festival Dolanan Tradisional Banyumas Festdoramas 2026. Kegiatannya digelar oleh Induk Organisasi Olahraga Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia Portina Kabupaten Banyumas, dan ini menjadi upaya mengenalkan kembali permainan tradisional kepada para generasi muda sekaligus mendorong masyarakat supaya lebih aktif olahraga. Ketua Panitia Festdoramas Rohman Hidayat mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Portina dalam melestarikan permainan tradisional di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Selain menjadi sarana hiburan yang edukatif, ya, festival ini juga diharapkan bisa mengurangi ketergantungan para pelajar dan juga mahasiswa terhadap penggunaan gawai. Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Banyumas turut mengapresiasi penyelenggaraan Festdoramas, dan menurutnya permainan tradisional itu memiliki banyak nilai edukatif ya, karena tidak hanya mengenalkan budaya lokal, melainkan juga mengajarkan karakter positif seperti sportivitas, kreativitas, kerjasama, dan juga keberanian. Tentunya antusiasme dari peserta terlihat ya sepanjang kegiatan berlangsung. Dan ada Cindy Antika, pelajar SMP Negeri 1 Banyumas, mengaku belum pernah memainkan permainan tradisional yang diperlombakan. Ada juga Faik, pelajar SMP Negeri 3 Kebasen ya, mengaku juga pernah melihat permainan egrang di lingkungan tempat tinggalnya. Meskipun belum terlalu mahir, ia merasa senang saat mendapatkan kesempatan untuk mencoba. Dan tentunya melalui Festdoramas ini, permainan tradisional tidak hanya hadir sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter sekaligus media untuk memperkenalkan dan melestarikan identitas budaya bangsa kepada para generasi muda.

0: 98,6 MHz dan AM 756 kHz.
1: 01 Purwokerto,
0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siap pendengar semuanya ya. Kita masuk lagi di segmen Pro Dangdut di edisi hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Tentunya saya Inka Mutiara akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore. Yang mau bergabung boleh silahkan ya ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan tentunya semoga siang ini suasana hatinya tetap adem ya. Meskipun mungkin cuacanya di luar sana lagi cukup panas ya. Ada juga yang mendung mungkin ya. Dan ada yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar, tetap semangat juga. Nah, kalau ngomong-ngomong soal siang-siang ya, biasanya kan kita kalau habis makan siang kadang ada yang suka mengantuk ya, atau ada yang malah tetap semangat nih untuk menjalani aktivitas. Ya, nanti mungkin bisa cerita-cerita ngobrol-ngobrol bersama saya di siang hari ini. Dan tentunya apapun jawaban Anda ya, yang penting tetap nikmati hari ini dengan senyum dan juga irama lagu-lagu dangdut yang akan membantu Anda menghidupkan suasana ya di siang hari ini. Tentunya yang mau bergabung boleh sekali ya, saya tunggu di 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Ini sudah ada yang bergabung lewat WA ya, kita bacakan dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Ibu Rina nih ya. Salam buat teman-teman kantor saya, semoga weekendnya menyenangkan ya. Oke, baik ya, semoga weekendnya menyenangkan. Dan katanya tetap semangat ya, jangan lupa untuk selalu bahagia. Mantap sekali ya, kita meskipun hari Minggu tetap harus selalu bahagia. Memang kalau hari Minggu tuh bahagia ya, karena weekend ya, dan juga kita bisa merecharge energi sebelum besok ya kita kembali bekerja dan juga berkutat dengan tugas-tugas yang sudah menumpuk. Oke, baik ya, saya hadirkan lagu terlebih dahulu untuk menemani aktivitas siang hari Anda.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya, masih cukup lama waktunya. Monggo silahkan yang mau bergabung ke 0811-254-0911 atau bisa juga ke nomor telepon di 0281-632-336.

0: akan menggema ini Mr. Balo. Gimana? Oh, lagi di studio. Oh, iya di sini berdengung Mr. Balo. Iya, boleh langsung saja kalau mau salam-salam ini.
1: Ya, salam-salam, Mbak. Kening bu,
0: Oh, iya di sini berdengung soalnya.
1: Ya, salam-salam saja.
0: Ya, monggo.
1: Lima bela juga bagi bening melayanai dua kenangan. Bening coba suaranya.
0: Iya, siap-siap.
1: Mama Ida. Loro Mama Indes

0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini suaranya lagi di studio ya. Jadi kalau di sini berdengung tadi Mr. Balo. Halo Pro Dangdu.
1: Ya, kita Mbak Inka.
0: Iya, Mamah Dede, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Inka sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana ini Mama Dede siang-siang dari mana atau sedang masak atau lagi ngapain nih?
1: Lagi tiduran.
0: Waduh.
1: RRI.
0: Wih, mantep. Kayak wis madang urung.
1: Wis lah, ya ini ke urung madang Mbak Inka.
0: Biasanya nek bar madang ngantuk apa malah dadi semangat gue?
1: Tadi ngantuk, tadi nah, tiduran.
0: Pada nyong bayi ya, ngertes madang ngantuk, kenang apa ya?
1: Ya harus kudunin ya, ngertes bar madang lebih dari istirahat.
0: Iya ya, padahal orang uli langsung turu, gue yang kepuncit wetenge.
1: Tapi harus begitu Mbak Inka malah kebeneran.
0: Iya gue kebeneran ya. Mama Dede, kiarap salam-salamnya gak sapa.
1: Salam sing pertama buat Mbak Inka. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang murah rezeki.
0: Amin.
1: Terus bagian deh dia mama.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya.
1: Nah, terus sing selanjutnya nggak Mama Cantika. Terus nggak kue Miki Mr. Balo. Oh sekabehan lah sing lagi pada monitor radio
0: Metro. Oke siap. Ini mau lagu apa Mama Dede?
1: Malu bae lah.
0: Oke baik. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ki Mama Dede wis bergabung ya. Monggo silahkan sing arep telepon maning ya maring 0281632336 apa nomor WA 0811254091. Halo, Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Iya, halo.
2: Kembang. Ya. Suara kesekolo.
0: Kepriwe?
2: Suara volume mana kesekolo?
0: Ora gewis.
2: Ono ati. Terus besok apa dibuka lagi kok? Ketemu orang.
0: Halo halo. Iya gewis cilik kok. Ya malah Mas Kumbang suaranya cilik ora krungu.
2: Suara cilik ana sih terus suara
0: uwis kie uwis.
2: Dengung ya.
0: Ya mbu gue nyong ora paham nek dengung.
2: Mungkin kok ora kaya mikir balik dengung kan kaya butuh sounding kae.
0: Ya wis kie langsung bae lah, langsung salam-salam ya kena.
2: Anu gue tetangga turu ya sing ngantuk yang ngampet yang orang ke cuaca nang lagi cetak banget baik kak.
0: Iya nang kene be mikita mendung sing panas ke
2: cetak mendung para mendung orang kan cetak pas sombong banget sing cuaca nang kok. Lagune apa bain
0: lagune ki ana gara-gara sebotol terus cidera serius cinta terisolasi sikep bintang tertutup awan manot nada cinta pelangi rindu semalam obat rinduku sabar hidupku untuk cinta terus genep tatu warp singenti
2: obat baiklah.
0: Oke siap
2: ya salam mungkin Mama Dede ya.
0: Mama Dede
2: terus juga kaki palo ketika dengan shooting kayak suara serupa saja kan mengindahkan dan terus juga buat Mama Santika terus juga buat Mama Ines Indes terus juga Mines terus juga buat Usu Sakti ya, Gusti, Pak Putri, Mama Ida, Bu Ida, Mama Siva, Mama Ade, Bu Engang, Bu Ki Tahrun, Kak, Bu juga bagi Radun, Bu juga buat Sangonu Pusul,
0: Pak
2: Tuhela ya.
0: Terus
2: juga buat Ki Kasih Gudel.
0: Iya.
2: Kasih Gudel ya. Juga buat apa mending ya. Pak Rusdianto. Terus Pak Sinang Kalimantan. Sama gue.
0: Kalimantan Pak Rusdianto.
2: Pak Rusdianto, Pak Ilham.
0: Pak Ilham. Terus
2: juga buat Mama Bayu nih gue ya. Ya buat semuanya aja Mbak Inka.
0: Oke, siap.
2: Timut-timut.
0: Iya dong.
2: Assalamualaikum. Live streaming orang gila live kok TikTok.
0: Orang gila gila.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodang Dut.
3: Prodang Dut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Inka.
0: Waalaikumsalam Mama Indes. Gimana kabare?
3: Alhamdulillah. Hai, gimana kabar Mbak Inka?
0: Alhamdulillah, saya sangat.
3: Alhamdulillah. Arep gabung karo Mbak Inka, ngel banget Mbak
0: apa
3: Inka.
0: Iya?
3: Nah, ini nganti bubar ora bisa gabung.
0: Aduh, melasi teman.
3: Iya, arep banget anger Mbak Inka sing siaran.
0: Oke, alhamdulillah wis bisa gabung lah ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Mama Indes wis madang urung?
3: Sehat, Mbak Inka.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Iya,
0: ya. Ke wis madang urung Mama Indes?
3: Ya, wis ket mau Mbak Inka.
0: Wis ya, ke lagi ngantuk-ngantuk apa malah tambah semangat bar madang?
3: Tambah semangat lagi, gobios keringat saya panas banget berbalingga Mbak Inka.
0: Oh alah, malah olahraga ya. Olahraga alami, ora perlu muter-muter.
3: Ini baru ngangkatin semuran.
0: Weh, mantep, baru gue ngosok.
3: Iya.
0: Marem pisan karo ngrungokna RRI Purwokerto ge ya. Karo
3: iya,
0: dendutan.
3: Iya, karo nyetrika karo ngering apa? Dengerin Mbak Inka siaran.
0: Iya, mantul.
3: Iya, yang mau diputar apa Mbak Inka?
0: Ana gara-gara sebotol terus obati rinduku. Cidera serius, cinta terisolasi, terus
3: sikap. Obat rindu Mbak Inka.
0: Oke, boleh, siap.
3: Bagi salam ya Mbak Inka.
0: Monggo.
3: Spesial buat Mbak Inka, semoga sehat selalu. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai buat Mbak Inka.
0: Amin.
3: Terus yang kedua buat Mama Ida, Mas Ardiansa, Mas Kumbang, ada Pak Ilham, Mas Herdi, Teh Putri, ada Bu Sarmila, Mama Darisa, Mama Cantika, Kiratun, Mr. Balo, ayo gabung Mbak Inka.
0: Mr. Balo sudah tadi.
3: Oh, sudah. Saya lagi ngangkatin jemuran kali.
0: Oh iya ya. Benar gue. Awal Mr. Balo paling pertama.
3: Oh iya. Ada Pak Tarjun, Mama Rusti, Mama Hanum, Mas Herman, Mbak Mines, Mbak Siti KDM. Ada Pak Painin, Ibu Ida yang di Mangunjaya, terus ada Ibu Munina,
0: iya,
3: ada Pak Dalang Suwati, ada Bu Yanti, Mama Siva, ada Mama Reni. Oh, Ratu Enang yang di Bandung.
0: Iya.
3: Banyak buat semuanya ya Mbak Inka.
0: Oke, siap.
3: Iya, Mbak Inka tetap semangat. Moga sukses selalu.
0: Siap-siap,
3: terima kasih.
0: Terima
3: kasih Mbak Inka.
0: Anggi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini saya hadirkan lagu terlebih dahulu. Tadi sudah di request ya. Obati rinduku ya, semoga dengan mendengarkan lagu ini rindunya jadi terobati.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1236-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya. Sampai nanti jam 3 sore. Silahkan yang mau bergabung masih bisa di 0281-632-336 atau juga ke nomor WhatsApp ya di 0811-2540-911. Oke, baik. Kita bacakan yang masuk ke WA ya. Ini ada dari Bapak Anto Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Inka. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut. Kirim lagu untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, Ibu Fitri yang pernah tugas di TKDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Wati, Mama Hanum, Mbak Sulastri, terus Mas Herman, Mbak Derisa, Bu Tuti di Kalisalak, Mbak Sintia, Teteh Putri, Bu Muningah, Mama Reni, terus Kang Radun, Pak Sukirno, Mr. Belo, Pak Rusdianto, Mas Priyo ya. Kemarin ketemu saya di Pandak, oh iya. Oke, siap ya, lagi ngemsi ya Mas Priyo ya. Tentunya untuk Mbak Inka, lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Oke, nanti coba saya lihat ya, ada atau tidak. Kalau tidak ada, mohon maaf, nanti saya putarkan lagu yang lain begitu ya Pak Anto ya. Terima kasih. Semoga RRI tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas, semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah bergabung Bapak Anto. Monggo yang mau telepon. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Kim Kemutiara.
1: Iya, selamat siang Kang Rusdi.
4: Senangnya dicangkep nah, kurang
1: Kang Rusdianto. Iya, oke.
4: Apapun kabarnya Mbak Inga.
1: Sehat, alhamdulillah. Kang Rusdi gimana kabarnya?
4: Sehat. Cuaca nang Kalimantan hujan dari subuh sampai sini masih mendung.
1: Waduh. Gue berarti anu ya, orang anak panas ya.
4: Aduh. Orang anak panas ya bener ya.
1: Tapi sih kewis anu ora udan.
4: Ora udan, tapi mau sampai jam 9 dan 10 masih keman-keman.
1: Oke, Kang Rusdi sudah udan, ya? Di Purwokerto belum, ini lagi cerah malah.
4: Oh iya.
1: Kang Rusdi sudah makan siang belum? Gimana itu? Ada yang mau ikut nimbrung apa?

0: kabar, Rek?
1: Kabarnya alhamdulillah seperti Mbak Inka ya, sehat banget, apalagi dengerin Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Inka yang katanya kumbang imut-imut aja ya, Mbak Inka ya.
0: Karena paling cilik tadi ya, imut-imut.
1: Kumbang nenek online yakin orang macam ini, Mbak Inka.
0: Mama Ade udah makan siang belum? Iya, boleh-boleh, monggo.
1: Ya, salamnya terutama buat Mbak Inga ya. Salam sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Dan kedua buat sahabat tercintaku yang membawa aku, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Mama Ida, ada Mama Rusti, ada Mama Siva ya.
0: Iya.
1: Ada Mama Dede, Mama Cantika, ada Mbak Darisa, Mbak Wati, Mama Fahi, Mama Eri. Terus selanjutnya serahkan kepada sahabatku. Ayo Mas, lanjut Mas.
2: Tolong lagunya yang mau diputar itu apa ya Mbak Cinta ya?
0: Lagunya ada Madiun Ngawi, terus Manot, Cidera Serius, terus Cinta Terisolasi, Sikep, Bintang Tertutup Awan, Nada Cinta Pelangi, Rindu Semalam, Tatu, Sabar, Hidupku Untuk Cinta, Genep, Mahar, terus Ani, sama Alamat Palsu. Mau yang
2: sabar.
0: Mana nih?
2: Ana mesti sabar ya?
0: Sabar, Seyenau iya. Bareng.
2: Sadewo?
0: Betul, betul.
2: Iya, ya, aku nyebut lagu itu aja Mbak.
0: Oke, siap. Mau nambah salam?
2: Untuk Pak Radun. Mas Kumbang, terima kasih senggolannya Mas Kumbang. Sebenarnya sih kepengen ngobrol sama Mas Kumbang tapi belum pada jalurnya.
0: Iya.
2: Kapan kita ngobrol sama Mas Kumbang? Terima kasih Mas Kumbang dan untuk semua saja mudah-mudahan dalam pertemuan sehat semuanya. Untuk Mbak Inga, terima kasih waktunya. Waktunya saya tunggu. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Rusdianto dan Mamah Ade sudah bergabung ya. Oke, ini ada yang masuk lagi lewat WA. Pro Dangdut adalah kita ya. Mat siang RRI Purwokerto. Ini Kang Endang dari Nagrok Indihiyang Tasikmalaya. Salamnya buat semuanya aja, hatur nuhun. Siap, hatur nuhun Kang Endang ini sudah bergabung ya. Bapak Anto ini ada Roma Irama nanti saya putarkan ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Bu Indra.
0: Iya.
3: Baik.
0: Nge, niki Pak Sinten nge.
3: Dari Pak D. Martono.
0: Oh, Pak D. Nge, Pak D. Di Probolinggo ya. Nge, gimana kabarnya Pak D.?
3: Ya, sekali sehat, situasi aman terkendali.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang belum Pak D?
3: Alhamdulillah, sehari sekali saja.
0: Diet nopo.
3: Alah nopo.
0: Oh iya. Gak apa-apa, yang penting sehat ya Pak D.
3: Iya, sayur bening boke lah.
0: Sayur bening malah sehat. Iya kok, alhamdulillah. Pak D, biasanya kalau habis makan ngantuk apa malah tambah semangat?
3: Iya, tergantung agar habis logat yang ngantuk sekali.
0: Oh gitu, iya. Tergantung situasi lah ya.
3: Iya, sikon.
0: Iya, sikon. Oke, mau lagu apa nih Pak D, Martono?
3: Lagu ne. Anu itu apa ya, yang dari Pamer Bojo.
0: Ini yang sudah terprogram, tadi sudah disebutkan, mau disebutkan lagi?
3: Oh, yang dari
0: Madiun Ngawi ada, gimana?
3: Apa?
0: Madiun Ngawi, terus Manot.
3: Si, kenging.
0: Cidera Serius, mau yang mana ini Pak?
3: Madiun Ngawi.
0: Boleh, siap. Mau salam-salam buat siapa nih?
3: Sebenarnya kangge Pak Sudaryat, Pak Hendi, Pak Yuyun, Pak Warmo, Pak Kusmaji, Pak Suwarsono, Pak Yurahmat Tajudi, Pak Amor, Bu Tini Gustini, Bu Leni, Bu Rita, Bu Ise, Bu Erin, Bu Ida Kadiawati. Selamat mendengarkan. Hatur nuhun.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak De sudah bergabung. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi ya. Halo, halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Ih, lawas teman.
4: Kangen ya.
0: Iya kok. Maringin di bae sih.
4: Enggak kemana-mana ke hatimu selalu.
0: Aduh, selalu tersimpan di hatiku.
4: Enggak kayak Mbak Citra. Kalau Mbak Citra kangen ya datang begitu.
0: Apa iya, yang esok-esok lah ya. Oke, nyong dong kayak maring pasar wage. Tapi kok wis berubah ya.
4: Iya, yang sekarang yang di luar sudah pada enggak ada. Sudah penerbangan, sudah disarukin semuanya non.
0: Oh, lah gue Mama Luna sih neng kono.
4: Maaf kalau saya sih punya kios, ya kan nggak punya tempat begitu.
0: Oh alah.
4: Ya, saya nggak ada yang ngusur, saya kan biayanya gede gitu. Hmm,
0: iya mantul lah pokoknya.
4: Harus beribu perak gitu. Kalau yang di kios kan hariannya ada, bulanannya ada, tahunannya ada begitu non cantik.
0: Widih, mantep kayak bulanannya pirang kayak 100 juta kayaknya ya untuknya ya.
4: Tak cukup.
0: Iya, Pak Maluna wis madang urung?
4: Udah cantik, udah madang, udah sholat.
0: Waduh, mantep.
4: Iseng-iseng sama penjenengan ternyata bisa begitu.
0: Iya, alhamdulillah. Nah,
4: teman-teman ya, Mbak Lon ya sedikit ya.
0: Boleh-boleh.
4: Ali lagu mah makmum aja ah, gak rewel-rewel.
0: Siap.
4: Ada Mbak Darisa, Sebelahir, selamat sore. Bunda Munaro, Bunda Muninga, Seng Sonten. Terus sana maning Mbak Ida di Mangunjaya Cengkonten, Papa Jalang. Ada Mas Herji di Wanareja Wilis Cengkonten. Ada Mas Ari Anggara di Cengkonten. Terus ada lagi Mas Ardiansa.
0: Iya.
4: Juga. Terus anak Mami Sarmila, Mami Santika, Bunda Yanti Wilis Cengkonten. Terus ada Bapak Anto juga, ada Om Gusril, ada Kaki Balo di Cengkonten. Gitu aja non cantik.
0: Oke. Okay.
4: Buat dirimu tetap semangat. Tapi tolong ya selalu jaga keanggunanmu dan kecantikanmu ya sayang.
0: Iya dong harus.
4: Salam kangen saya buat bundamu ya sayang.
0: Iya siap.
4: Matur kesuwun pisan cantik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih nih Mama Luna ya sudah bergabung. Lawas pisan ora krungu suarane, Jen. Ya, ini saya hadirkan lagu dulu ya. Tadi sudah di request sama Pak Anto, Roma Irama. Ini lagunya judulnya Ani. Nanti yang mau bergabung lagi boleh ya ke 02816323336 atau bisa juga ke nomor WA di 08112540911.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Oke, kita bacakan yang masuk ke WA ya dari Ibu Tasya. Assalamualaikum Mbak Inka, waalaikumsalam. Aku ikut gabung Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Inka, aku request lagu Madiun Ngawi, matur nuwun Mbak Inka kepareng. Nggih, siap ya, Madiun Ngawi akan saya putarkan ya. Kemudian ada lagi dari Mama Yuni ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mama Yuni. Selamat siang untuk semua pendengar Pro Dangdut. Saya lagi beres-beres sambil dengerin radio. Titip salam untuk suami juga yang lagi kerja. Semoga tetap semangat menjalani hari ini. Dan untuk siapapun yang siang ini lagi capek ya, jangan lupa istirahat sebentar. Tetap jaga moodnya juga ya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan. Amin. Terima kasih untuk doa baiknya ini ya, Mama Yuni. Kemudian ada lagi ya dari Ibu Diah nih. Lagi masak sambil dengerin Pro Dangdut ya. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut. Siap, semoga masakannya bisa membawa kebahagiaan ya siang hari ini. Oke ya, ada satu lagi nih dari Mas Ari di Kedung Banteng. Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang mlebu maning dari Mas Ari Kedung Banteng ya. Pripun badina kia, sehat terus ya bareng keluarga, sing semangat siarane. Amin. Terima kasih. Sehat juga ini Mas Ari, semoga sehat ya.

Ket ora join, HP-ne bodol, dadi jarang monitor. Ya siki fokus nang pertanian, oke ya. Semoga lancar ini ya, semoga bisa membuka lapangan pekerjaan. Oke, salamnya ngemainka, sehat-sehat bareng keluarga. Terus Mas Herman, Mas Gudril, Mas Gendro, Mama Luna, Mama Wati, Kidasrun, Mas Berdisun, Kiradun, Kidalang, Bu Wardiasih, Mas Permana, Mama Fai, Mama Ade, Mama Siti, KDE, Mama Hanum, Sapa Maning ya Mbak, suara melebu sih, gak usah kabehane bae ya. Lagunya ngikut, sugeng siang bain ka, matur thank you, sami-sami. Oke, ya ini lagu akan saya hadirkan lagi, Madiun Ngawi ya, tadi sudah ada beberapa yang request. Baik ya, nanti yang masih ingin bergabung bisa ke 0281632336 atau bisa ke nomor WA di 0811254 0911.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut adalah kita. Masih ada beberapa menit ke depan ya, yang masih mau bergabung monggo silahkan ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254091. Halo, oh, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Iya, Mbak Siti, testang itu ruh apa?
4: Yo, kolong awit terakhir.
3: Waduh, mantep pisan. Wis madang ya, berarti ki ya. Wis madang.
4: Yo, wis lah.
3: Alhamdulillah. Ya Mas Siti, kepriwe kabare? Kepriwe kabare?
4: Sehat.
3: Sehat, alhamdulillah.
4: Sehat banget, bisa ketemu karo Mbak Inge walaupun suarane.
3: Iya, alhamdulillah. Kowe nang Purbalingga mendung, panas apa udan?
4: Ya ke mandan kok mandan. Rempiang-rempiang mendung.
3: Rempiang-rempiang gue ya.
4: Ya udan lah, udan yang ngono.
3: Iya, ora apa-apa, kena gua turu.
4: Iya, gua adem-adem.
3: Bener. Mbak Siti, kaya terakhiran kaya. Kepriwe?
4: Aku cinta terisolasi ya.
3: Cinta terisolasi, boleh. Siap.
4: Ya, salam ya. Kepisan gue Mama Darisa. Mama Wati. Mama Ida. Mama Inde.
3: Iya.
4: Mama Sarmila. Mama Hanum. Pak Anto. Mbak Mas Ari, terus Pak Firno, terus sama nih ya,
3: kubur
4: Mama Rusti, itulah ke KPP lah ya.
3: Oke, siap. Kutulis
4: pendek siap, tinggal rampung, Bok.
3: Enggi, betul.
4: Loh iya, kayak cinta terisolasinya tertunggu ya.
3: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti sudah bergabung ya, ini dari Mama Utik ya. Mainkan request lagu Manop, tadi sudah diputarkan Mama Utik, terima kasih sudah bergabung. Pendengar, sayang sekali ya kebersamaan kita di segmen Pro Dangdut harus berakhir. Mohon maaf banget ya, yang belum terjawab untuk teleponnya, yang belum bisa dibacakan untuk WA-nya ya. Semoga besok-besok bisa terbacakan dan juga terangkat untuk teleponnya. Dan tentunya selalu setia di segmen Pro Dangdut ya, dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saya Inka Mutiara, pamit pendengar. Satu lagu terakhir ya, requestan dari Mbak Siti KDM, ada Cinta Terisolasi. Sampai jumpa.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-2540-911, Instagram at RRI Pro1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di sumbatan sore hari ini ya, edisi hari Minggu, hari yang ke-14 di bulan Juni tahun 2026. Saya Arya Setia bisa hadir kembali menemani Anda di rangkaian Purwokerto sore hingga nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian menarik tentu sudah siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda, dan sekaligus saya informasikan untuk azan asar wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan saat berkumandang azan asar, saya hadirkan satu lagu religi, ada Papinka dengan Aku Ingin Surga.

0: Mendengar pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tobro.

Selamat menjalankan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankannya. Selamat sore juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya di kesempatan sore hari ini. Hari Minggu, hari yang cukup menyenangkan bagi sebagian orang ya, karena biasa diisi dengan sesuatu yang bersifat santai. Jalan-jalan lah, makan bareng di luar, kumpul sama keluarga ya. Tapi bagi Anda yang mungkin ya hari Minggu ini tetap beraktivitas seperti biasa ya, tetap masuk kerja seperti biasa, it's okay, tidak usah khawatir, banyak teman ya, termasuk juga saya sore hari ini ya yang siap menjadi teman terbaik Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Karena banyak sajian menarik yang tentunya siap saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya di sesi ini hingga nanti jelang pukul 16 saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik ya. Dan dilewatkan juga nanti pukul 16 seperti biasa kami akan ajak Anda untuk menyimak ya rangkuman berita yang terjadi di wilayah Jateng DIY dalam Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini bersama Pro 1 RRI Surakarta. Dan masih banyak sajian menarik lain yang pastinya siap menemani suasana sore Anda. Kota Purwokerto terpantau agak redup ya. Setelah tadi sempat panas di siang hari, sekarang beralih mendung ya. Belum mendung tapi redup ya. Jadi mataharinya malu-malu untuk bersinar. Nah nanti saya akan update juga terkait dengan itu ya. Kira-kira apakah hari ini ada potensi hujan yang melanda wilayah Banyumas dan sekitarnya. Seperti halnya kemarin. Karena dari info yang saya dapatkan memang beberapa hari terakhir ini akan terjadi hujan deh di wilayah Banyumas dan sekitarnya dengan intensitas ringan sedang, bahkan ada yang intensitas lebat. Nah nanti akan diupdate ya dalam laporan cuaca bersama tim atau prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, apakah di rumah Anda punya uang rusak ya? Misalnya robek, terbakar, berlubang, atau bahkan hilang sebagian. Nah, kalau Anda punya, jangan dibuang dulu ya. Karena banyak dari kita yang mengira uang yang sudah rusak tidak bisa digunakan lagi dan akhirnya dibuang begitu saja. Padahal uang rupiah yang rusak atau cacat ya, ini masih bisa ditukarkan dan mendapatkan penggantian sesuai dengan nilai nominalnya apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi uang rupiah rusak atau cacat adalah uang yang ukuran maupun fisiknya telah berubah dari bentuk aslinya. Nah, kerusakan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti terbakar, berlubang, robek, mengerut, atau hilang sebagian. Karena itu, jika Anda memiliki uang rupiah yang rusak atau cacat, jangan buru-buru membuangnya. Kita periksa lebih dulu kondisi fisiknya dan pastikan masih memenuhi syarat untuk ditukarkan. Dengan begitu, uang yang tampak sudah tidak layak pakai, ini akan tetap dapat memperoleh penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk uang kertas, uang yang bisa diganti dengan nilai yang sama dengan nominalnya, dengan syarat uang kertas ini lebih besar ya, 2/3 ukuran aslinya. Jadi ciri uang ini merupakan uang yang dapat dikenal asli keasliannya gitu ya. Kemudian uang kertas rusak atau cacat masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Kemudian uang kertas yang rusak atau cacat tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada uang itu rusak tersebut lengkap dan sama. Jadi ini bisa ya, bisa diganti. Kemudian ketika uang logam, syaratnya yang bisa diganti dengan nilai yang sama adalah fisik uang logam lebih besar dari setengah ukuran aslinya. Kemudian ciri uang dapat dikenali keasliannya. Dan apabila fisik uang logam sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya, ini tidak bisa diberikan penggantian ya. Jadi kalau uang kertas, ini fisik uang kertasnya itu lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya. Kalau uang logam, ini fisik uang logam ini lebih besar dari setengah ukuran aslinya. Jadi kalau misalkan Anda saat ini punya uang yang rusak karena mungkin terbakar, berlubang, hilang sebagian, robek atau juga mengerut. Nah, mending disimpan, terus nanti bisa ditukarkan kembali ya. Daripada dibuang, nanti ketemu sama orang yang tahu, malah orang itu beruntung ya. Kan banyak ya kisah-kisah di media sosial yang katanya nabung lama, ternyata dimakan rayap ya, atau juga mungkin lupa basah dan sebagainya, akhirnya sobek atau berlubang. Nah, ternyata itu masih bisa ditukarkan kembali ya dengan beberapa syarat yang bisa Anda baca ya di bankindonesia.com atau di situs resmi Bank Indonesia, atau juga Anda bisa bertanya langsung ke Bank Indonesia terkait dengan syarat-syarat uang yang masih bisa ditukarkan sesuai dengan nominal aslinya ketika uang tersebut cacat ataupun rusak.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Surakarta untuk menyimak Buletin Lintas Jateng DIY. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, pemakaian pupuk organik di Wonogiri masih di bawah 20% akibat kebiasaan petani mengandalkan pupuk kimia secara berlebihan. Sensus Ekonomi 2026 jadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, pemakaian pupuk organik di Wonogiri masih di bawah 20% akibat kebiasaan petani mengandalkan pupuk kimia secara berlebihan. Dinas Pertanian menargetkan serapan pupuk organik mencapai 50% melalui pendampingan intensif penyuluh pertanian untuk mengubah pola pikir petani. Berikut laporan Sofia Sigaf, RRI Surakarta.
1: Masih rendah karena kita perlu menyadarkan petani.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri mengungkapkan bahwa penggunaan pupuk organik di kalangan petani setempat masih berada di bawah 20%. Rendahnya adopsi ini disebut akibat kebiasaan petani yang selama ini bergantung pada pupuk kimia dengan anggapan bahwa pemupukan secara besar-besaran akan meningkatkan hasil panen. Padahal praktik tersebut berisiko menurunkan kualitas tanah dan memicu resistensi lahan. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri, Baroto Eko Bujanto, menjelaskan persoalan utama terletak pada pola pikir petani yang sudah terbiasa instan selama puluhan tahun. Menurut Baroto, penggunaan pupuk kimia berlebihan justru kontraproduktif. Hal ini dapat menurunkan kualitas tanah yang berimbas pada lebih banyak penyakit yang berkembang.
1: Masih rendah karena kita perlu menyadarkan petani untuk bisa memperbaiki kualitas tanahnya. Itu butuh waktu. Tidak secara instan, petani itu setelah sekian lama dininabubuhkan oleh fasilitas pupuk yang itu sudah mengakar di pikiran petani, harus dipupuk yang banyak supaya hasilnya tinggi.
2: Data Dinas Pertanian menunjukkan serapan pupuk organik saat ini masih di bawah 20%. Padahal target ideal untuk mendukung pertanian berkelanjutan adalah di atas 50%.
1: Yang organik serapan kita masih di bawah 20%. Target kita kalau bisa di atas 50% kita alhamdulillah senang. Trennya dari tahun ke tahun kita harapkan naik.
2: Upaya peningkatan kesadaran petani akan dilakukan melalui pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian. Program ini difokuskan pada edukasi manfaat jangka panjang pupuk organik seperti perbaikan struktur tanah, pencegahan penyakit, serta keberlanjutan ekosistem pertanian. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 jadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Berikut selengkapnya laporan IMA dari RRI Semarang.
3: Diharapkan kita mampu memotret struktur ekonomi Indonesia secara lengkap untuk mengetahui peta kekuatan ekonomi Indonesia.
4: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Semarang mulai mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung secara door-to-door mulai 15 Juni besok hingga 31 Agustus mendatang. Sensus ini diharapkan mampu memotret struktur ekonomi secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengatakan data yang dihimpun akan menggambarkan komposisi aktivitas ekonomi, sektor menyerap tenaga kerja terbesar, hingga sumber utama penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, hasil sensus juga akan menjadi acuan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah berbagai sektor usaha. Ia juga menambahkan pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk memahami karakteristik dan kekuatan ekonomi daerah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Kita mengumpulkan informasi baru yang sebelumnya belum pernah dikumpulkan di sensus-sensus sebelumnya, yaitu isu atau informasi terkait dengan ekonomi digital, kemudian ekonomi lingkungan, dan ekonomi kreatif.
4: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan data menjadi fondasi utama dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi pembangunan. Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 sangat penting karena berbagai perubahan ekonomi dalam satu dekade terakhir perlu dipetakan secara akurat. Agustina juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini terus dipengaruhi berbagai dinamika lokal. Karena itu data yang valid menjadi bekal penting bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat.
5: Oleh karena itu, saya selalu menekankan kepada rekan-rekan OPD untuk menjadikan data sebagai landasan dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, sampai evaluasi pembangunan.
4: Di Kota Semarang, BPS menyiapkan 1.437 petugas sensus yang akan mendata usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. BPS juga mengajak seluruh pelaku usaha memberikan data secara jujur, karena informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan perpajakan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polresta Sleman tengah menyelidiki dugaan penghapusan asal-usul anak dalam surat keterangan lahir sejumlah bayi yang dievakuasi di rumah orang tua bidan di wilayah Pakem, Sleman. Selengkapnya, reporter Vika Azalea, RRI Yogyakarta, melaporkan.
6: Apakah ada atau tidak? Hanya sekilas kemarin itu dari penyelidikan itu, kayaknya kok ada perbedaan antara data aslinya dan data yang dimasukkan ke SKL.
4: Polresta Sleman tengah mendalami dugaan penghilangan atau penghapusan asal-usul anak dalam surat keterangan lahir 11 bayi yang berhasil dievakuasi dari rumah orang tua seorang bidan di wilayah Pakem, Sleman. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Mateus Wiwit Kustiadi, mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya perbedaan antara data asli dengan data yang tercantum dalam sejumlah SKL. Namun temuan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
6: Dalam penyelidikan, dugaannya ada, namun kita dalami lagi apakah kita cocokkan lagi data-data tersebut, apakah sesuai atau memang tidak sesuai. Kalau nanti kita cocokkan itu sesuai, ya berarti tidak ada.
4: Ia menjelaskan seluruh SKL tersebut telah terisi identitas termasuk nama anak dan orang tua. Namun pada beberapa dokumen terdapat identitas orang tua yang hanya ditulis menggunakan nama panggilan.
6: Nah di SKL ini memang ada beberapa yang hanya nama panggilan. Makanya itu masih kita perlu sinkronkan lagi. Dan apakah dengan menulis seperti itu diperbolehkan atau tidak, itu tentunya nanti dari Dinas Kesehatan yang mengetahui apakah itu boleh atau tidak, apakah harus nama lengkap atau boleh nama seperti nama singkat saja.
4: Saat ini penyidik masih melakukan pencocokan data dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam dokumen tersebut.
0: Mendengar pasca kenaikan harga Pertamax beberapa waktu lalu, terdapat peningkatan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU Wates Kulon Progo. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto, RRI Yogyakarta.
7: Untuk pembelian Pertamax, kalau tempat kami masih seperti biasa, akan tapi ada peningkatan di pembelian Pertalite.
8: SPBU Wates mencatat ada peningkatan penjualan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Kepala Unit SPBU Wates, Linda Kusdahliana, menjelaskan memang ada antrian pengisian Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax. Hal ini dipicu respon masyarakat terhadap penyesuaian harga yang baru bergulir. Lonjakan volume penjualan tersebut terjadi selama 2 hari berturut-turut pasca kenaikan harga diterapkan. Dalam 2 hari tersebut, penjualan mencapai 11.000 sampai 12.000 liter per harinya.
7: 2 hari kemarin memang ada peningkatan yang mungkin banyak di peningkatan kita dari penjualan biasa 9.000, 10.000, tapi kemarin memang sampai 11.500, 11 sampai yang hari kemarin itu 12.
8: Mun Juniarti, warga Pengasih, mengaku masih memakai Pertalite. Namun ia khawatir harga Pertalite bisa ikut naik ke depannya.
9: Pastinya mas, pasti khawatir. Soalnya kan kalau yang lainnya udah naik, pasti nanti Pertalite juga naik ya mas ya. Saya juga kurang, gimana ya mas ya, dengan pendapatan yang segini-gini aja gak ada kenaikan, tapi bahan bakar aja terus naik gitu.
8: Ya berharap pemerintah bisa terus menjaga komitmennya untuk tidak menaikkan harga Pertalite.
0: Informasi berikutnya pendengar, PHRI Surakarta akan menggelar PHRI Solo Run 2026 pada 9 Agustus mendatang. Ajang lari yang menargetkan 1000 peserta ini tidak hanya menghadirkan olahraga, tetapi juga festival kuliner sebagai upaya mempromosikan pariwisata dan industri perhotelan Kota Solo. Selengkapnya bersama Mamat Reza, RRI Surakarta.
10: Ini diselenggarakan memang dalam rangka untuk branding PHRI ya.
11: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Surakarta akan menggelar PHRI Solo Run 2026 yang akan berlangsung pada 9 Agustus mendatang. Ajang lari sejauh 5 km ini ditargetkan diikuti 1000 peserta dari berbagai daerah dan menjadi bagian dari upaya promosi pariwisata serta industri perhotelan dan restoran di Kota Solo. Ketua PHRI Surakarta, Joko Sutrisno mengatakan, PHRI Solo Run merupakan agenda yang dirancang tidak hanya sebagai kegiatan olahraga, tetapi juga sarana memperkenalkan organisasi PHRI, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Solo.
10: Ini diselenggarakan memang dalam rangka untuk branding PHRI ya. Istilahnya PHRI dikenal oleh masyarakat bahwa itu organisasi persatuan hotel dan restoran ya, karena tidak setiap masyarakat ditanya PHRI itu tahu. Diharapkan masyarakat Solo Raya khususnya Jawa Tengah pada umumnya untuk bisa bergabung di PHRI Run pada tanggal 9 Agustus nanti ya.
11: Menurut Joko, salah satu keunikan PHRI Solo Run adalah hadirnya festival kuliner yang melibatkan hotel dan restoran anggota PHRI. Setelah menyelesaikan lomba, peserta dapat menikmati berbagai sajian makanan dan minuman yang disiapkan oleh pelaku usaha perhotelan dan restoran di Kota Solo. Sementara itu, Ketua Panitia PHRI Solo Run 2026, Willy Hiskia mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-57 PHRI. Selain lomba lari, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik, mulai dari voucher menginap di hotel, sepeda listrik, sepeda, hingga beragam hadiah elektronik.
12: Dan kegiatannya tidak hanya lari saja, ada juga tadi festival kuliner, nanti disiapkan oleh hotel-hotel juga restoran yang ada di Solo. Pelari yang datang 57 itu mendapatkan voucher dari semua hotel yang ada di Solo. Base konten dan juga base kostum. Dan ada hadiah-hadiah lainnya seperti sepeda listrik dan sepeda sampai total 10, ada kulkas, ada mesin cuci, dan lain-lain lagi.
11: Willy menjelaskan, rute PHRI Solo Run akan dimulai dan berakhir di Balai Kota Surakarta dengan melintasi sejumlah kawasan ikonik di pusat kota. Panitia berharap para peserta turut mempromosikan destinasi wisata Kota Solo melalui konten kreatif yang dibuat selama kegiatan berlangsung. Hingga saat ini, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 450 peserta. Panitia optimis, target 1000 peserta dapat tercapai seiring semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga lari dan wisata olahraga di Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinpora Budpar memastikan sektor pariwisata di wilayahnya siap menyambut lonjakan kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah 2026. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauziah dari RRI Purwokerto.
13: Pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan sektor pariwisata di wilayahnya siap menyambut lonjakan kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah 2026. Hal tersebut disampaikan Adiatama Kepariwisataan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Dimas Nurseto Adi. Dimas mengatakan bahwa masa liburan sekolah merupakan salah satu periode kunjungan tertinggi atau peak season bagi sektor pariwisata di Banyumas. Bahkan berbagai persiapan dilakukan mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, penguatan koordinasi dengan pengelola wisata, hingga imbauan penerapan standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Menurut Dimas, berbagai pelaku usaha wisata mulai dari hotel, restoran, hingga pengelola destinasi wisata telah melakukan persiapan, terutama untuk menghadapi meningkatnya jumlah pengunjung selama liburan sekolah yang diperkirakan berlangsung sekitar 3 pekan.
14: Tentunya semua usaha pariwisata sudah menyiapkan karena memang ini sudah menjadi agenda rutin, jadi peak season atau waktu kunjungan yang cukup tinggi dalam satu tahun itu biasanya ada 3, yaitu libur lebaran, kemudian libur sekolah, dan juga yang terakhir adalah libur Natal dan Tahun Baru, sehingga teman-teman dari usaha pariwisata, baik itu hotel, restoran, terus kemudian daya tarik wisata, semuanya sudah bersiap untuk menyambut adanya libur panjang anak sekolah.
13: Tidak hanya pelaku usaha, pemerintah Kabupaten Banyumas juga telah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan pelayanan prima. Layanan tersebut dilakukan agar wisatawan mendapatkan pengalaman liburan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain itu, pemerintah daerah juga meneruskan imbauan dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terkait penyelenggaraan wisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah. Imbauan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pelaku usaha pariwisata di Banyumas. Sementara terkait destinasi favorit, Dimas memprediksi wisata yang ramah keluarga dan anak akan mengalami peningkatan kunjungan paling signifikan. Terlebih lagi, momentum libur sekolah identik dengan aktivitas wisata keluarga. Oleh karena itu, untuk memastikan kesiapan di lapangan, Pemkab Banyumas terus melakukan koordinasi intensif dengan para pengelola wisata. Salah satunya melalui grup komunikasi khusus serta penugasan personil untuk monitoring dan pengawasan usaha pariwisata. Dimas juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum libur sekolah dengan berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Banyumas yang dinilai memiliki banyak pilihan wisata alam, edukasi, hingga rekreasi keluarga. Sedangkan kepada para pengelola wisata, pemerintah mengingatkan pentingnya menjalankan standar operasional prosedur termasuk mengantisipasi berbagai potensi resiko agar wisatawan tetap merasa aman dan nyaman selama berlibur. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Mendengar, Dinas Pariwisata Kendal mendukung penuh rencana pengembangan agrowisata di Desa Kaditen, Kecamatan Plantungan, Kendal. Berikut laporan selengkapnya Faiz dari RRI Semarang.
15: Memang letaknya di atas gunung itu, kemudian yang di atasnya itu sangat potensial untuk dijadikan pariwisata.
16: Dinas Pariwisata Kendal mendukung penuh rencana pengembangan agrowisata di Desa Kediten, Kecamatan Pelantungan, Kendal. Pengembangan agrowisata berada di dekat koperasi Desa Merah Putih KDMP yang viral di media sosial karena lokasinya di kawasan perbukitan. Kepala Bidang Pariwisata Disporpar Kendal, Ahmad Zahrul Falah, mengatakan pihaknya sudah survei ke lokasi tersebut. Menurutnya, pemandangan sangat bagus sehingga cocok untuk wisata.
15: Di sana lokasinya sangat strategis, view-nya bagus, terutama untuk foto dan sebagainya. Nah, nanti kalau memang agrowisatanya di atas, itu juga bisa dikerjasamakan dengan KDMP ataupun koperasi desanya yang ada di dekat wisata tersebut. Sehingga mendukung nanti koperasi KDMP yang ada di Kediten itu bisa menampung hasil pertanian yang berupa hasil-hasil agrowisata nantinya yang akan dilaksanakan di Desa Kediten itu.
16: Sementara itu, Ketua KDMP Kediten Nur Rohman mengatakan di sekitar gedung Kopdes Merah Putih bisa dikembangkan agrowisata dengan produk unggulan kebun kopi. Oleh karena itu, akan dibangun sebuah kafe sehingga bisa untuk menikmati minuman kopi sekaligus memasarkan produk kopi unggulan.
17: Jalan tersebut ini menurut saya jalan yang amat strategis, amat bagus untuk jalur pendakian. Yang ketiga, mau dibikin untuk bumi perkemahan dan kita nanti mau bikin di situ semacam kafe. Nah, untuk memasarkan kopi unggulan kita sendiri. Jadi orang datang bisa ngopi sambil mencicipi kopi produk dari kita sendiri.
16: Dengan adanya agrowisata dan bumi perkemahan, maka akan meramaikan kunjungan ke Kopdes Merah Putih Desa Kediten. Juga dengan adanya pos pendakian Gunung Prau, maka akan membuka jalur menuju kawasan Dieng melalui Desa Kediten. Dari Kediri, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, demi menopang kebutuhan hidup di tengah minimnya pendapatan sebagai guru honorer, seorang warga di Desa Pasegeran, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, memanfaatkan tanaman gelagah yang tumbuh liar di lereng pegunungan menjadi kerajinan sapu bernilai ekonomis. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno dari RRI Purwokerto.
18: Berbekal keterampilan dan ketekunan, tanaman gelagah yang selama ini dianggap rumput liar disulap menjadi sapu gelagah berkualitas oleh Nurdin, salah seorang guru honorer di Desa Pasegeran, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Usaha rumahan ini kini menjadi salah satu penopang perekonomian keluarganya. Potensi alam di wilayah pegunungan Banjarnegara memang melimpah. Salah satunya tanaman gelagah yang tumbuh subur di lahan terjal dan jurang. Di tangan Nurdin, tanaman tersebut memiliki nilai tambah dan menjadi produk yang diminati konsumen. Proses pembuatan sabu gelagah masih dilakukan secara manual dan tradisional, mulai dari pengambilan tangkai gelagah, pengeringan, pemilahan bahan baku berkualitas, hingga pengikatan yang membutuhkan ketelitian agar sabu kuat dan tidak mudah rontok saat digunakan. Usaha kreatif ini menjadi penyelamat ekonomi keluarga Nurdin di tengah terbatasnya pendapatan sebagai guru honorer. Dari kerajinan sabu gelagah, Nurdin dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam satu hari, Nurdin mampu memproduksi hingga 50 sabu gelagah. Produk tersebut dipasarkan ke berbagai toko di sekitar Banjarnegara. Meski demikian, ia mengaku masih mengalami kendala pemasaran karena hasil produksi harian belum sepenuhnya dapat diserap pasar.
19: Pekerjaan utama saya menjadi guru honorer. Jadi di sini saya seorang guru honorer kan kerjanya masih seberapa lah itulah. Jadi saya membuka usaha kecil-kecilan itu membuat sabu, produk sabu. Terus di sini kesulitannya terutama itu produk sabunya saya itu cara pemasarannya di situ. Saya produksinya itu satu hari bisa 50. Harga jual bervarian. Satunya kadang ada yang 14.000, 12.000. Saya biasanya ke toko-toko terdekat itu. Terus PA-nya. Terus itu aja. Udah.
18: Untuk diketahui, Desa Pasegeran memiliki potensi alam yang melimpah, seperti tanaman gelagah dan bambu di lereng pegunungan. Potensi ini kini banyak dimanfaatkan warga sebagai bahan baku pembuatan sabu gelagah yang memiliki nilai ekonomis. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Dan pendengar, demikian info lintas Jawa Tengah hari ini. Saya Wi Martani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto sore ini.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.24 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan mengajak Anda pendengar untuk mengupdate ya info seputar kondisi arus lalu lintas yang ada di beberapa titik di kota Purwokerto di kesempatan sore hari ini ya. Seperti apa? Apakah ada kemacetan yang terjadi atau adakah penumpukan kendaraan yang ada di beberapa titik tersebut ya? Mengingat ini akhir pekan, hari Minggu, dan tadi saya lihat banyak kendaraan berplat luar kota ya yang ada di Kota Purwokerto. Apakah ini berpengaruh ya terhadap situasi lalu lintas di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya? Kami hadirkan selengkapnya dalam info lalu lintas.
3: Info lalu lintas. Lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Saat ini saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Gilang Gemilang. Selamat sore, Mas Gilang.
4: Selamat sore, Kak.
2: Apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Sehat ya. Oke. Okay. Ya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Purwokerto yang terpantau Mas Gilang sore ini? Silakan info lengkapnya.
4: Iya, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan pantauan langsung kami mengenai situasi arus lalu lintas di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti biasa yang pertama kami akan mengupdate untuk cuaca. Ini cukup teduh setelah semalam hujan, kemudian tadi siang ada beberapa titik yang gerimis ya. Untuk saat ini tidak ada yang hujan, belum ada yang gerimis, namun cukup teduh untuk cuacanya ya. Dan untuk situasi arus lalu lintas, ini mendekati akhir pekan ya di Minggu sore. Kami pantau cukup ramai beberapa, meskipun untuk situasi arus lalu lintasnya tidak ada yang stuck ya, tidak ada yang macet. Hanya beberapa titik yang ramai seperti kami pantau ini di titik Simpang Sawangan. Di Simpang Sawangan di beberapa waktu yang lalu ya jam 16.00 sekitar jam 16.00 ini cukup ramai untuk kendaraan yang keluar masuk di pusat oleh-oleh Sawangan, kendaraan keluar masuk parkir tepi jalan dan cukup menghambat untuk situasi arus lalu lintas khususnya di Simpang Sawangan yang di sisi selatan, kaki Simpang Selatan. Namun untuk saat ini kami pantau sudah cukup lancar. Kemudian di kaki Simpang Timur dari alun-alun ya, di Simpang Sawangan juga kami pantau ini cukup panjang untuk antrian kendaraannya, khususnya untuk kendaraan roda 4. Namun kami pantau ini masih cukup teratur, masih cukup lancar meskipun mungkin ada beberapa kendaraan yang mendapatkan dua kali atau lebih fase lampu merah untuk bisa melintasi Simpang Sawangan dari timur. Kemudian dari sisi barat kami pantau cukup lancar, normal untuk arus lalu lintasnya, untuk volume kendaraannya dan arus lalu lintas di Simpang Sawangan tidak ada penumpukan di tengah-tengah persimpangan yang artinya cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Baik. Kemudian kami pantau ini di Simpang Museum BRI ya, di sisi barat Simpang Sawangan di Simpang Museum BRI ini kami juga memantau bahwa saat ini kendaraan cukup ramai khususnya dari arah barat, dari arah underpass. Sempat beberapa kali antrian kendaraan mencapai jembatan yang menuju hingga ke underpass. Namun untuk saat ini kami pantau masih cukup lancar. Kendaraan di Simpang Museum BRI, di tengah simpang tidak ada kendaraan yang menumpuk. Meskipun di kaki Simpang Barat kami pantau ini cukup sibuk, cukup padat untuk arus lalu lintas baik dari barat, kendaraan dari arah barat maupun kendaraan yang menuju ke arah barat ini juga cukup ramai seperti itu. Kemudian di simpang alun-alun kami pantau saat ini cukup ramai untuk ruas Jalan Jenderal Sudirman dari arah timur ke arah barat, dan ini juga cukup sedikit berefek ya ke simpang Sawangan, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kendaraan dari arah timur, dari arah alun-alun kemudian menuju ke Sawangan ini cukup mengekor. Namun untuk parkir tepi jalan, kendaraan tidak terlalu ramai, tidak terlalu menghambat arus lalu lintas. Kemudian di jalan masjid atau di kaki simpang utara simpang alun-alun kami pantau juga cukup lancar, meskipun ada beberapa kendaraan parkir tepi jalan, namun tidak masih tidak terlalu menghambat arus lalu lintas yang ada di simpang alun-alun ini. Kemudian kami pantau kembali di simpang Gor Satria, sisi utara perkotaan Purwokerto ini, dari arah utara cukup panjang antrian kendaraannya, lebih panjang daripada ketiga kaki simpang yang ada di simpang Gor Satria. Sementara di tiga kaki simpang di sisi selatan, sisi timur, sisi barat Gor Satria, simpang Gor Satria, kami pantau cukup normal untuk panjang antrian kendaraannya, dan arus lalu lintas di simpang 4 Gor Satria ini cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di tengah-tengah persimpangan. Mungkin juga karena simpang Gor Satria ini yang mulut simpangnya memang di tengah-tengah cukup lebar ya, sehingga bisa mengakomodir arus lalu lintas pada sore hari ini. Kemudian kami pantau ini di sisi barat perkotaan Purwokerto, simpang Karangluas, kami pantau masih cukup sepi untuk sore hari ini, baik kendaraan yang menuju ke arah Aji Barang maupun kendaraan dari arah Aji Barang ini belum terlalu padat. Simpang Karangluas ini cukup lengang, lancar sekali arus lalu lintasnya pada sore hari ini, dan terakhir mungkin kami pantau di simpang Aji Barang. Di simpang Aji Barang sisi barat, kendaraan dari arah Pekuncen ya, ini juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang antrian kendaraannya. Kemudian dari sisi selatan, dari arah Wangun juga kami pantau ini cukup lancar arus lalu lintasnya, sehingga di simpang 3 Aji Barang kami pantau arus lalu lintasnya masih sangat lancar. Mungkin itu untuk update tentang arus lalu lintas pada sore hari ini, dan kami juga mengupdate kembali untuk besok pagi tanggal 15 Juni, seperti yang sudah kami beritakan beberapa kali bahwa di Jembatan Serayu akan dilakukan pengerjaan perbaikan jembatan, dan akan mengakibatkan Jembatan Serayu itu ditutup total mulai besok pagi sekitar jam 8 pagi ya, kalau infonya tidak berubah, tanggal 15 Juni hari Senin mulai ditutup total hingga 45 hari ke depan kurang lebih, dan kami yakin sudah cukup diantisipasi oleh pengguna jalan.

0: Siap, terima kasih sama-sama Kak.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Mendengar Anda bisa kembali mengupdate info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sekian info lalu lintas.
3: RRI dengan esensi buku. Sabtu Bersama Bapak adalah sebuah novel yang ditulis oleh Aditya Mulya, seorang penulis fiksi terkenal di Indonesia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014 dan diminati masyarakat karena jalan cerita yang mengharukan. Sabtu Bersama Bapak, karya Aditya Mulya, bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga sederhana yang dipimpin oleh Gunawan Garnida, seorang bapak yang meninggal karena kanker. Sebelum meninggal, Gunawan telah merekam berbagai video yang berisi cerita dan nasihat untuk anak-anaknya, Satya dan Cakra. Setiap Sabtu, sang ibu, Ice, memutar video-video ini untuk anak-anaknya, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana ayah mereka berpikir dan berperilaku. Novel ini menggambarkan bagaimana Gunawan, walaupun telah meninggal, tetap dapat berpartisipasi dalam kehidupan anak-anaknya melalui rekaman video yang ditinggalkannya. Novel ini juga membahas tema-tema seperti mencari cinta, menjadi seorang bapak dan suami yang baik, serta pentingnya kekeluargaan dan kasih sayang. Sabtu Bersama Bapak berhasil mencuri perhatian pembaca dan memperkuat posisi Aditya Mulya sebagai penulis fiksi terkenal di Indonesia. Buku ini tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapat apresiasi positif dari para pembaca karena cerita yang mengharukan. Selain sebagai karya tulis, Sabtu Bersama Bapak juga diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Dirilis pada tahun 2016. Film ini juga berhasil menarik perhatian penonton di Indonesia. Sabtu Bersama Bapak merupakan salah satu dari serangkaian buku Aditya Mulya dengan kisah yang lucu, haru, dan menarik. Novel ini sangat populer dan telah diadaptasi menjadi film yang sukses membawa beberapa penghargaan yang menghibur dan menjadi favorit di kalangan pembaca Indonesia. Demikian esensi buku Sabtu Bersama Bapak karya Aditya Mulya dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Siaga Negeriku kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026. Seperti biasa kami akan hadirkan beberapa informasi mitigasi kebencanaan bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Kita awali bersamaan kita di Siaga Negeriku dengan menyimak info perakiran cuaca bersama perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan Mbak Nur Maya. Selamat sore Mbak Maya.
3: Sore Mas Arya.
2: Iya, seperti apa nih kira-kira apakah ada potensi hujan yang melanda wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hari ini mengingat

0: Kota Purwokerto dari siang ini sudah redup nih. Silakan info lengkapnya Mbak Maya.
1: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, serta perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah. Yang berlaku mulai sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang antara sore hingga malam hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 85 hingga 95%. Perakiran cuaca wilayah Cilacap diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada malam dini hari hingga esok pagi hari. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 85 hingga 95%. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo. Kondisi cuaca di perairan diperkirakan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot, dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Informasi tambahan kejadian pasang surut air laut khususnya di Pantai Cilacap. Pasang air laut dengan ketinggian 2 meter terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat esok pagi hari. Sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,5 meter terjadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk masyarakat dihimbau agar tetap dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi di info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiran cuaca sore hari ini, Mas Arya.
0: Baik, terima kasih Mbak Maya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Selamat sore.
0: Pendengar, Anda bisa kembali menyimak update info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi pertama dari Cilacap, BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih kepada 40 kepala keluarga di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
2: Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Bantuan perdana disalurkan ke Dusun Api-Api, Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, setelah warga mengajukan permohonan karena sumber air yang biasa digunakan mulai berkurang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya langsung merespon kebutuhan masyarakat dengan mengirimkan bantuan air bersih pada Selasa 9 Juni 2026. Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 40 kepala keluarga atau 120 jiwa yang mulai terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui UPT PKBD Kroya, BPBD mendistribusikan air bersih ke 3 titik penyaluran yang berada di RT 1 RW 3 dan RT 4 RW 3 Dusun Api-Api, agar bantuan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Tidak hanya di Kecamatan Nusa Wungu, BPBD juga telah menerima permohonan bantuan air bersih dari warga Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi. Saat ini koordinasi tengah dilakukan untuk menentukan teknis penyaluran bantuan ke wilayah tersebut.
3: Kita sudah mulai mendropping air bersih ke Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, karena di situ warga masyarakat sudah memohon pada kita untuk didistribusikan air bersih. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendistribusikan sebanyak 3.000 liter untuk warga masyarakat yang ada di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Ungu. Kemudian permohonan juga sudah masuk ke kita dari Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Dan ini juga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita koordinasikan teknis penyalurannya dengan Pak Kades setempat. Jadi sampai dengan saat ini distribusi air kita sudah mengirim ke Desa Kedung Benja, Kecamatan Nusa Ungu, dan nanti juga kita akan distribusikan ke Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Intinya ketika ada permintaan dari masyarakat, Pak Kades diketahui oleh Pak Camat pada Bupati Sipriu BPBD akan segera kita tindak lanjuti dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat sebagai dampak musim kemarau tahun ini.
2: Taryo menegaskan BPBD siap menindaklanjuti setiap permohonan bantuan air bersih yang diajukan masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan. Selain melakukan distribusi bantuan, BPBD Cilacap juga terus memantau perkembangan kondisi di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih selama musim kemarau, BPBD telah menyiapkan sekitar 250 tangki air bersih yang sewaktu-waktu dapat didistribusikan ke daerah terdampak. Penyaluran akan dilakukan berdasarkan permintaan dan hasil asesmen di lapangan. Dengan langkah ini diharapkan warga yang terdampak kekeringan tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Akibat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unsud berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menggelar edukasi terkait mitigasi erosi di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng. Selengkapnya kita simak laporan Yanuar Adi.
2: Upaya pencegahan erosi dan tanah longsor menjadi fokus dalam diskusi lingkungan bertajuk Udan Teka, Lemah Melung Kudu Dijaga. Cegah erosi lahan, selamatkan ruang bersama, yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Universitas Jenderal Sudirman di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dan warga membahas langkah-langkah mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya membangun desa tangguh bencana. Meski titik rawan erosi saat ini masih berada jauh dari kawasan permukiman, pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak yang lebih besar di masa mendatang. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit menegaskan, kerusakan struktur tanah akibat erosi dapat berkembang menjadi ancaman longsor apabila tidak ditangani secara tepat. Menurutnya, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah menerapkan konservasi tanah dan air atau KTA untuk menjaga fungsi lahan sekaligus mempertahankan ketersediaan air. KTA bertujuan mencegah erosi, memperbaiki kondisi tanah yang rusak, meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan, serta menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang. Selain itu, pengelolaan limbah sampah rumah tangga juga penting dalam upaya mitigasi dan pencegahan bencana.
3: Kalau adaptasi itu bagaimana kita mengendalikan kekeringan, banjir, dan tanah longsor? Bagaimana kita menjaga supaya hutan dan lahan itu tidak terjadi kebakaran? Nah, kalau kita merujuk ke kegiatan mitigasi pengelolaan sampah limbah padat limbah cair, di situ kita diarahkan bagaimana masyarakat itu untuk bisa memilah sampah dari sumbernya. Kemudian ada pewadahan, pengumpulan, dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu, kegiatan itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bank sampah.
2: Sigit menjelaskan, terdapat 3 metode konservasi yang dapat diterapkan masyarakat Desa Melung, yakni metode vegetatif melalui penanaman tanaman penutup lahan, pembuatan terasering, serta konservasi kimia yang memanfaatkan bahan pemantap tanah untuk memperbaiki struktur tanah pasca erosi. Namun, metode yang ketiga memerlukan biaya relatif tinggi dan penggunaan yang tepat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Melalui forum tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya langkah-langkah konservasi, sekaligus upaya menjaga lingkungan yang sekaligus mengurangi resiko bencana di wilayah perbukitan. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar hanya sampai di sini, saya menemani Anda dalam Siaga Negeriku kali ini ya. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Fahriansa, pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini, Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun TikTok bernama Yona9855 yang mengunggah video disertai klaim yang mengatakan ada korban hantavirus di Jakarta, dan unggahan itu disertai narasi lagi viral, hantavirus lagi diselidiki dinas kesehatan dari mana asalnya. Dan hingga hari Minggu ini video itu telah dilihat lebih dari 800 kali dan disukai oleh puluhan kali. Melihat postingan ini, tim pemeriksa fakta Mavindo yakni Turnback Hoax memeriksa foto pada unggahan itu menggunakan Google Lens, dan hasil penelusuran mengarah ke akun Facebook Wish Kolang yang mengunggah video bertagar Behind the Skin dengan keterangan Wish Kolang Rabies. Video tersebut serupa dengan unggahan akun TikTok Yona9855. Diketahui Wish Kolang merupakan serial televisi Filipina yang memiliki episode berjudul Rabies. Turnback Hoax kemudian menelusuri informasi mengenai hantavirus di Jakarta per Mei 2026. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, kasus hantavirus yang terdeteksi di Jakarta masih terkendali. Pemerintah juga memantau seluruh kontak erat pasien selama 14 hari untuk mencegah penularan lanjutan. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa hantavirus tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Sekitar 99% penularan ini terjadi melalui kontak dengan hewan pengerat, terutama tikus atau cairan tubuhnya seperti urin, air liur, dan feses. Jadi kesimpulan, video itu berasal dari video di balik syuting serial Filipina Wish Kolang dan unggahan dengan narasi korban hantavirus di Jakarta merupakan konten yang menyesatkan. Jadi masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam informasi ataupun berita yang diterima khususnya lewat media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ada satu kabar gembira yang datang dari pemerintah Kabupaten Banyumas, di mana Pemkab Kabupaten Banyumas kembali meraih prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Jadi untuk ke-15 kalinya secara beruntun, pemerintah Kabupaten Banyumas sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Laporan hasil pemeriksaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BPKRI Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi H. Rahmatullah kepada Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan Ketua DPRD Banyumas Agus Prianggodo di Gedung BPKRI Perwakilan Jawa Tengah Semarang pada Rabu 11 Juni yang lalu. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, serta dukungan penuh dari berbagai pihak demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sadewo menilai opini WTP ini bukan sekedar penghargaan administratif di atas kertas. Raihan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ia menggarisbawahi bahwa setiap rupiah anggaran harus membawa manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti didampingi Sekda Agus Nur Hadi secara resmi membuka gebyar kawasan pedesaan Wika Balung, Pindujaya, Kalisalak, Basedan, Melung tahun 2026. Upacara pembukaan ini berlangsung meriah di lapangan Desa Windujaya, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas pada hari Minggu ini. Mengusung tema sinergi wisata, budaya, dan ekonomi, ajang ini dirancang sebagai wadah kolaborasi antar desa untuk melejitkan potensi pariwisata, seni budaya, dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Nah, acara ini juga turut dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Banyumas, Ketua DWP Kabupaten Banyumas, unsur OPD terkait, dan Forkopimcam Kedung Banteng, kemudian para kepala desa sekawasan Wika Balung, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Ketua Panitia sekaligus perwakilan pengelola kawasan perdesaan Wika Balung, Agus Setiadi, melaporkan bahwa gelaran perdana ini diproyeksikan menjadi agenda tahunan guna mendongkrak promosi desa dan pemberdayaan masyarakat. Festival ini akan berlangsung estafet dari 14 hingga 28 Juni 2026 bertempat di desa dengan jadwal Desa Windujaya 14 Juni diisi dengan Jalan Sehat Telusur Desa, pelestarian kuliner tradisional Jenang Bumbung, pertunjukan seni lengger dan ebek serta bazar UMKM produk lokal. Kemudian Desa Melung 20 hingga 21 Juni menyuguhkan potensi lokal sesuai dengan karakteristik desa. Kemudian Desa Kalisalak tanggal 21 Juni menampilkan ragam aktivitas seni, budaya, dan hiburan. Kemudian Desa Baseh 28 Juni menjadi lokasi penutup rangkaian festival. Secara umum, desa-desa tersebut bakal menyajikan daya tarik variatif mulai dari senam bersama, lomba mewarnai anak, promosi kopi lokal, tradisi budaya, hingga pagelaran wayang kulit. Dan momen ini juga menandai peluncuran Wika Balung Adventure, sebuah inovasi paket wisata terpadu yang menghubungkan potensi unggulan di 4 desa menggunakan armada jeep. Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti memberikan apresiasi tinggi atas semangat gotong royong seluruh pihak, dan ia menegaskan bahwa pengembangan kawasan perdesaan adalah langkah strategis dalam memperkuat

Pendengar dan kaum muslim muslimat di mana pun Anda berada, pukul 17.38 menit. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung dan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Mari solat, mari bertemu Allah, mari menuju pada kebahagiaan, mari menuju pada kepenangan. Meski panggilan itu sering tidak diacuhkan. Saat Bani Insan tenggelam dalam tidur, ia memanggil dengan sentuhan kalimat santun, As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Bertemu dengan Rabb lebih baik daripada mendengkur. Ia juga selalu membuka dirinya di malam hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, Masjid Suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rabb Ilahi Robbi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan hamba-hambanya baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Ya, semoga malam ibadah kita di kesempatan petang kali ini mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mendengar ada satu informasi dari bulu tangkis ya, di mana ajang bulu tangkis Australia Open sudah selesai setelah 5 laga final selesai hari ini. Dan Indonesia memiliki 3 wakil di final, sayangnya Indonesia hanya mendapatkan 1 gelar melalui Alwi Farhan di tunggal putra. Jadi Alwi ini mendapatkan gelar juara pertama atau memenangkan Australia Open ini setelah Alwi berhasil mengalahkan lawannya ya, yakni Tian Yaodong dari China dengan skor 21-13 dan 21-13. Dan sekedar diketahui, ajang Australia Open ini adalah ajang bulu tangkis level Super 50 dengan total hadiah 8,8 miliar. Dan setelah ajang Australia Open ini, pekan depan ada Macau Open yang akan dimulai mulai tanggal 17 Juni 2026. Di Macau Open sendiri, Indonesia akan mengandalkan beberapa nama seperti Anthony Sinisuka Ginting, kemudian M. Zaki Ubaidillah di tunggal putra. Lalu ada Leo Roli Carnando, Daniel Martin di ganda putra, kemudian ada beberapa nama yang siap bermain di Macau Open. Sayang sekali pendengar, ganda putri kita yakni Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meliasa Trias Puspitasari harus mengakui keunggulan pasangan ganda putri Cina dengan skor 22-24 dan 13-21. Sementara ganda putra Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani harus mengakui keunggulan pasangan Cina Boyang Chen Yi Liu dengan poin 15-21 dan 19-21.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Pendengar, Brasil dan Maroko harus berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat persaingan di grup semakin terbuka dengan kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin. Berikut kita akan ikuti ulasan selengkapnya dalam Gema Piala Dunia bersama Fahriansyah.
4: Pertandingan grup C Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Maroko yang berlangsung di Stadion MetLife Minggu pagi tadi berakhir tanpa pemenang. Kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang satu sama hingga peluit panjang dibunyikan. Maroko tampil agresif sejak awal pertandingan dengan menerapkan tekanan tinggi ke lini pertahanan Brasil. Strategi tersebut membuat tim Samba sempat kesulitan mengembangkan permainan, terutama di sektor belakang yang kerap mendapat tekanan dari para pemain Maroko. Beberapa peluang berhasil diciptakan melalui pergerakan Achraf Hakimi dan Brahim Diaz. Keunggulan Maroko tercipta pada menit ke-21 melalui Ismail Saibari. Berawal dari umpan terobosan Brahim Diaz, Saibari sukses memanfaatkan ruang yang terbuka dan melepaskan tembakan mendatar ke gawang kosong setelah kiper Alisson Becker keluar dari posisinya. Gol tersebut membawa Maroko unggul 1-0. Tinggal satu gol membuat Brazil meningkatkan intensitas serangan. Tim Samba mulai mendominasi penguasaan bola dan mengandalkan permainan dari kedua sayap, terutama melalui Vinicius Junior, ia menjadi motor serangan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-32 saat Vinicius melakukan kombinasi umpan dengan Bruno Guimaraes sebelum menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang yang gagal dijangkau Bono, dan skor berubah menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, Brazil semakin mendominasi jalannya pertandingan. Pelatih melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah energi di lini tengah dan pertahanan. Penguasaan bola lebih banyak berada di kaki pemain Brazil yang terus menekan melalui serangan sayap dan umpan silang ke kotak penalti. Namun, rapatnya pertahanan Maroko serta penampilan gemilang kiper Bono membuat berbagai peluang gagal dikonversi menjadi gol. Di sisi lain, Maroko memilih strategi bertahan disiplin sambil mengandalkan serangan balik cepat. Taktik tersebut hampir membuahkan hasil pada masa injury time ketika Neil El Ainoui memperoleh peluang emas. Namun, Alisson Becker melakukan dua penyelamatan beruntun yang menggagalkan peluang kemenangan Maroko. Secara keseluruhan, Brazil unggul dalam penguasaan bola terutama pada babak kedua dan lebih banyak menciptakan peluang. Sementara Maroko tampil efektif melalui pressing tinggi di awal laga serta pertahanan yang solid sepanjang pertandingan. Hingga laga berakhir, skor 1-1 tetap bertahan dan kedua tim harus puas berbagi satu poin pada pertandingan pembuka grup C Piala Dunia 2026.

baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Digital. RRI Digital.
0: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Pro 1 Purwokerto.
6: Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Banyumas akhirnya angkat bicara menyikapi dinamika pasca konferensi cabang atau konvercap Muslimat NU Banyumas melalui rapat gabungan syuriah dan tanfiziah yang digelar di kantor PCU. Saya ulang, di kantor PCNU setempat. Induk organisasi ini merilis sikap resmi demi menjaga kondisivitas warga Nahdiyin. Katib Syuriah PCNU Banyumas Profesor Kyai Haji Ridman menegaskan bahwa Muslimat NU adalah badan otonom atau banom yang tak terpisahkan dari NU. Menurutnya, setiap banom bergerak sesuai dengan segmentasinya masing-masing. Seperti Muslimat di ranah perempuan serta Ansor dan Ibnu di basis lainnya, namun tetap satu komando. Menurut Profesor Ridwan, saat menyampaikan keterangannya kepada awak media hari Sabtu kemarin, mengatakan bahwa secara prinsip, badan otonom NU adalah bagian dari NU. Fungsinya menjalankan program-program organisasi sesuai dengan kelompok yang dilayaninya. Karena itu tidak ada pemisahan antara Muslimat dengan NU sebagai induk organisasi. Langkah klarifikasi ini diambil PCNU untuk mendudukan porsi persoalan secara tepat di tengah riuhnya pemberitaan. Jadi sebagai induk organisasi, kami merasa perlu memberikan tanggapan melalui verifikasi sekaligus menempatkan posisi NU secara tepat dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang. Beliau juga menitipkan pesan penting agar seluruh elemen Muslimat NU mengutamakan kekompakan. Karena soliditas dan kekompakan menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh program NU dapat berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pernyataan resmi hasil rapat gabungan kemudian dibacakan langsung oleh Rais Syuriah PCNU Banyumas Kyai Haji Dr. Andes Mukhni Labib MSI. Dia menyoroti tajamnya pro kontra yang berseliweran di media sosial belakangan ini. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam proses organisasi, namun hal itu hendaknya disikapi dengan kedewasaan, tabayun, dan semangat menjaga persaudaraan di lingkungan Nahdlatul Ulama dengan mengedepankan kemaslahatan jamaah. Terkait dengan pelaksanaan konferensi, PCNU Banyumas menegaskan bahwa agenda itu sepenuhnya menjadi domain Muslimat NU sesuai dengan PD atau PRT dan peraturan organisasi mereka. Dalam prosesnya, pimpinan wilayah Muslimat NU Jawa Tengah memegang kendali penuh untuk mengawal jalannya acara. Mengenai keabsahan hasil konvercap, PCNU memilih berdiri di posisi netral dan menghormati keputusan hierarki organisasi yang lebih tinggi, yakni PW Muslimat NU Jawa Tengah dan pimpinan pusat Muslimat NU. Guna meredam situasi, PCNU Banyumas mengeluarkan instruksi tegas kepada MWCNU Ranting Lembaga Banom hingga seluruh warga Nahdiyin agar menyetop penyebaran opini yang negatif.

Ada satu kabar gembira bagi Anda yang suka dengan Mobile Legends ya, karena Polres Purbalingga ini akan menggelar turnamen e-sport Mobile Legends Bang Kapolres Cup 2026 ya. Jadi kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan e-sport Indonesia Kabupaten Purbalingga dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Menurut PLT Kasih Humas Polres Purbalingga, Ibtu Dwi Arto menyampaikan bahwa turnamen ini menjadi salah satu bentuk bukan sekedar ajang kompetisi e-sport saja, melainkan wadah pembinaan bagi generasi muda di Kabupaten Purbalingga. Jadi diharapkan ya, mendengar dengan kegiatan ini nanti akan muncul ya generasi muda yang bukan hanya sekedar menyalurkan hobi dan kemampuan melalui kegiatan positif, tetapi juga akan menelurkan ya atlet e-sport di Purbalingga yang tentunya bisa bersaing dengan atlet dari kabupaten lainnya. Nah, kegiatan ini rencananya akan digelar pada Minggu 21 Juni bertempat di Mapolres Purbalingga. Jadi untuk masyarakat yang suka dengan kegiatan atau game Mobile Legends ini bisa mengikuti turnamen ini dan disediakan hadiah total sebesar 4 juta rupiah berikut trofi dan juga sertifikat. Untuk peserta bisa mendaftar melalui link bit.ly/kapolreskap2026 dan pendaftaran gratis dibuka mulai tanggal 11 sampai 20 Juni 2026. Nah, setelah itu akan diadakan technical meeting pada 20 Juni. Syarat turnamen ini adalah berdomisili di Kabupaten Purbalingga, berusia 16 sampai 25 tahun, dan bagi yang berusia di bawah 17 tahun wajib melampirkan surat izin orang tua atau wali. Dan info lebih lanjut bisa melihat di akun Instagram AC Kabupaten Purbalingga atau Humas Polres Purbalingga.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto menyerahkan santunan kepada 4 ahli waris penderes yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat bekerja mengambil nira. Santunan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyumas Adewo Trilastiono di Pendopo Sipanji Purwokerto pada hari Jumat kemarin. Keempat penderes itu merupakan bagian dari 2.000 penderes yang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Satria melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Satria, Rudi Sutomo, mengatakan program itu merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap pekerja rentan yang memiliki resiko tinggi saat bekerja. Rudi menjelaskan pembiayaan iuran pesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes berasal dari dana CSR perusahaan. Menurutnya, program itu akan terus dievaluasi dan berpeluang diperluas apabila kondisi dan kemampuan perusahaan memungkinkan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto, Finka Metasari, menyebut tingkat cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas saat ini baru mencapai sekitar 30% atau sekitar 273 ribu pekerja dari total 834 ribu tenaga kerja. Menurut Finka, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan cakupan kepesertaan di Banyumas meningkat menjadi 47% pada tahun 2026 ini. Dan untuk mencapai target itu, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, basnas, serta berbagai komunitas guna memperluas perlindungan bagi para pekerja yang rentan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Mendengar upaya pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memperkuat ketahanan pangan melalui sektor pertanian kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Bupati Banyumas Adewa Tri Lastiono meraih penghargaan di Sway Top Regional Leader Awards 2026 kategori pelopor ketahanan pangan berbasis pertanian dalam ajang Leadership Forum and the Sway Top Regional Leader Awards 2026 yang digelar di Hotel JW Marriott Jakarta. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan guna memperkuat ketahanan pangan daerah. Dalam acara penganugerahan itu, Bupati Banyumas diwakili oleh Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti yang hadir untuk menerima penghargaan atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas. Di Sway Top Regional Leader Awards 2026 ini merupakan ajang penghargaan tingkat nasional yang diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penilaian ini dilakukan secara objektif melalui pengolahan data primer dan sekunder, survei publik, audit independen, serta evaluasi oleh Dewan Pakar. Penghargaan yang diraih Banyumas menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga stabilitas pangan, sekaligus mendorong kesejahteraan petani. Berbagai program dan kebijakan yang dijalankan selama ini dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional. Wakil Bupati Banyumas dalam kesempatan itu menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, khususnya para petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, serta perangkat desa yang terus bersinergi membangun sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Oke, mendengar informasi tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Purwakarta sore ini ya. Selain ini nanti kami ajak Anda bergabung terlebih dahulu dengan program 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Setelah itu nanti ada undang Rizky yang akan menemani Anda di Purwakarta malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: di SPBU. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertamax mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi mengar bagi jemaah haji Indonesia. Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masjid berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa hadir di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti kalender ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa hadir di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk calon terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sekali masalah fisika menjadi sangat.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turun mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Jadi kita tidak perlu kita semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk
2: sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao. Dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru
3: terjadi. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat malam umat Kristen pendengar RRI Purwokerto yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mimbar Agama Kristen pada malam ini akan dilayani oleh Santi Yuniani, penyuluh Agama Kristen Kemenak Banyumas. Melalui firman Tuhan ini, kita akan merenungkan dan mengaplikasikan dengan tema keluarga yang peduli dan bersaksi. Pertobatan kepala penjara Filipi menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya berhenti pada satu pribadi. Injil yang diterima dengan sungguh-sungguh membawa dampak pada seluruh rumah tangga dan menjadikan kesaksian nyata bagi orang lain. Apa yang Nasi ajarkan tentang keluarga dapat menjadi kesaksian. Nah, sebelum kita menggali firman Tuhan ini dengan lebih dalam, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kehadiratmu karena engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus yang selalu membentuk hidup kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, kami mau belajar firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu sehingga kami semua boleh mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai 34. Beginilah bunyi firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai 34. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, selamat engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu dia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan dia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dari teks yang kita baca, kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi ketika Paulus dan Silas berada di kota Filipi dalam perjalanan pemberitaan Injil.

Dari sinilah Injil bisa masuk ke dalam keluarganya dan seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dari teks ini, kita tahu bahwa Injil diberitakan kepada seluruh keluarga. Paulus dan Silas tidak hanya memberitakan Injil pada kepala penjara saja, tapi juga kepada seluruh isi rumahnya. Keselamatan pribadi membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan dalam keluarga. Injil harus didengar, dipahami, dan diterima oleh setiap anggota keluarga. Rumah tangga yang menjadi tempat pertama di mana kabar baik Kristus harus diberitakan. Revival keluarga dimulai ketika firman Tuhan hadir dan didengar bersama. Hati yang peduli membawa orang kepada keselamatan. Kepala penjara itu awalnya hanyalah seorang penjaga yang menjalani tugas. Namun setelah melihat kasih, ketenangan, dan kuasa Tuhan yang bekerja melalui Paulus dan Silas, hatinya tersentuh dan terbuka. Paulus dan Silas tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Mereka justru menunjukkan kepedulian kepada kepala penjara itu dengan tidak melarikan diri. Sikap itu menjadi kesaksian yang hidup. Kepedulian orang percaya seringkali menjadi pintu masuk bagi orang lain untuk dapat mengenal Kristus. Keselamatan itu dimulai dari iman kepada Kristus. Dalam ayat 31 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Keselamatan bukan diperoleh karena jabatan, kekayaan, atau perbuatan baik, melainkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Ketika kepala penjara itu juga percaya, dia juga membuka rumahnya untuk percaya dan mendengarkan firman Tuhan bersama keluarganya. Ini menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat penting untuk pertumbuhan iman. Kemudian kasih dinyatakan dalam keluarga di ayat 33. Setelah menerima Injil, kepala penjara itu segera menunjukkan perubahan hidup melalui tindakannya. Dia mencuci luka Paulus dan Silas sebagai bentuk kasih dan pertobatan yang nyata. Injil sejati selalu menghasilkan transformasi karakter. Kesaksian keluarga Kristen bukan hanya lewat kata-kata, tapi melalui tindakan kasih, kepedulian, dan pengorbanan. Dunia lebih mudah melihat Injil melalui hidup kita yang berubah. Dan keluarga yang diselamatkan menjadi keluarga yang bersaksi. Setelah percaya, kepala penjara itu langsung menunjukkan perubahan hidupnya. Dia mau membasuh luka Paulus dan Silas yang merupakan tahanan. Dia memberikan tumpangan dan memberikan makanan. Bahkan ia dan keluarganya mau percaya, kemudian dibaptis. Mereka bersuka cita karena percaya dan bertobat. Karena nama Tuhan dipermuliakan. Iman yang sejati menghasilkan tindakan yang nyata. Keluarga yang telah menerima kasih Tuhan akan belajar peduli pada sesama dan menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Kemudian di ayat 34 kita membaca, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menyediakan makanan kepada mereka dan ia sangat bergembira. Ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah percaya kepada Tuhan, seluruh keluarganya bersuka cita. Keselamatan membawa suasana baru dalam rumah tangga, damai, pengharapan, dan sukacita sejati. Injil bukan hanya mengubah status rohani, tapi juga atmosfer kehidupan keluarga. Rumah yang dipenuhi Kristus akan melancarkan kasih dan kesaksian pada lingkungan sekitar. Keluarga yang mengalami kasih karunia dapat menjadi alat penginjilan yang hidup. Sehingga orang percaya itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh keluarganya. Orang percaya pasti akan menularkan kasih. Kesaksian terbesar seringkali bukan hanya melalui khotbah, tapi melalui kasih, kepedulian yang nyata dalam keluarga. Nah, ada sobat cerita keluarga sederhana yang tinggal di lingkungan yang penuh dengan pertengkaran dan sikap cuek atau tidak peduli. Namun keluarga Kristen itu selalu ramah pada tetangga, suka menolong yang sakit, dan mengadakan doa keluarga setiap malam. Suatu hari tetangganya mengalami kesulitan ekonomi dan anaknya sedang sakit keras. Keluarga Kristen ini datang membantu, membawakan makanan, berdoa supaya yang sakit disembuhkan. Sikap kasih mereka membuat tangga itu tersentuh dan mulai bertanya-tanya tentang iman, kekristenan, kasih. Sehingga akhirnya tetangga itu juga mau mengikut percaya kepada Kristus. Nah, inilah kesaksian yang bisa menjadi kenyataan. Artinya kalau kita peduli dan menunjukkan kasih, orang lain juga tersentuh hatinya dan terbuka dengan kita.

Dari bacaan kita hari ini, kita harus menyadari bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk bersaksi tentang Kristus. Mari kita saling peduli kepada anggota keluarga kita. Kemudian melalui keluarga kita, kita menjadi peduli kepada tetangga dan sekitar kita. Karena tugas orang percaya adalah menjadi terang dan garam di tengah masyarakat. Orang percaya harus menyinarkan kasih Kristus melalui kata-kata dan tindakan yang nyata. Nah, untuk keluarga kita masing-masing yang sudah mengenal Kristus, mari kita bangun mesbah keluarga. Luangkan waktu kalau bisa setiap hari untuk doa bersama, membaca firman Tuhan dan sharing dalam satu keluarga. Antara bapak, ibu, anak, ya, ayahanda, ibunda, anak-anak bisa bersama-sama berdoa dan sharing tentang firman Tuhan. Yang kedua, kita harus peduli pada sesama kita dengan bersikap ramah, menunjukkan sikap saling membantu dan menyinarkan kasih Kristus. Yang ketiga, mari kita bersaksi lewat kehidupan kita. Artinya lewat kata-kata kita yang ramah, lewat kerendahan hati, dan tunjukkan sikap yang mau bergaul dengan semuanya tanpa pilih kasih. Yang keempat, jadikan rumah itu sebagai tempat sukacita. Karena rumah keluarga Kristen seharusnya tempat yang membawa damai, bukan kekacauan. Rumah keluarga Kristen adalah rumah yang aman bagi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya suka pulang ke rumah. Rumah keluarga Kristen harus memancarkan sinar kasih Kristus, sehingga dinikmati oleh sekitarnya. Dan mari sungguh-sungguh kita membawa keluarga kita untuk tumbuh dan beriman kepada Kristus. Kesimpulannya, kepala penjara di Filipi mengajarkan bahwa Tuhan dapat mengubah sebuah keluarga melalui iman seseorang kepada Kristus. Seperti iman kepala penjara ini, dia yang pertama kali mau percaya dan mengikut Kristus, dan dia berinisiatif untuk membawa keluarganya kepada Kristus. Kepedulian Paulus dan Silas, walaupun mereka dalam penderitaan karena dibalik jeruji besi, tapi mereka tetap membagikan kasih Kristus. Keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan, tapi juga menjadi keluarga yang peduli dan bersaksi. Ketika kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan rumah tangga, maka keluarga itu akan menjadi alat Tuhan untuk membawa orang lain kepada keselamatan. Kiranya setiap keluarga Kristen mau hidup dalam kasih, peduli kepada sesama, dan setia untuk bersaksi tentang kebaikan Kristus. Demikianlah renungan pada hari ini. Mari kita bersyukur untuk renungan firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memelihara kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus sumber kasih yang memberikan damai dalam jiwa kami, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Roh-Mu selalu menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih-Mu. Kami mohon ampun Bapa jika selama ini kami belum menjadi keluarga-keluarga Kristen yang dapat menyinarkan kasih-Mu. Kami masih belum mampu memahami iman kami. Ampunilah kami kalau kami sering bertindak menurut kemauan kami sendiri. Tolong kami mulai saat ini berkomitmen untuk menjadi saksi Kristus, berkata-kata dan bertindak sesuai yang Engkau ajarkan. Ya Roh Kudus, penuhi seluruh hidup kami agar kami mampu untuk menjadi keluarga yang menyinarkan kasih-Mu, keluarga Kristen yang damai, memahami bahwa iman Kristus harus terlihat nyata dalam kata-kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami alat sinar terang kasih-Mu. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau Allah Bapa yang penuh kasih melimpahkan kedamaian di negeri kami ini. Dan tolonglah kami saling mengasihi dan saling menjaga satu dengan yang lainnya. Walaupun kami berbeda-beda, tapi kami tetap satu, yaitu warga negara Indonesia. Biarlah kami tetap bergandengan tangan dan tetap saling menghormati satu dengan yang lain. Demikianlah Tuhan, kerinduan hati kami, semuanya hanya kami pertaruhkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali hadir menjumpai Anda semuanya di Purwokerto malam ini bersama saya Undang Rizky. Informasi Gema Piala Dunia malam hari ini, Swedia dan Tunisia akan mengawali perjuangan mereka di Grup F Piala Dunia 2026 saat bertemu di Stadion BBVA Monterrey Meksiko. Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengincar poin penuh untuk membuka peluang lolos ke fase gugur. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Aisyah Ramadhani.

0: Swedia dan Tunisia akan mengawali perjuangan mereka di grup F Piala Dunia 2026 saat bertemu di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengincar poin penuh untuk membuka peluang lolos ke fase gugur. Secara kekuatan tim, Swedia sedikit lebih diunggulkan dibanding Tunisia. Tim berjuluk Blagul datang dengan modal lini serang yang tajam melalui duet Alexander Isak dan Victor Gyökeres yang menjadi andalan pelatih Graham Potter. Kedua pemain tersebut diprediksi menjadi starter dan diharapkan mampu membongkar pertahanan rapat Tunisia. Selain Isak dan Gyökeres, Swedia juga memiliki sejumlah pemain muda berbakat seperti Lukas Bergvall, Anthony Elanga, Yasin Ayari hingga Alexander Bernhardsson yang memberi variasi serangan dari lini tengah dan sayap. Di sektor belakang, Isak Hin dan Gustav Lagerbilt diperkirakan menjadi tumpuan menjaga pertahanan Swedia. Sementara itu, Tunisia datang dengan kekuatan yang berbeda. Tim berjuluk Eagles of Carthage dikenal memiliki organisasi pertahanan yang disiplin dan solid. Bahkan selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Tunisia berhasil lolos tanpa kebobolan satu gol pun. Catatan tersebut menjadi modal penting menghadapi agresivitas lini depan Swedia. Pelatih Sabri Lamouchi juga mulai melakukan regenerasi skuad dengan memasukkan sejumlah pemain muda seperti Halil Ayari, Ryan Elomi, dan Ismail Garbi. Di lini tengah, Hannibal Wejbri diproyeksikan menjadi motor permainan sekaligus sumber kreativitas serangan Tunisia. Swedia diprediksi akan tampil lebih agresif meraih kemenangan. Faktor kualitas individu, pengalaman pemain di liga-liga top Eropa, serta produktivitas lini depan menjadi alasan utama. Meski demikian, Tunisia tetap berpotensi memberi kejutan. Permainan bertahan yang disiplin dan serangan balik cepat bisa menjadi senjata untuk meredam dominasi Swedia. Terlebih, Tunisia datang dengan ambisi besar untuk mencetak sejarah lolos ke fase grup Piala Dunia untuk pertama kalinya. Secara historis, Swedia memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang di ajang Piala Dunia. Turnamen tahun 2026 menjadi penampilan ke-13 mereka di putaran final. Prestasi terbaik Swedia tercatat saat menjadi runner-up Piala Dunia 1958, serta menembus semifinal pada edisi 1994. Sebaliknya, Tunisia menjalani penampilan ke-7 di Piala Dunia dan hingga kini belum pernah berhasil melewati fase grup. Pertemuan Swedia melawan Tunisia juga menjadi salah satu laga penting di grup F yang turut dihuni Belanda dan Jepang. Hasil pertandingan ini diperkirakan akan sangat berpengaruh terhadap persaingan perebutan tiket menuju babak 32 besar. Karena itu, kedua tim dipastikan akan tampil maksimal demi mengamankan 3 poin pertama di Piala Dunia 2026.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Bro Satu dimanapun Anda berada, setelah tadi kita bersama mendengarkan Gema Piala Dunia 2026 dari RRI Purwokerto, sekarang saya juga akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan drama radio dari RRI Madiun dengan tajuk Rewang. Selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetap.

0: Kula nuwun Mbok Jiem, ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras coba kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu

0: bumbu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambel ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang. Dengan para pendukung, Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sugeng dalu para miyarsa Sutresna Budaya ingkang sami kersa midhangetaken giaran macapatan wonten ing RRI Purwokerto. Namung sadèrèngipun kawula wiwiti, semoga para miyarsa kersa sami ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti Allah SWT ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Pramila hawis saking menika ping dalu menika kita saged pepanggihan malih wonten ing giaran macapatan. Inggih menika saben ing Minggu malam Senin. Dalem niko dawah wonten ing tanggal 18 Juni 2016. Wonten iki kiyane dalem niko badhe kula purwakani nyekar Sekar Dandang Kula Laras Lendro Pathet Songo. Monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.

Lermo hamat ing alam yakti

Katio masin puan pos mangkono karsaning yang moho suci.

Sarta jumeneng anurban katya.

Foto 3 doso kali. Lan datan ngambil konco setyo iku.

Dek nyot dewe ngaku kufur.

Lawan iku engkang ngurus yeku

kang hijrah lan jihad kuwi.

0: Foto tikang doso songo.
1: Mawi harata.

喜angsal kemenangan ngono para miyarsa menika kala wau ingkang nembe kawula aturaken inggih menika saking pada 36 dumugi pada 39 menika terjemahan surat At-Taubah wonten ing ayat 19 dumugi ayat 20. Sadèrèngipun kula terasaken wonten ing poto kawan dosa parenga kula badhe kintu-kintu salam dumateng para sutrisno budaya ingkang tansah kersa anyeng guyung wontenipun macapatan ing Arari Purwokerto ingkang kersa midhangetaken saha ingkang nderek misi dumateng panjenenganipun Bapak Faizin Lumbir, Ibu Davina wonten ing Sidanegara napa nggih. Lajeng Pak Sisyanto wonten Jatilawang, Pak Mat Supandi wonten Sinawang, Bapak Subowo wonten Gumelar, Bapak Handoyo wonten Bukateja, Mas Aldi Faucan wonten ing Banyumas, lajeng Bapak Kaswasto Kembaran, lajeng Mak Fai wonten ing Somakaton, Bapak Rojikin Sidarja, Bu Sarti Pasinggangan, Bapak Suparjo, Ibu Sutarni Selong Bojongsari, Bapak Riyayo wonten ing Mandiraja, lajeng Bapak Purwanto wonten Purwanto SPD wonten Gumelar, lajeng Bapak Supem niku saking menapa Bapak Rusdianto nggih saking Kalimantan Barat. Lan kawula kuping disalam kagem Bapak Hartono wonten Renggung Gumelar. Sedaya ingkang kawula sepat ngajeng menika para priyantun-priyantun ingkang sami kersa nguri-uri wontenipun Ojo patalan mboten kesupen Bu Purwanti nggih, Purwanti saking pundi menika? Kelahap nggih. Monggo. Sedaya ingkang kawula aturaken ajeng mugi-mugi panjenenganipun tansah pinaringan sehat wal afiat. Ingkang sawet gerah ugi suwatos enggal-enggal dipun paringi inggih menika waluyo temah jati dhati temah nirmala. Pantun katus wingi-winguni lan saged beraktivitas malih ya, saged makaryo mugi-mugi tansah pinaringan sedaya menika pinaringan rezeki ingkang lancar paringi panjang yuswa sampun ngantos sampai kula sedaya menapa pinikantuk kula dados keluarga ingkang sejahtera, bahagia sejahtera, lahir batas dunia lan akhirat pun. Mekaten, dene salajengipun ing mriki kawula badhe ngaturaken kintunan voice note. Kintunan voice note saking para sedherek sedaya sutresna budaya ingkang sampun kintu. Sumangga para miyarsa menika kintunan saking Mas Bapak Guru nggih. Pak Guru Pak Subowo SPD wonten

0: Kandang gulo rokok.
1: Oh, inggi.
0: Kelajengaken ingkang sampun kulaturaken kalih minggu kapengker.
1: Oh, inggi, inggi, monggo Bapak Haji.
0: Jare kang us jatuh sabenari. Luwi pece rak mangan satino tinimbang ora utute toto rino sokacut keliyengan setengah mati kamungkur kula

kumundut sanang diingati. Mo tewo ragati kelo. Keh perukuh

0: Tinguin your spells up. Amarko yen nganti nekat podo karo andiko nyebar sesakit marangi bulan putro meniko dandang kulo anggitanipun Ki Kedhot Suprapto. Mugi-mugi saged nglipur para pandemen Macapatan. Matur nuwun.
1: Sabun. Inggih. Matur nuwun sangat menika sanging Bapak Subowo ingkang sampun kersa anjing goyong wonten ing giaran Macapatan dalu menika. Matur nuwun Bapak Subowo, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringana sehat. Lajeng panjang yuswa dipun lancaraken rezekinipun. Kula jengajengaken lajeng-lajeng maki malih. Kula jengajeng malih napa nggih kintunanipun. Inggih menika kagem wonten ing malam Senin candhakipun. Kangge salajengipun menika ugi wonten kintunan malih nuningi saking Kalimantan Barat menika saking Bapak Rus Dianto. Monggo para miyarsa sugeng mitangetaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Suprapto.
1: Nggih, sugeng dalu Bapak.
2: Para sedasno ati jero Macapatan ing dalu menika. Nuki anti kesesami tansah dengan rahayu wilujeng wonten-wonten alangan satunggal punapa.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Nikin kula nderek badhe anguri-uri acara Macapatan.
1: Nggih Bapak.
2: Bisa kaitan badhe kula sekarang ini inggih menika sekar gandang kula.
1: Nggih sampun
2: Sendro Patet.
1: Sendro Patet sanga inggih.
2: Ponto ingkang sepisan.
1: Niki monggo Bapak.
2: Duh, duh, yang

نور أنوروتي نفسو بريبادي ngumpulno dunya prana.

0: telah tingkain pribadi. Marmo podo elingo. Sekar miniko, sekar kritis. Kutuju akan dumateng poro tunggawaning projo noro projo.
1: Oke, Bapak.
0: Priyagung ingkang sawet nampi amanah saking rakyat mugi-mugi saged eling.
1: Nggih, amin.
0: Mekaten nyuwun kekiranganipun sedaya lepat dumateng sandika sesami saking Kalimantan Barat ngaturaken sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten para miyarsa nuninggi menika saking panjenipun Bapak Rusdianto Kalimantan Barat. Inggih. Pancen leres menapa ngendipun ngendikaken Bapak Rusdianto. Menika sampun wah inggih jamanipun sampun mlebet dhateng jaman edan Bapak menawi. Inggih. Inggih namung kawula menapa inggih sebagai kawula alit ya, ingin namung-namung yang ngetakan, mungkin-mungkin para panginggil, para pangersan yang projo, mungkin-mungkin tansah dipun paringi eling, dumateng wajib nga gesang, jang gesang menika mboten langgeng, badhe mangke-mangkene pun udah wangsul dateng, mula-mula niro lah. Mila saya menika sepindah malih kalau nyuwun kan dia sangat dumateng poro ingkang kawokan sampun ngantos menapa inggih nindakaken ingkang mboten sak mestinipun. Matur nuwun sangat Bapak Rusdianto, mungkin-mungkin panjenengan dipun paringi sehat, panjang umur, rezekinipun lancar, kawula jengajengaken menapa lajengajeng ingkang Senin yang boleh datang kerso paling kintunan malih. Matur nuwun. Menika wonten kintunan malih saking panjenenganipun Ibu Purwati. Monggo para miyarsa sugeng mirengaken.
3: Sekang mojo pan durmo rangsang laras pelok

Eng sak lami-lami neki sayektiniro puniku

0: Ong.
1: Nuwun para miyarsa, kiran maca pating telu menika kula cekapi semanten rumiyin. Sampun kesupen kita saged pinanggi malih wonten ing malam Senin candhaipun. Boten supaya kula ngaturaken agung panuwun dumateng pangarsa RRI Purwokerto sastawipun saha matur nuwun sanget dumateng para sutresna budaya ingkang sami kersa nderek mitangetaken saha kersa hanyeng guyung wonten ing kiaran dalu menika. Ing wasara kula ngaturaken tepas siti sekul pinunceling ron klopo apuranto pilih menawi wonten lepat kawula. Salajengipun wedal sawetahipun kawula wangsulaken malih dumateng pambiwara RRI Purwokerto. Nun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar Bro Satu dimanapun Anda berada. Demikian tadi ya, sudah saya ajak Anda untuk bersama mendengarkan. Yang pertama tadi ada drama radio dengan tajuk Rewang dari RRI Madiun. Kemudian Mocopat bersama dengan Pak Kedot untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Tentunya Purwokerto malam ini masih akan berlanjut. Bersama Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

novel Belenggu karya Armin Pane merupakan salah satu karya sastra modern Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 1940 melalui Balai Pustaka. Novel ini menyoroti kehidupan tiga tokoh utama, yaitu Dr. Soekartono, Sumartini, dan Rohayah atau Yah. Soekartono digambarkan sebagai seorang dokter yang sukses namun mengalami kegelisahan batin karena merasa terjebak dalam pernikahan yang hambar bersama Sumartini, istri yang aktif dalam kegiatan sosial namun dingin secara emosional. Dalam pencarian makna hidup dan ketenangan, Soekartono menemukan kehangatan pada sosok Rohayah, seorang wanita dengan masa lalu kelam yang justru mampu memberikan perhatian dan empati yang tak ia dapatkan dari rumah tangganya sendiri. Melalui kisah cinta segitiga yang rumit, Armin Pane menampilkan potret manusia modern yang terbelenggu oleh norma sosial, moral, dan konflik batin. Tema utama novel ini adalah keterbelengguan manusia terhadap nilai-nilai kehidupan dan perasaan mereka sendiri. Meskipun ketika tokohnya berusaha mencari kebahagiaan, mereka justru semakin terjerat oleh perasaan bersalah, idealisme, dan tuntutan masyarakat. Novel ini menyampaikan pesan moral bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh melalui kejujuran terhadap diri sendiri dan keberanian menghadapi realitas hidup, bukan dengan melarikan diri dari masalah. Kekuatan utama Belenggu terletak pada penggambaran psikologis tokoh yang sangat mendalam. Armin Pane berhasil menulis dengan gaya introspektif menggunakan teknik aliran kesadaran atau stream of consciousness, menjadikan novel ini sangat maju untuk ukuran zamannya. Namun demikian, bahasa yang digunakan cenderung klasik dan alur ceritanya lambat karena banyak berisi monolog batin, sehingga bisa terasa berat bagi pembaca masa kini. Meski begitu, Belenggu tetap menjadi karya monumental yang menggugah pikiran dan perasaan, menampilkan konflik manusia yang universal dan relevan di segala zaman. Novel ini layak dibaca sebagai refleksi tentang cinta, moralitas, dan pencarian makna hidup di tengah tekanan sosial. Demikian esensi buku Belenggu karya Armin Pane dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa ya. Artinya di kesempatan malam hari ini, masih di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya undang Rizky sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, malam hari ini ya selama 1 jam ke depan bakal hadir ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, yang bisa Anda ikuti via call WhatsApp di 0811-2540911 atau via 632336. Kali ini sudah ada yang bergabung, kita coba akan angkat terlebih dahulu. Ruang Rindu. Bentar. Halo. Oke, bentar ini lagi diatur dulu biar enggak kekerasan ya. Oke, coba cek. Nah. Sugeng dalu, alhamdulillahirabbil alamin, sehat luar biasa. Jenengan pripun kabaripun malam hari ini? Alhamdulillah. Amin, masya Allah, tabarakallah. Lagunya ada banyak nih ya. Bentar, kok ini suaranya sih ngangung-ngangung ya? Tapi di situ jelas ya Bu ya. Jelas. Iya, cuma menggema ya, gimana ya ini? Coba Pak Arya nih gimana ya, kok bisa menggema kayak gini ya? Ya udah deh. Gimana? Iya, kemarin aja kan nggak menggema ya. Coba. Ini kan ada ada beberapa lagu dari Pance dan dari Dores. Ada Rindu Untukmu, kemudian Di Keheningan Malam bersama dengan Anna Matovani ya. Kemudian Sebongkar Berlian dari Gandhi, Ari Kosmiran, Kau Tercipta Untukku, Aku dan Asmara dari Andi, Meriam, Matalata. Kemudian ada lagi Seno dengan Akhir Cinta. Ini mungkin barangkali dia mau diputarkan. Siap ya, pokoknya spesial malam hari ini. Bok mau salam-salam dulu boleh Ibu malam hari ini. Gimana?
2: Ya, masih gimana lah ya.

0: Terima kasih matur nuwun ibu. Siap, nanti bakal langsung tak puterin untuk jenengan. Oke. Oke, pendengar Pro 1 ini. Saya juga gak tahu ya, ini tiba-tiba suaranya menggema. Coba kita beralih ke yang udah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sugeng Dalu, Ibu Muninga, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Kiki.
0: Alhamdulillah.
1: Berarti pandangan sehat.
0: Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat, bahagia selamanya bersama pendengar Pro 1.
1: Oke, melayani para pendengar. Ya. Anu Mas Kiki itu kok bengong banget sih gimana sih?
0: Lah nggih kok mboten ngertos niki kulo ya. Ini kan jenengan teleponnya pakai WhatsApp itu normal ya. Tapi kalau misalkan pakai telepon ini kok enggak tahu ya bengong-bengong gitu.
1: Iya. Oh. Itu didengarin di radio juga bengong juga kok.
0: Ya. Coba nanti kalau misalkan ada yang telepon lagi sambil diulik-ulik ya, karena di sini juga aku orang ngerti. Aku ya orang tahu ngemeki cincin-cincin. Bengung-bengung.
1: Iya loh, tadi malam juga itu waktu karaoke ya, itu padahal yang nyanyi tuh enak-enak loh Mas.
0: Iya benar.
1: Iya tapi kan anu bengung seperti itu, jadi suaranya jauh gitu loh.
0: Coba tadi siang jenengan ikut acara yang telepon-telepon apa enggak ya? Tadi siang sih ada acara telepon-teleponan enggak ya?
1: Saya tadi enggak ikut, tadi anu di Prondandut enggak bengong juga.
0: Di Prondandut enggak bengong-bengong ya, ini kok bisa kayak
1: enggak. Gitu? Enggak, aku kan dengarkan dia.
0: Nanti sobat saya tanya. Konfirmasikan
1: sama yang itu, teknisinya.
0: Sobat saya teman-teman TMB ya, suruh kesini ya. Teman-teman TMB, help me ya, tolong kalau misalkan masih di ruangan. Karena mereka juga lagi dengerin.
1: Saya kayak gini, maaf Mas Kiki. Bahwasannya, loh ini kok dari kemarin bengong ya Mbak Kiki, Mas Kiki kenapa gitu. Jadi, apa namanya, yang mendengarkan juga kurang
0: iya, jelas. Yang mendengarkan juga bingung, ya. Yang siaran nah, juga yang bingung. Gitu.
1: Panjenengan juga bingung ya, karena panjenengan bukan teknisi.
0: Iya ya. Betul, coba nanti saya panggil teman-teman teknik ya, ini kalau misalkan lagi dengerin boleh ke Pro 1 dulu ya.
1: Ya ini di radio juga bingung banget kok nih.
0: Iya, tapi sama jenengan aman, sama jenengan aman ini via WhatsApp ya.
1: Iya aman, Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi siapa kok ini itu pakai apa?
0: Dia pakai ini, mot ini tadi pakai ini, telepon kantor.
1: Oh iya, ya soleler ya. Oh iya, ya. Ya, betul. Tadi lagunya ada OB Mesak apa enggak sih itu?
0: Ada dari OB Mesak itu tadi mana ya? Tadi aku nyebutin ya. Mana tadi ya? Kok enggak ada jadi? Enggak.
1: Ada apa enggak?
0: Andy Meriam, ada Rintuntu, Dedi Dores, Seno, kemudian Ana Matovani, Gandhi S, Ari Kusmiran, kemudian Kartika, nggak ada di Mesak.
1: Oh nggak ada ya, ya itu. Kalau Seno apa? Tadi Seno apa itu?
0: Dari Seno Akhir Cinta.
1: Akhir cinta.
0: Andi
1: Marim, Matalata apa tadi itu?
0: Ya. Matalata ini aku dan asmara.
1: Hari Kusmiran aja ada, Hari Kusmiran.
0: Ya. Hari Kusmiran ada, kau tercipta untukku.
1: Iya, itu
0: siap, aja. Siap, Ji.
1: Salamnya.
0: Boleh, monggo.
1: Enggak banyak-banyak ini, biar semuanya ikut masuk. Yaitu buat Pok Tini, buat saudara aku yang di Semampir, Bu Sufiati, semoga sedang mendengarkan. Itu dikirimi salam aja di radio Sengnenge, Masya Allah, Mas Kiki.
0: Alhamdulillah.
1: Bahagia, mudah-mudahan semuanya aja ini, Mama Cantika, Kang Dalang Suwadi, Mama Pak I, Sarmila, Mbak Reni, Mbak Ida, Ibu Ida, Bu Rusti, kemudian ada Ratu Engang, ada Bu Reni, ada Bu Oksa, Mbak Siti, KDM, Mbak Wati, Herman, Ardiansyah, Pak Rusdianto, Bu Mama Ade, Mr. Balo, Kumang Asmara, kemudian Pak Ilham, kemudian apa Mbak Ines, Mbak Mines, Mbak Indes, Mas Herdi, kemudian Bunda Hanum, Mama Luna, semuanya saja
0: semuanya
1: yang
0: saja
1: belum saya
0: satu ya. Ya.
1: Selamat apa namanya beristirahat. Panjang umur.
0: Amin.
1: Untuk Mas Kiki juga,
0: amin.
1: Semoga cepat mendapatkan pasangan yang soleh. Oke.
0: Iya, matur nuwun.
1: Terima
0: kasih. Bakal langsung tak luncurin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita coba panggil satu lagi ya, pakai telepon kantor ya. Ruang guru. Masih kayak gini ya. Halo.
2: Kang Dasrun.
0: Kang Dasrun, siap. Ini lagi nyoba teleponnya, ya, telepon kantor ini ganggu-ganggu ya. Ribuan?
2: Padahal aku ini motor radio lirih banget.
0: Paling lirih banget ya. Kayaknya ini udah sekarang radio Rika deh, ini kan telepon kantornya.
2: Iya, iya.
0: Lagi kandang.
2: Anggar sing urung turu ya berlaku juga Mas Kiki tertekani lah. Apa panana urung tira si anda nak bingung?
0: Gih siap. Nanti coba habis ini.
2: Nama Tovan ini enggak ku ya. Nama Tovan ini enggak ku.
0: Non saya bu enggak kedengeran. Napa?
2: Nama Tovaninya itu untukku.
0: Gih siap. Mana sih ya tadi?
2: Nama Tovan ini.
0: Gih.
2: Ya sudah, aku punya kepentingan aku.
0: Iya, siap.
2: Dirinya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Sengaja saya tidak disebut satu persatu. Pokoknya semuanya saja yang sedang monitor acara
0: Ruang Rindu. Ji, terima kasih Ji. Ji, matur nuwun. Siap langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada lagu tadi yang sudah dipesan, ada dari Andi Meria Matalata dengan Aku dan Asmara, kemudian Ari Kusmiran dengan Kau Tercipta Untukku, dan juga Ana Matovani dengan Di Keheningan Malam. Ini mungkin barangkali ada teman-teman teknik yang masih stay di ruangan ya. Minta tolong untuk bisa merapat dulu ke Pro 1 Purwokerto ya. Dan buat Anda yang mau ikutan bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, masih saya tunggu sampai dengan menjelang pukul 10 malam nanti. Hanya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar Pulau Satu dimanapun Anda berada ya. Tentunya masih bersama saya, Undang Rizky, di Ruang Rindu, di mana Anda ini bisa berbagi rindu ya lewat lagu. Nanti bisa call WhatsApp di 0811-254-0911 atau via call-nya Pro 1 di 632-336. Langsung saja kita angkat. Ruang Rindu.
2: Halo. Makasih ya, Mas.
1: Siap. Di mana siapa, di mana malam hari ini?
2: Malam parah banget, coba
1: Nji, ini lagi dicoba cek ya, Kang ya. Ini lagi dicoba dicek. Mboten nopo-nopo, Nji. Nji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, wisan. Nyong ora weru, nyong ora krungu ya, Rika ujarku. Ujarku nyong kan mikir ngomong ya, Rika telepon ngomong bayangke lagi dicek. Bener apa ora kayak gue malah nutup di situ ya, ora apa-apa ya. Mungkin barangkali yang di WhatsApp ya, cobain ya apakah mendengung juga bangga. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Mama Ke Syifa, sugeng dalu nggih dalem. Lah kalau lewat WhatsApp ini enggak mendengung ya Mama Ke Syifa ya?
3: Enggak, tadi kok kayak kolam.
1: Kolam susu apa? Bukan lautan, hanya kolam susu. Gimana kabarnya malam hari ini Mama Ke Syifa?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat walafiat, bahagia terus lah pokoknya kalau misalkan sama pendengar Pro 1.
3: Amin.
1: Sudah makan malam apa belum, Ibu?
3: Ya sudah dari tadi.
1: Sudah dari tadi. Oh, sebelum maghrib ya, siap. Kayak wene ya kepengen ya supaya Ruang Rindu ya, Bu ya.
3: Ayo wene wayahe.

0: Jadi Dores boleh dengan Anda rindu untukmu ya. Salam-salamnya boleh.
1: Rindu untuk sama Mas Kiki.
0: Allah Allah Allah Allah ya setelahnya nggak apa-apa ya tak terima rindunya ya. Oke, okay. Mau salam-salam boleh monggo Mama Ke Syifa.
1: Salam buat semuanya aja Mas Kiki. Kan yeah. Banyak banget kros satu, kros yeah. Satu-satu kan nih.
0: Iya nanti esok.
1: Salam sehat semuanya buat pendengar pos satu. Salam sehat, salam kenal.
0: Amin Ji, siap. Sampun.
1: Jenengan kos Ji.
0: Pribun. Aji
1: Barang apa kondik?
0: Pribun Aji Barang apa Purwokerto? Ya kadang ning Purwokerto kadang ning Aji Barang ya. Lahir teh ya ning Aji Barang ya gue.
1: Dalu niki kon Aji Barang apa Purwokerto?
0: Ya di Purwokerto saja lah. Wis wengi lah ya. Mbok kana culik kayak gue mbok tadi mengko bahaya.
1: Perompak sama perampok.
0: Ya, perompak gitu ya. Siap, nanti lagunya tak puterin ye.
1: Eh, matur nuwun.
0: Matur nuwun Ji, siap sugeng dalu.
1: Dalu.
0: Luar biasa ya ada Mama Kesifa. Yang mana ini? Nih. Satu lagi coba ya dicoba ya, Ruang Rindu. Memori lewat lagu. Ji. Ji, aduh nyora kerungu maning suarane malah ya. Suarane ora kerungu beberbelas ya ora apa-apa lah ya. Ini lagunya mungkin tadi kan sudah di halo, halo, halo, cek cek cek coba. Halo. Nah, coba Pak jenengan dengan siapa di mana malam hari ini? Kita lagi ngecek telepon.
2: Ini enggak ngecek telepon.
0: Heeh.
2: Ini mantan bening
0: iki. Mantan bening. Nah. Coba kenalan dulu nih sambil ngecek telepon dengan siapa di mana malam hari ini.
2: Iya, Kang Radun ya.
0: Iya. Kang Radun Batur Raden. Nah, wis mantan bening ya, Kang ya.
2: Iya, bening ora Radun, sing ora Radun bening.
0: Alah alah alah, wonge melu bening berarti.
2: Iya, itu bening sih Jawa sih mriki Mas Kiki.
0: Oh, Batur Raden udan.
2: Iya, Jawa niki.
0: Walah, iki mantine ya dhewe maning Purwokerto udan ya Batur Raden tau sudan. Kadose
2: nggih murun kadose.
0: Ha nggih, mboten napa-napa lah wis ndalu ya gari turu.
2: Lah niki Kang Radun sing marai bening telepon nggih Mas Kiki.
0: Alhamdulillah matur thank you loh Kang Radun ya. Ini juga iya nih teman-teman teknik kan langsung menuju ke sini jadinya langsung bening kayak gue mbok.
2: Kira-kira nembe masuk belang bengong ge langsung bening
0: ya. Alhamdulillah ini berkah wong Batur Raden.
2: Iya mesti nek Kang anu. Wis Jawa ki.
0: Nggih. Udan-udan kayak gini karo ngopi ora Kang apa harus ngopi malah orang yang turu.
2: Lonjol
0: nih kita
2: sentong.
0: Oh, enak ya. Ya sekarang
2: selimutan. Mas Kiki ngerti sentong apa mbak?
0: Sentong siapa di pan?
2: Sentong ya cara zaman gemen ya. Cara zaman gemen ini kamar.
0: Alalah kamar
2: cara ya. Cara zaman gemen sentong. Mas Kiki mbak ngerti tos
0: lah. Alah ya orang ngerti. Yang ngerti ini KM. Di pan lah ya sih ngerti Pak.
2: Di pan di. Cara zaman sendiri, cara pas sementara ini kamar.
0: Yes,
2: cara zaman kuna ini gemen di anak moyang ini. Ini sentong
0: kayak sentong lah nyong ngerti ini centong pak yang ngeduk seka
2: centongnya
0: kan
2: nggak nyeduk
0: seka. Anjis ya siap bawa-bawa salam-salam dulu malam hari ini dari Telatah Batu Raden semuanya saja
2: iya pendengar Pro 1 RRI Purwakerta
0: Purwakerta
2: mana berada ngomong banyak mas ya Purwakerta ini Mas Kiki.
0: Anjis Purwakerta sih penting aja Purwakarta ya beda ya.
2: Sing tang wetan sing tang kidul ning lor kidul nggih.
0: Sama saja.
2: Mugi-mugi padha keparingi sehat.
0: Amin. Sakondiripun.
2: Mugi-mugi nggih paringi sehat selalu.
0: Amin. Amin amin luar biasa. Lagunya lagunya.
2: Lagune ngintil mau.
0: Oh, lagune ngintil wae ya wis.
2: Sedaya nu kepenak.
0: Iya nu kepenak lah ya terungna karo dunutan ya Kang ya.
2: Tempat menang ya kepenak Mas Kiki.
0: Siap Ji, nanti lagunya spesial untuk jenengan yang ada di Telatah Batu Raden langsung saya puterin ya. Matur nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti setelah ini saya akan angkat lagi atau gimana? Satu lagi ya untuk mencoba ya. Untuk mencoba apakah udah bening?

0: bagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
0: Selamat malam, Mas Gigi ini sama Berisa di Banyumas.
1: Ulo, Bu Risa teng telata Banyumas. Banyumas Jawa napa mboten, Bu?
0: Boten.
1: Berarti anu dhuwur tok sing udan ya miki ya, Batu Raden ya. Oke. Gimana kabarnya malam hari ini? Gimana?
0: Dari Satang Bahar Wetan.
1: Oh, alah.
0: Aku nyewon lagu nih, Nur Afni.
1: Siapa?
0: Itu yang
1: Nur Afni. Siap.
0: Bila kau seorang diri.
1: Ditemani
0: sama dari sama
1: Mas Kiki. Asyik, siap. Bisa ange, siap ji. Bu mau salam-salam dulu malam hari ini, silakan yang ada di Banyumas.
0: Matur nuwun. Nih. Salamnya kan ke Mbak Ines. Terus Mama Ines. Ibu Harsoyo. Mama Me, Mama Hanum, Mama Ade, Pak Rusianto, terus Mama si Mama siapa ya, Mama Ida yang di kita cari, terus Mama Mbak Wati, Mama Rusti, barangkali masih monitor, terus aku Pak Kasron, Pak Radun, Pak Katin. Pak Anto,
1: semuanya saja Ji, siap. Ji, siap buat semuanya saja ya.
0: Selamat bertugas, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Ya, kali ini juga ada yang tadi itu ada pendengar Pro 1 yang datang langsung ke studio ya, ke RRI. Ini selamat malam dari Pak Ahmad Samsikin. Wah, segeng dalu Pak Ahmad Samsikin, luar biasa ya. Tadi beliau ini sudah mampir langsung ke RRI Purwokerto nih dari Brigjen Katamso. Ini pesan lagunya Ana Mantovani ya. Coba nih judulnya ini, kalau enggak pria dan wanita, kita malam atau pertemuan ya. Siap. Coba ya nanti Pak Ahmad Samsikin yang ada dari Brigjen Katamso. Nanti kalau lagunya ready saya puterin untuk jenengan ya. Terima kasih tadi udah hadir di RRI Purwokerto. Terima kasih juga untuk Anda semuanya yang udah bergabung. Nanti setelah ini saya akan puterin dulu ada Panca dan Deddy Dores, ada Rindu Untukmu dan juga Nur Afni Otavia, Bila Kau Serang Diri, kemudian Seno dengan Akhir Cinta ya. Spesial untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita ikuti bersama kurang lebih 1 jam ada ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini pukul 22.01 waktu Indonesia Barat sampai dengan 1 jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan kelenengan gending kreasi untuk edisi hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan.

KPR Selau, pengeling lancaran pambuko laras pelok padat 6. Sumangga kita lajengaken gending ingkang ongkos pisan, lakon kalongking laras pelok padat 6, dipun terasakan lakon begadang laras pelok padat 6, ladrang sampur kuning laras pelok padat 6. Sumangga para pemirsa, sukeng lalu saha sukeng dhumateng.

nembe ngumandanging antariksa. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan kending ingkang sak lajengipun, kending kutut manggung kutha nyongklang laras lendro patuk manyoro, dipun terasaken ladang kok semoyo laras lendro patuk manyoro, lajeng lakon wonogung laras lendro patuk manyoro, dene kending ingkang pungkasan ladrang jurang cukup laras peluk patuk barang. Sumangga sukeng dalu saha sukeng midhangetaken.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya juga undang Rizky sampai dengan pukul 00.00 nanti ya. Tentunya nanti juga bakal dilanjut dengan gelaran Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Tentunya di Purwokerto malam ini selama 1 jam ke depan ini juga bakal saya hadirkan beberapa berita unik terupdate ya, untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan kali ini. Pastikan Anda terus stay tune di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini mendengar Pro 1 ada informasi spesial gelaran Piala Dunia 2026. Karakter koleksi populer Labubu ini resmi menambah dan juga merambah ya dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif antara Popmart dan FIFA. Kolaborasi tersebut ini menghadirkan lini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola. Mengutip dari McVeil, koleksi bertajuk The Monsters X FIFA ini menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan juga kolektor. Mulai dari gantungan kunci, pembuka botol, tas gantung mini, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia juga hadir memeriahkan gelaran pesta bola dunia ini. Selain itu tersedia pula boneka vinyl plus, kotak kejutan berisi gantungan, kemudian magnet kulkas multifungsi, hingga gelas kaca. Ini kehadiran berbagai pilihan produk tersebut ditunjukkan untuk menjangkau penggemar dari berbagai kalangan. Waduh, ini luar biasa ya. Dimana kolaborasi ini dinilai menjadi langkah baru yang menggabungkan dunia koleksi dengan ajang olahraga terbesar di dunia. FIFA juga berupaya menjangkau penggemar yang lebih muda melalui tren budaya pop yang tengah berkembang di pendengar.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1 Purwokerto, kanal info.

Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari Banyumas saja nih ya, di mana ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Banyumas Raya marah ini menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Banyumas hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 kemarin. Dalam aksi tersebut mahasiswa membawa 5 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Aksi dimulai saat massa tiba di kawasan Alun-Alun Purwokerto sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Barat. Mereka membawa berbagai spanduk bernada kritik terhadap pemerintah seperti BBM naik, kemudian menuju Indonesia bangkrut hingga gemoy bebal dan menyebalkan. Mahasiswa menyampaikan 5 tuntutan ya utama ya dalam aksi tersebut. Tuntutan pertama adalah menghentikan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelayanan publik serta menghentikan pemborosan APBN. Kemudian tuntutan kedua adalah menstabilkan dan menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak atau BBM. Massa menilai kenaikan harga tersebut ini membuat masyarakat semakin memberatkan gitu ya kondisi ekonomi warga. Selanjutnya mahasiswa juga menuntut penghentian program MBG dan proyek Kopdes. Mereka juga menolak militerisme dan meminta pemerintah menegakkan supremasi sipil. Pada poin terakhir, mahasiswa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden ini mengundurkan diri dari jabatan mereka. Selain itu, demonstran juga menyerukan penolakan terhadap rencana pembentukan batalion teritorial pembangunan di Banyumas. Dan Sadewa ini memastikan seluruh tuntutan mahasiswa ini akan disampaikan hingga level pemerintah pusat. Sebagai bentuk komitmen, ia juga turut membacakan poin tuntutan mahasiswa di hadapan massa aksi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyumas Joko Pramono mengaku ikut prihatin terhadap kondisi masyarakat saat ini. Ia ini mengatakan DPRD siap mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke tingkat nasional. Amin ya, semoga ini bisa dikawal gitu ya, sehingga nantinya apa yang kemudian menjadi tuntutan warga masyarakat ini bisa terwujud.

Salah satu ada Anang dan juga Kris Dayanti dengan Makin Aku Cinta. Ini namanya harus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah memberikan atensi terbaik Anda untuk Purwokerto malam ini bersama saya Anang Rizky ya. Setelah ini saya juga akan mengajak Anda untuk bersama menyimak perhelatan Piala Dunia ya, gelaran Piala Dunia untuk edisi hari ini. Tentunya nanti di pukul 00.00 ya, jam 12 lebih, berarti udah masuk hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Saya Undang Rizky pamit dari Pro 1 RRI Purwokerto. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selalu jaga kesehatan dan selalu berbahagia untuk kita semuanya. Amin.

Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar RRI Purwokerto yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, saya Guntur Cahyo Wahono, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, akan menyampaikan santapan rohani dengan tema Perintah Baru yang diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34. Mari untuk mengawali kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena untuk memulai minggu ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan sabdamu. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yohanes 13 ayat 34. Firman Tuhan mengatakan, aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan terkhusus kepada para murid-muridnya menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan disalib, Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya supaya di dalam menjalani hidup, kita harus saling mengasihi. Dengan begitu kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri telah rela turun dari surga menjelma jadi manusia, yang lahir melalui seorang perawan Maria, dan lahirnya juga tidak di rumah sakit yang sangat megah. Tetapi justru Allah menjelma menjadi manusia, rela lahir di tempat yang sangat sederhana, yaitu lahir di kandang domba. Bahkan ia juga dibaringkan di palungan, yaitu sebuah tempat pakan ternak. Setelah tumbuh dan berkembang makin dewasa, Yesus pun mau dengan sukarela menerima hukuman salib. Menanggung semuanya penderitaan itu hanya untuk menanggung dosa-dosa kita agar kita terbebas dari hukuman maut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita umat Kristen diuntungkan dengan kasih Allah yang telah dinyatakannya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena bukan hanya mendapat perintah baru untuk saling mengasihi, tetapi kita juga diberi kesempatan untuk mendapatkan teladan hidup yang nyata, bahwa Allah yang Maha Kuasa telah rela turun menjadi manusia dan menyatakan cinta kasihnya, sehingga kita manusia yang telah berdosa dan masih berdosa dan selalu berbuat dosa pun tetap mendapat anugerah pengampunannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu hidup hanya sekali. Untuk itu mari kita ukir sejarah hidup kita yang terbaik dengan cara melakukan perintah Tuhan, yaitu perintah yang baru. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Sebagai manusia berdosa yang sudah mendapatkan anugerah pengampunan, dan juga sebagai manusia yang telah dipilih oleh Allah, mari kita mengasihi setiap orang yang kita temui yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, kita melaksanakan perintah Allah. Allah yang adalah Tuhan mengasihi kita manusia yang berdosa, dan kita manusia mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita sebagai wujud kasih Allah dan sebagai tanda bahwa kita adalah pengikut-pengikut Allah dan murid-murid Allah, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang menyatakan kasih Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita syukuri kesempatan ini dengan menutup pertemuan ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa sang sumber kasih karunia yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus,
kami bersyukur karena kasih-Mu, sehingga kami boleh pengampunan, boleh anugerah pengampunan dan pembebasan dari dosa-dosa kami. Bapa, kami juga berterima kasih karena Engkau telah memberikan pengertian kepada kami, yaitu sebuah perintah baru, di mana saya harus melaksanakan perintah baru yang Engkau berikan, agar kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, mampukan kami untuk melaksanakan kasih-Mu itu. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya Engkau Allah Bapa yang penuh kasih, yang damai sejahtera-Mu melampaui segala akal, akan berkenan Engkau limpahkan negeri kami, berikanlah kami sikap saling mengasihi, menghargai, dan berkatilah para pemimpin kami, kiranya limpahan rahmat, hikmat yang Engkau berikan dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi berkat senantiasa di dalam hidup dan kehidupan kami. Amin.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Di Piala Dunia ada ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
3: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
2: Jadi posisi beban di Jerman.
3: Iya.
2: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
3: Oke. Nah, mungkin terakhir nih pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih?
2: Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya kayak Harvest di sana.
3: Mm-hmm.
2: Terus ada kita lihat dulu.
3: Yeah.
2: Ada
3: kayak Harvest,
2: ada Musiala di sana.
3: Musiala.
2: Dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun gak muda-muda banget tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Si Lokadia ini di belakangnya ada Tahi Chong.
3: Ya.
2: Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka ada Bakuna. Ada Bakuna.
3: Ya, di Curaçao ya.
2: Ya.
3: Bakuna.
2: Dua Bakuna ini, Bacuna ini, kakak beradik ini, satunya kapten ini salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya kalau memang Curaçao bisa mengimbangi, gak usah 100% lah, mengimbangi 60-70% lini tengah dari Jerman, itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu, 15 menit atau 10 menit awal itu seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brasil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
3: Oke. Kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
2: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau enggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau enggak 4-0 3-0 prediksi saya.
3: Oke. 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Estu. Kita lihat pertandingannya nanti tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

0: Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
1: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan, saudara pendengar, babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
2: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026 dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu

tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke Piala Dunia. Dan tentunya kita sudah lihat performa Jerman di beberapa pertandingan Piala Dunia sebelum-sebelumnya juga. Ini sangat terlihat kuat sekali. Dan tentunya pada malam atau dini hari ini, tim Jerman menang telak melawan Curaçao 7-1. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya di pukul 3 akan ada pertandingan lagi di Piala Dunia 2026 nih antara Belanda melawan

0: Tapi sebelum itu pendengar, kita akan jeda atau istirahat terlebih dahulu untuk menuju pertandingan antara Belanda melawan Jepang.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih

0: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional, atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada

Pepongoten berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin.

0: Kemudian juga kita lihat juga Qatar bisa bermain imbang 1-1
1: 1-1
0: Swiss
1: di detik-detik terakhir ya.
0: Betul, dengan gol yang bisa dibilang di menit-menit berdarah.
1: Nah, makanya itu.
0: Jadi saya kira dengan hasil yang diraih sejauh ini ya, saya kira memang Jepang tentu juga ingin paling tidak melanjutkan tren positif dari wakil Asia. Tapi ya itu tadi tantangannya tentu akan lebih berat karena yang dihadapi kali ini kan ada Belanda.
1: Iya.
0: Kalau kita bicara ranking FIFA kan Belanda ini ada di peringkat 8. Kemudian Jepang ada di peringkat 18, gak jauh. Jadi gapnya saya kira memang mungkin di pertandingan nanti kedua tim mungkin akan bermain lebih agak terbuka.
1: Seimbang ya dibanding dengan yang pertama tadi ya.
0: Betul, karena kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya kan kurasa memang memutuskan untuk bermain agak menunggu ya. Karena memang kita tahu ya kualitasnya dengan Jerman sangat-sangat jauh ya. Tapi kalau kita lihat di pertandingan nanti dan terbukti juga bagaimana di uji coba juga kalau kita bicara Jepang.
1: Ya.
0: Mereka mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil, mereka kalahkan di Kirin Cup. Kemudian juga Inggris mereka kalahkan di Wembley, di markasnya Inggris. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya Jepang punya kualitas, punya mentalitas.
1: Okay.
0: Dan dua faktor ini saya kira yang bisa nantinya menyulitkan Belanda di
1: pertandingan
0: ini. Karena kalau kita bicara rapor ya, ya tentu memang Belanda jauh agak ya dalam posisi yang lebih baik. Tapi kalau kita bicara Jepang kan sejauh ini memang belum pernah mampu menembus lebih dari babak 16 besar. Jadi PR-nya adalah bagaimana di Piala Dunia kali ini Jepang bisa melakukan pencapaian yang lebih baik. Ada target ke sana juga karena ini kan menjadi edisi kedua dari pelatih Hajime Morisiasu di Piala Dunia. Jadi tentunya dia ingin hasil yang lebih baik dan kalau kita lihat memang secara tim tentu dengan waktu yang lebih banyak Hajime Morisiasu punya waktu yang cukup saya kira untuk meramu skuad dengan lebih baik.
1: Ya. Nah, tapi seberapa ini sih Jepang dengan Belanda? Karena tim Belanda tadi sudah disebutkan oleh Bung Jupri ada pemain seperti Virgil van Dijk.
0: Ya,
1: lalu Frenkie de Jong, yang itu tangguh lah ya intinya ya. Apakah Belanda ini tentunya layak masuk dalam daftar kandidat juara Piala Dunia, Bung? Kalau kedepannya ya?
0: Ya, kalau kita yang menarik kan ada yang mengatakan bahwa memang kalau kita ada prediksi yang juga mengatakan bahwa Belanda akan menjadi juara di turnamen kali ini. Tapi kan itu lagi-lagi prediksi. Ya.
1: Prediksi, masih prediksi.
0: Kan soal bagaimana juga permainan di lapangan nanti yang membuktikan dan. Kalau kita lihat dari segi materi pemain itu tadi seperti yang saya katakan Belanda punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan gitu.
1: Yeah.
0: Ya Virgil van Dijk solid lah mereka di belakang meskipun memang tanpa Matis de Ligt yang kita tahu memang juga biasanya menjadi tandem seorang van Dijk di pertahanan dan kalau kita lihat juga ada Cody Gakpo yang sebenarnya kalau kita ngomongin Cody Gakpo ini di Liverpool dia apa ya bisa dibilang tidak terlalu
1: mencolok atau gimana?
0: Artinya kayak tidak terlalu disambut dengan baik gitu. Okay. Karena memang performanya musim ini ya bisa dibilang cukup mengecewakan lah. Tapi di Belanda saya kira memang dia akan menjadi tumpuan harapan untuk bisa menciptakan gol-golnya gitu. Dan kalau kita lihat memang Akpo bersama Daniel Malan saya kira memang akan menjadi harapan ya. Karena Memphis Depay kalau kita lihat dari standing line-up sudah keluar memang Depay ada di bangku cadangan. Jadi memang tidak dimainkan. Dan yang harus diingat juga di lini tengah kan ada pemain berdarah Indonesia juga. Yaitu Reinders.
1: Oh iya itu dari Indonesia ya?
0: Betul yang punya dari Indonesia dan adiknya kan main di Persib Bandung yang
1: Reinders.
0: Jadi ada nuansa Indonesia
1: gitu.
0: Dan kalau Bung Edwin ingat mereka kan seringkali dijadikan candaan bahwa Belanda ini adalah timnas pusat. Kalau kita ini Indonesia ini timnas pusatnya nih. Karena kan kita tahu proyek naturalisasi kan banyak
1: negara
0: Belanda jadi terlepas dari itu kita lihat memang kalau di kubu Jepang ya kalau kita bicara soal kekuatan Jepang mereka punya Takefusa Kubo yang kita tahu juga memang punya prospek yang menjanjikan saat masih belia kita tahu dia pernah jadi pemain menimba ilmu di Akademi Barcelona dan kemudian kalau kita lihat memang sayangnya tidak ada Wataru Endo ya tim dari Van Dijk di Liverpool tapi mengalami cedera tapi kalau kita lihat ada Kaiso Sano yang juga penampilannya sangat-sangat menjanjikan.
1: Baik Bung kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam Pak Sutrisno, selamat dini hari.
2: Pagi.
1: Selamat pagi, selamat dini hari. Gimana Pak Sutrisno, prediksinya nih?
2: Saya kira itu nanti Jepang jangan dianggap remeh. Jepang itu dia gerakannya itu cepat sekali. Prediksi saya itu jangan-jangan nanti Jepang itu bisa 1-0 untuk Belanda itu.
1: 1-0 ya bisa ya Jepang 1 Belanda 0 gitu.
2: Tanya minimal itu 0-0
1: tuh. baik Pak Sutrisno. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya salam olahraga. Dari Pak Sutrisno kita ke Lombok ada Pak Sapturi. Selamat malam Pak Sapturi.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat malam. Selamat dini hari Pak Sapturi. Gimana Pak Sapturi ini melihat pertandingan Belanda melawan Jepang ini, Pak?
3: Kalau saya rasa ini kuat ya, ini dua-duan.
1: Seimbang lah ya.
3: Ya. Saya rasa ini akan seri ya.
1: Seri.
3: Satu-satu lah ya.
1: Oke. Okay. Satu-satu.
3: Ya, saya unggulkan Belanda aja ya.
1: Oke.
3: Okay. Belanda ya. Oke, okay, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat dini hari. Salam olahraga. Ya, Bung Jupri, kalau melihat tim Belanda dan Jepang ini kira-kira apa sih spesialisasi dari kedua tim ini?
0: Ya, kalau kita lihat tentu Belanda ya, kenal memang mencoba yang berbeda adalah mereka bukan lagi tim yang kental dengan kalau kita lihat possession football ya. Kalau kalau kita kan Belanda biasanya memang kecenderungannya mereka ingin lebih dominan dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, kemudian juga memberikan tekanan kepada tim-tim yang menjadi lawan mereka gitu. Tapi sekarang agak-agak berubah gitu, karena kan kalau kita lihat ada pilihan dengan kehadiran pelatih Ronald Koeman, ada pilihan untuk bermain lebih pragmatis juga, bermain mungkin akan lebih apa ya, direct gitu, artinya memang mencoba untuk bisa langsung memberikan ancaman ke pertahanan dari lawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Jepang ya bermain, Jepang ini adalah tim yang saya kira memang sulit ditebak ya, karena mereka punya kecepatan, dan bagaimana juga kalau kita lihat pergerakan antar pemainnya juga sangat-sangat cair juga. Jadi saya kira memang dengan taktikal yang diusung ya oleh pelatih Haji Moriyasu dengan pilihan tiga, bermain dengan tiga pemain belakang di pertandingan kali ini, saya kira memang ini akan menjadi menarik ya, karena mereka akan mencoba untuk menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah, artinya ada 6 pemain di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1 dan mencoba untuk menanggulangi ya permainan dari Belanda yang kita lihat memang bermain dengan 3 gelandang. Jadi akan ada perang yang sengit di lini tengah, dan saya rasa tim yang bisa memenangi pertarungan di lini tengah punya kesempatan lebih besar untuk bisa menangi pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat tadi, katakan pendengar ya, bahwa Jepang punya kesempatan, jelas punya kesempatan, karena memang kan tadi yang seperti saya katakan, mereka sudah membuktikan di laga uji coba bisa mengalahkan seperti Inggris, Brazil. Ini dua tim yang kita tahu juga papan atas di dunia, dan sekarang ujiannya adalah apakah Jepang mampu membuktikan kualitas mereka di turnamen yang sebenarnya, karena turnamen sebenarnya ini bukan hanya soal skill, tapi bagaimana soal mental, apalagi laga pertama. Pasti akan ada tekanan buat kedua tim, dan tentunya ini akan jadi ujian buat Jepang yang kita tahu juga sangat sempurna penampilannya di kualifikasi piala, di kualifikasi zona Asia. Mereka jadi tim pertama yang juga yang lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Betul. Jadi itu yang memperlihatkan bahwa Jepang ini sebenarnya secara tim mereka sudah sangat siap, dan siapapun lawannya saya kira bukan jadi persoalan buat.
1: Iya. Berarti artinya ini kalau secara taktik ini lebih ke menyerang nih, atau bagaimana nih tim Jepang nih?
0: Kalau saya lihat Jepang mungkin juga akan hati-hati juga ya, karena ini kan Belanda tadi. Kalau lihat secara historis mereka memang punya catatan yang sejarah yang baik lah. Meskipun memang kalau kita belakangan memang Belanda juga sangat-sangat kesulitan ya untuk bisa mencapai tahap akhir di setiap turnamen besar, di turnamen besar seperti Piala Dunia ini. Jadi kalau kita lihat mungkin kedua tim akan lebih hati-hati. Jepang juga mungkin akan lebih banyak mengandalkan kekuatan di sayap mereka gitu.
1: Sayap ya.
0: Terutama pergerakan bagaimana kalau kita Takefusa Kubo akan menjadi pemain yang punya peran besar di pertandingan ini. Dan harapannya memang kalau kita lihat Kubo juga disupport dengan di depan ada Ayashi Ueda, pemain yang juga sangat mengenal Belanda karena memang dia bermain di Liga Belanda. Jadi sebenarnya sudah tahu lah kira-kira akan seperti apa permainan dilakukan oleh Belanda di pertandingan ini.
1: Ya, ini kan juga banyak pengamat menyebut bahwasanya Jepang ini sekarang kan salah satu generasi terbaik ya, Bung ya. Ada Takefusa Kubo tadi.
0: Ya.
1: Ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo yang sedang cedera ini,
0: ya,
1: dan Hiroki Ito, Daichi Kamada, dan masih banyak lagi. Nah, setuju nggak sih bahwasanya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu?
0: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat mendukung ya buat Jepang, karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya kemampuan yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, John Suzuki juga performanya sangat baik bersama Parma di Liga Italia. Jadi dari mulai dari kiper, back, gelandang sampai dengan di depan, saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang secara kapasitas ya bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita lihat kan Jepang ini kan bukan, ini kita bukan bicara soal sepak bola ya, tapi keseharian, soal aktivitas. Mereka kan terkenal sebagai orang-orang yang pekerja keras. Jadi kalau kita bisa akan lihat bahwa di pertandingan nanti mereka akan bekerja mungkin lebih dari 100% kemampuan mereka untuk bisa menghentikan laju Jepang, artinya meredam bagaimana pemain Jepang di pertandingan ini. Dan kita lihat tipikal-tipikal pemain kreatif seperti Daichi Kamada juga akan punya peran yang menarik akhirnya kalau kita lihat pertarungan dia dengan Frenkie de Jong yang kita tahu memang menjadi motor ya. Ya. Motor dari lini tengah dari Belanda, ini akan menjadi duel yang sangat-sangat sengit saya kira.
1: Iya, dan tentunya kalau Jepang ini kan seperti tadi bahwasanya bermain kreatif ya Jepang ya, itu pasti nantinya banyak kejutan yang akan hadir tuh. Nah, Jepang kan sudah berapa kali mencapai babak 16 besar ya, tapi ya, belum pernah lebih dari itu.
0: Betul.
1: Nah, kira-kira target Jepang untuk menembus perempat final kali ini cukup realistis apa enggak sih?
0: Sebenarnya kalau dari proyeksinya itu Jepang kan mengincar juara Piala Dunia itu 2050. Karena memang mereka punya desain besar, okay, ada blueprintnya lah. Bahwa nanti mereka akan menjadi juara dunia di tahun 2050. Tapi kalau bisa lebih cepat kan kenapa enggak gitu. Jadi artinya setiap kesempatan di mana mereka bisa tampil di putaran final itu adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu. Dan kita lihat perjalanan mereka, artinya kalau kita perjalanan di kualifikasi yang seperti saya katakan, mereka bisa dibilang memang hanya sekali kalah. Jadi penampilan mereka benar-benar nyaris sempurna. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas mereka saat menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan tim-tim top di dunia, mereka juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi kalau kita lihat mereka secara teknikal bagus, kemudian juga secara mentalitas sekarang sudah terlihat mereka sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim yang lebih kuat, artinya mereka sudah lebih berkembang sebagai sebuah tim, dan ini saya kira menjadi modal untuk bermain di Piala Dunia kali ini, karena kalau kita lihat kan Belanda memang ya tentu akan menjadi favorit ya, tapi Jepang saya kira juga punya kesempatan untuk bisa lolos, dan sisanya kan kita ada Swedia dan Tunisia ya di grup F, jadi memang saya kira lawan paling berat adalah Belanda gitu. Jadi Jepang ya idealnya di atas kertasnya ya, kalau kita bicara soal materi pemain dan kualitas, mereka harusnya paling tidak bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung Edwin.
1: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera, dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah ya, yang bagus ya.
0: Betul.
1: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih merugikan mana nih, Jepang atau Belanda nih?
0: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda, karena mereka tidak bisa diperkuat oleh Xavi Simons yang memang menderita cedera yang cukup parah ya, bersama Tottenham Hotspur. Jadi Xavi Simons ini yang kita tahu adalah kreator, dia adalah pemain yang bisa dibilang menjadi kreator dari permainan Belanda, dan sayangnya memang tidak hadir. Dan kalau kita lihat mungkin perannya akan diambil oleh seorang Tijani Reinders yang sebenarnya tipikalnya lebih box to box ya, tapi kita lihat memang Tijani Reinders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa sebenarnya di lini tengah, karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kai Susanoo yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League. Artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano, dan juga kerjasama dari Daichi Kamada di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana terangkan tekanan kalian kalau kan pemain Belanda.
1: Kalau dari Bung Jupri prediksi nih terakhir nih, kira-kira berapa?
0: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.
1: Bisa
0: muncul sebagai pemenang. Tapi mengingat ini pertarungannya melawan Belanda, jadi mungkin saya kira skornya mungkin bisa imbang lah 1-1 di babak.
1: Baik, langsung saja kita saksikan ya Bung Juprianto ya. Saat lagi akan pertandingan Belanda melawan Jepang akan segera dimulai.
4: Versus Jepang.
1: Ya, pendengar, kita akan langsung saja saksikan antara Belanda melawan Jepang yang akan dipandu oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi Hilhamzah. Silakan Bung Indra dan juga Bung Senpi.
5: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senpi akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan laporan pada mata pertandingan grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Reinders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bad Verbruggen. Langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum orange, oranye, besaran dari Belanda, namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada Cody Gakpo, nampaknya pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan, lebih dekat kepada Mickey van de Ven, nampaknya berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk, ada juga De Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbruggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul Van Heek juga sodorkan lagi kepada Van Dijk, angkat ke depan, Van Dijk melewati garis tengah bola. Oh, disundul tadi dari, namun jatuh di kaki Frankie de Jong. Masih Frankie mencoba menggiring bola perlahan. Bayangi mencari celah dia, kepada siapa akan diberikan. Pada Van de Paul Drumfries, Denzel Drumfries, pemain yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini, Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan, pertahanan dari Jepang, sodorkan mundur kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi sektor sebelah kiri Van de Ven, mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang. Belanda alirkan kini ke Dumfries di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda. Mundur kembali ke belakang. Jean-Paul masih mencari celah nampaknya para pemain Belanda di awal-awal babak yang pertama ini. Alirkan lagi pada Cody Gakpo. Cody Gakpo dibayangi ketat oleh dua pemain Jepang sana. Sodorkan bola ke depan. Berbahaya. Di area kotak penalti. Ada lagi pemain Belanda. Lepas ke bagaimana tepisan dari Suzuki tadi. Menahan tendangan dari pemain Belanda di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Upaya Belanda penyerang melalui Donyel Malen nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Ada Gianni Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini di menit ketiga babak yang pertama. Peluang mencoba diciptakan tim oranye Belanda terhadap tim samurai biru Jepang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain bahkan lebih berada di dekat kotak penalti Jepang. Gianni Reinders memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Bola pun bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Gagal untuk menciptakan peluang Belanda setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donyel Malen nih Bung Jupri.
0: Iya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya yang dilakukan oleh Donyel Malen, dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan, dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donyel Malen melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal, tapi kita lihat bagaimana kiper dari Jepang ya Zion Suzuki juga masih bisa menepis tembakan tadi.
5: Ya, sebuah serangan tadi dari Jepang hampir saja berbuah gol, permainan umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Jepang. Kita lihat juga bagaimana Crescencio ya,
0: ya.
5: Somerville yang mencoba menusuk sisi kiri pertahanan dari Jepang. Bagaimana tatapan juga pelatih Belanda Ronald Koeman yang begitu tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi. Supaya lagi dari Jepang tadi langsung ke depan, namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen gendongannya sodor.

0: sekali saya Citra.
1: Dan juga saya Putri kembali menemani Anda di Purwokerto Pagi untuk edisi kali ini. Senin 15 Juni 2026. Dan insya Allah pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi kita akan bersama Bapak Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LCMA.
0: Baik, pendengar, untuk itu pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Putri dan rekan saya Citra kembali hadir menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan alhamdulillah sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Kiai Haji Mintaraga M. Mansuria LCMA. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang Serabung Kanti Mulyaning Akhlak pada bagian kedua. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, kami silakan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Iya, baik. Pendengar, pada edisi sebelumnya kita telah membahas bahwa setiap manusia ini tidak luput dari dosa dan juga kesalahan. Allah membuka banyak jalan tentunya agar hambanya kembali kepadanya melalui tobat, istighfar, dan juga amal soleh. Berbagai amalan seperti wudu, sholat, puasa, sedekah, zikir, hingga memaafkan orang lain juga menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa. Namun Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya bergaul dengan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Citra, Mbak Putri, dan seluruh kru RRI yang bertugas pagi hari ini. Mas Is juga gak lupa. Dan tentu para pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah, Senin ini hari terakhir loh Mbak Citra, Mbak Putri.
1: Hari
2: untuk
1: terakhir.
2: Bulan Zulhijjah, besok udah tahun baru.
1: Iya, betul, tahun baru ya.
2: Muharram. Nah, besok udah 1448. Nah, jadi tambah tua kita. Kita, lo aja ya. Tambah tua kita. Itu Mbak Citra, Mbak Putri, dan kita masih bahas kemarin ya.
1: Iya.
2: Hadis yang panjang itu udah berapa sesi ya? 10 lebih kayaknya di totalnya nih. Kita bahas tentang apa? Hadis yang diakhiri dengan apa? Kan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wadmi sayyatal hasanat tamuha, dan ikutlah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Nah, sekarang masuk yang ketiga nih, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, dan kemarin sampai berapa ya Mbak Citra, Mbak Putri? Ayo. Lagi ngulang-ngulang iya. Catatan kayak Mbak Putri ya, tangannya udik-udik-udik.
1: Iya.
2: Sampai mana kemarin? Kita bahas sudah tiga ya, jadi ada deh gitu. Baik, kita mulai ya Pak.
1: Siap, Ustaz.
2: Biar saya mulai dulu, Mbak Cita sama Mbak Putri nyari-nyari dulu ya kemarin.
1: Iya, silakan Pak Ustaz.
2: Kalau perlu dibuka siaran YouTube yang kemarin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah nahmadullah, syahadu la ilaha illallah, andahu la syarika lah, syahadu anna muhammadan abdu rasuluh, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabdina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmin. Amma ba'du, waqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Termasuk, gimana jadi orang yang muslim yang benar. Gitu kan? Karena kita ini diberi nama muslim karena kita beragama Islam, dan agama Islam itu dan agama ini dinamakan Islam karena sesuai dengan misinya. Ya, mungkin saya belum pernah bahas ya Mbak Citra, Mbak Putri, tapi sebenarnya kalau kita mau ya ini hanya sekedar satu-satunya agama di dunia yang diberi nama dengan misi ajarannya itu hanya Islam. Gampangannya begitulah. Kebanyakan agama itu diberi nama dengan sang pembawa ajarannya begitu ya, atau dari asal daerahnya, atau dari asal nama kelompoknya gitu. Tapi Islam tidak disebut Makkani karena berasal dari Mekah. Islam tidak disebut Muhammadisme karena diajarkan oleh Nabi Muhammad. Atau Islam tidak disebut agama Muhajirin karena awal-awalnya pada hijrah, enggak. Tapi dinamai Islam karena di dalam Al-Quran ada kata Islam itu. Dan ternyata Islam itu asal katanya nih, karena itu kata kerja turunan Mbak Citra, Mbak Putri. Asalnya dari kata Salima. Salima ya Islamu, Salam, Salim, Silem, Salem. Nah gitu. Putus silam gedung ya, bukan ya. Jadi pertama apa? Salam. Salam ternyata keselamatan. Jadi ajaran ini memang mengajarkan keselamatan, dan otomatis kita kalau ngaku muslim, berarti orang sekitar kita harus selamat dari kita dong, gitu ya. Jadi al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanih, gitu ya. aja ngaku wong Islam nek lambemu ngrat lambemu dawir tanganmu gratil kemudian jadi kita ini belum dikatakan muslim yang benar kalau mulut kita masih dawir munci sriwis islamis remimis nek omong rawu suwis do omong ikur perangas pringis mentang-mentang lambene tipis gitu ya. Langsung dikandel-kandel dalam ini menurutkan munci jadi gitu ya. Kemudian tangan kita gak geradil, maksudnya gak suka ngambilin hak orang, menyakiti orang, kan gitu. Maka disebut muslim, berkata salam. Di surat apa? An-Nisa 125 itu, yahtibillah manita maritwanahu subulat salam. Nanti kapan-kapan kita bahas itulah ya Mbak Citra, yang Mbak ya, lebih detail lagi. Tapi intinya gitu. Kemudian Islam berasal dari kata apa? Salim, itu bersih suci. Al-Syu'ara 89, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih suci. Makanya orang Islam tuh ya harus salim, bersih hatinya, bersih pikirannya, enggak suudzon, berprasangka baik sama orang, optimis, berprasangka baik sama Allah, kan gitu. Ya walaupun tetap waspada kalau sama orang, dalam-dalam orangnya kayak gue ya. Enggak sing ana tamu sing biasa utang ya wis ora perlu suudzon, ya wis kis genah gue sih arep utang maning. Kemudian yang ketiga, Pak, dari kata apa? Salam, silm, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah itu. Itu Al-Baqarah 208, ya as-silmi itu artinya kedamaian. Jadi orang Islam itu, kita disebut muslim karena kita harus menciptakan kedamaian. Kita harus menjadi pilar kedamaian bagi sekitar kita. Jadi bahasa gampangnya, aja ngaku muslim sing temenan, agar kita di sekitar kita belum ada kedamaian. Kita belum menjadi sumber kedamaian. Gitulah ya Mbak Citra Mbak Putri. Katanya dengan itu, ya maka otomatis, kita diperintah untuk wa khaliqin nas bi khuluqil hasan gitu ya. Kembali lanjutan pembahasan hadis ya. Ini kan masih kajian hadis yang panjang. Totalnya udah berapa episode coba Mbak Putri Mbak Citra?
1: Aduh, tidak menghitung Ustaz.
2: Ya, sakit banget lah. Hampir 15 loh.
1: 15 ya.
2: Iya, kurang lebih lah ya, belasan sudah itu dari bahas satu hadis saja. Bahas hadis yang tadi yang saya sampaikan yang apa? Ittaqillaha tsumma kunta, ya bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Dulu kan kita sampai 3 seri apa ya atau 4 seri yang bahas takwa. Ya. Kemudian wa'd bi sayyidil hasanati tamhuha, tutupilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, ya kan? Yang kemarin tadi disampaikan Mbak Citra di awal itu Mbak Putri juga ya di apa? Jadi pergaulilah manusia tutupilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dan sekarang kita bahas yang kedua tentang wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang lain dengan akhlak yang mulia. Gitu ya. Kemarin bahas berapa? Ayo Mbak Citra, Mbak Putri. Kelalin kayak. Ayo.
1: Kemarin kita membahas.
2: Ada 3 atau 4? 4. Apa saja 1? Tenang banget. Pak Fauzan tolong. Mas Is kasih bocoran dong.
3: Iya, saya nunggu Mas Is ini tolong ya, pergerakannya Mas dipercepat Mas Is.
2: Ya udahlah saya duluan lah.
1: Iya.
2: Bacin ya, bacin.
1: Iya, Nas Mas.
2: Nas. Ya wis. Satu bersalaman. Kemarin sudah ya. Jadi ini sederhana, ketemu sama orang salaman. Itu kalau sejenis ya, kalau lain jenis ya salaman unyil lah gitu ya. Atau nanti menyapa. Yang kedua apa kemarin? Memeluk gitu ya. Ini juga sejenis loh ya, pelayanan jenis bahaya kalau memeluk gitu ya. Nanti jadi teletabis ya. Jadi kalau sesama jenis itu memang itu bagian dari akhlak yang mulia. Itu habis salaman apa? Memeluk. Kemudian apa? Bermuka manis. Kemarin sampai ini kan?
1: Iya.
2: Ya, jadi ketemu orang saat dijatuh-jatuhnya, lagi mesem di membuat layu, membuat bagus, atau membuat jatuh-jatuh, manis lah, gitu. Di manis-manis lah, kayak Mbak Putri kan Mbak Citra sikilah, kan. Atau di manis-manis. Jadi para pendengar yang di radio silakan buka YouTube RRI, nanti akan melihat wajah yang di manis-manis. Tapi kayak ini orang keton kok, neng YouTube sih keton gambar gudok, ya, oh akhirnya Mbak Putri juga nih sama Mbak Citra. Kemudian yang ketiga, Pak, nah ini, kemarin sampai sini ya, ya, kemarin sampai sini dan sekarang kita lanjut. Suaranya jelas nggak Mbak Citra Mbak Putri?
1: Jelas, jelas Pak Ustadz.
2: Ya, yang RRI kemersek kok. Tapi mungkin di YouTube jelas, ini di Zoom, di Zoomnya kemersek.
1: Yeah.
2: Kemudian yang keempat, para pendengar pemirsa RRI Prokerto di YouTube-nya, pendengarnya maupun di TikTok saya. Jadi, yang keempat, tidak mendolimi, merendahkan, dan meremehkan. Nah ini. Ini memang apa ya, memang hati-hati karena gini, dosa pertama yang terjadi di dalam alam semesta apa Mbak Citra Mbak Putri? Soalnya orang bisa interaksi karo gue, karo pemirsa. Ya sekarang Mbak Citra, karo Mbak Putri bahaya yo. Ya, terus apa yang pertama terjadi di alam semesta? Ayo. Mbak Citra langsung googling. Ayo, yang bisa jawab dapat voucher
1: apa
2: masuk.
1: Apa tuh Ustaz? Langsung saja. Aduh.
2: Ayo.
1: Dosa apa tadi Ustaz? Dosa pertama di
2: yang terjadi di alam semesta apa? Ya, ini ada yang jawab nih, nafsu itu bukan. Oh, iya. Bohong katanya. Bukan juga Pak Edi. Pak Josna, memfitnah Bunda Wijandi, bukan juga.
3: Menolak perintah Allah.
2: Menolak perintah Allah, bukan juga.
1: Sombong.
2: Nah, itu benar, sombong. Gak liat kau kering begitu. Jadi yang pertama sombong, itu sifat iblis. Bahkan saya salah mengatakan, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Gak akan masuk surga ketika orang meninggal dunia di hatinya masih ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Ya, maksudnya biji yang sangat kecil. Karena sombong itu bukan sifat dasar manusia, itu sebenarnya sifat dasar iblis. Iblis itu menentang Allah kan karena sombong, karena merasa prestisius, karena dia merasa lebih dari yang lain. Kayak gitu. Dan nanti buntut-buntutnya kalau orang sudah, kan diawali dari ujub ya. Ujub itu kalau bahasa sekarang mungkin flexing gitu ya. Mungkin apa sih, NPD apa-apa ya. Narsis apa itu yang sekarang apa namanya Mbak Jira Mbak Putri? NPD ya?
1: Iya NPD.
2: NPD ya? Apa sih? Yeah. Narsisme apa apalah kayak gitu ya.
1: Iya kurang paham ini ya.
2: Ya intinya dia merasa udah perfect gitu ya. Ya dan orang lain itu di bawah dia. Itu pertama ujub. Dari ujub nanti jadi kiber. Kiber itu sombong. Nah ciri-ciri sombong apa? Batorul haq wa ghamdun nas. Dia akan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah gitu bahaya di situ. Jadi kalau pertama masih baru ujub merasa saya paling ganteng, saya paling pintar, saya lebih dari orang lain gitu. Itu masih dasar tuh. Tapi nanti berikutnya apa? Bahayanya di sini. Mendolimi, merendahkan, meremehkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan ya, al-muslimu akhul muslim. Ini hadis Imam Muslim dalam kitab Adab Al-Bir Wasilah itu nomornya 6487. Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu sebenarnya saudara muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yaqtulhu wa la yahqiruhu. Enggak boleh mendzaliminya, ya. Maksudnya menganiayanya, ya. Enggak boleh yaqtulhu, merendahkannya, wa la yahqiruhu dan enggak boleh mencacinya, meremehkannya, menghinanya, gitu ya. At-taqwa hahuna kata Rasulullah SAW. Taqwa itu ada di sini. Yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasulullah SAW mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Ya, bihasbi mri'in minasyari ayyahqiru akhahu muslim. Cukup seseorang dikatakan buruk bila dia menghina sesama muslim. Jadi ukuran gini, dia orang baik atau tidak? Itu. Ukurannya sederhana Mbak Citra Mbak Putri. Kalau dia menghina orang lain berarti dia orang enggak baik, kayak gitu aja. Kata Rasulullah sama gitu. Jadi untuk melihat kita ini baik atau tidak, orang lain baik atau tidak itu cukup dengan dia menghina orang enggak? Kalau dia meremehkan, menghina orang berarti dia enggak baik juga. Kayak gitu. Nah, makanya kalau kemarin ada yang nanya itu ya, Ustaz gimana kalau saya dihina orang, saya balas gimana? Saya bilang, kalau ibu balas boleh aja, tapi ibu selevel sama dia, saya bilang gitu ya. Karena wajazza usayatim sayatu misluha, balasan keburukan sepertinya. Kalau ibu balas sama, berarti ibu selevel sama dia dong, gitu, sama-sama gak baiknya itu. Tapi kalau ibu gak balas, tapi membalasnya dengan kebaikan, justru ibu levelnya di atas dia. Terserah ibu pilihannya mau selevel sama atau levelnya lebih. Ya aku mau yang lebih Ustaz, ya kalau yang lebih jangan balas gitu. Gak perlu kita balas keburukan orang gitu kan. Kayak gitu. Jadi kemudian kullul muslimin 'alal muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Setiap muslim satu dengan muslim lain itu haram darahnya. Darahnya maksudnya haram darahnya itu enggak boleh disakiti, enggak boleh apalagi sampai dibunuh naudzubillah. Wa 'irduhu haram kehormatannya, berarti enggak boleh direndahkan, dihina, dicaci, dimaki, enggak boleh. Ya, kemudian wa maluhu dan haram hartanya. Jadi hartanya enggak boleh diambil sembarangan. Orang kena sekepenake nganggo bahasa ini, tapi kudu njaluk izin itu. Kecuali memang mesti izinnya secara permanen. Izinnya secara permanen itu kayak gini. Ya istri saya kan di depan rumah saya ada yang nandur bunga telang itu. Telang apa teleng ya? Mbak Citra Mbak Putri.
1: Telang kayaknya.
2: Telang ya. Nah, telang itu kan. Istri saya bilang sama tetangga depan. Lalu saya minta, udah ambil aja, udah kapan mau ambil aja. Nah, itu kan berarti izin permanen. Kalau kapan mau ambil aja, berarti kan berikutnya itu terus suatu saat, aku nanya, kok ngambilin, nggak izin? Udah izin kapan dulu? Oh, udah dibilang katanya, ambil aja kalau butuh. Itu berarti izin permanen gitu ya. Jadi itu ya, jadi nggak boleh kita sesama muslim itu saling merendahkan. Rasulullah SAW juga bersabda, akmalul mu'minin imanan asalul khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 1162, Abu Daud nomor 4682, Ad-Dalimi nomor 2792. Ini hadis derajatnya sahih, hasan sahih, maaf. Ya, hasan sahih itu berarti di bawahnya sahih, di atasnya hasan. Nabi sallallahu bersabda, ini dalam hadis yang lain, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai dan yang tempat dunia paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Itu maksudnya diantara ukurannya kayak tadi itu Mbak Citra, Mbak Putri. Jadi tidak menghina, tidak merendahkan, tidak mendolimi orang lain. Gitu ya. Makanya kalau ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu kalau kita keluar rumah supaya tidak mendolimi orang lain. Ayo Mbak Citra, Mbak Putri tahu nggak doanya? Kalau tahu doanya, dapat voucher 1 juta dari Pak Fauzan. Doanya apa jamaah sekalian? Ya, jamaah ada yang tahu enggak? Enggak ada ya. Baik, doanya apa? Ya, jadi kalau kita kan taunya kalau dari keluar rumah cuma bismillah tawakkaltu ala Allah ya, Mbak Citra, Mbak Putri. Sebenarnya enggak cuma itu. Jadi ukur urutannya kita keluar dari rumah sebelum melangkahkan kaki dari rumah baca dulu Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan orang, menghilangkan dan dihilangkan orang, mendolimi dan didolimi orang, gitu, membodohi dan dibodohi orang. Itu doanya. Maka sering saya sebut ini doa anti gendam. Anti gendam. Jadi kita mohon kepada Allah ketika kita keluar rumah ini, mau keluar rumah, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku berlindung, jangan sampai aku menyesatkan orang, disesatkan orang. Menghilangkan orang, dihilangkan orang. Kemudian mendolimi orang, didolimi orang. Membodohi orang, dan dibodohi orang. Itu doanya. Baru keluar rumah dengan kaki kanan, jangan dua-duanya diangkat ya. Tapi salah satu aja, keluar rumah sambil baca, Bismillah tawakkaltu, Allah la hawla wa la quwata illa billah. Ketika baca itu, apa kata malaikat? Laqad kufita wa hudita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Kalau kau keluar baca doa itu, sungguh kau telah dicukupi, telah dilindungi, diberi petunjuk, dan setan akan menjauh darimu. Nah, itu kan jelas. Nah, kemudian nanti naik kendaraan, begitu naik, baca doa lagi, Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Disakharolana. Terus kendaraannya jalan, baca lagi, Bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, gitu. Aku harus ngomong, dening dong abayur, mangkat-mangkat. Dia pengen selamat atau enggak dunia akhirat. Itu kayak Mbak Citra, Mbak Putri, dari rumah subuh-subuh berangkat ke kantor, kan. Coba kalau dari rumah baca kayak itu, insya Allah sepanjang jalannya dinilai ibadah, dapat keberkahan. Selama bertugas di RRI juga begitu, kayak gitu ya. Kecuali Mas Es yang masih di rumah. Mas Es berangkat dulu. Gitu ya, jadi itu jadi jangan sampai kita mendolimi, merendahkan, meremehkan orang. Karena kan hati-hati kita nggak tahu. Jadi sekarang lagi ramai tentang fenomena gunung es ya, Mbak Citra, Mbak Putri. Fenomena gunung es itu gini, yang terlihat kan lebih kecil, di bawah air itu lebih gede gitu ya. Kita nggak tahu ada orang kelihatannya biasa, nggak taunya dia menyembunyikan amalan dia, kan gitu. Jangan-jangan dia CEO yang menyamar, kan kita nggak tahu. Penampilannya biasa aja, nggak taunya CEO yang menyamar, kan gitu ya. Ada orang yang baru punya kekayaan sedikit, sok flexing-flexing, pamer-pamer, nggak taunya dia utangnya banyak, kita nggak tahu gitu. Itu jangan pernah bahkan secara fisik pernah nih. Saya pernah punya pengalaman nih Mbak Citra, Mbak Putri gini. Saya kan sering ngisi pengajian ya. Kalau ngisi pengajian itu kadang-kadang kan saya, bukan kadang-kadang, saya kan orangnya langsung menatap audien ya. Yeah. Audien tak tatap satu. Itu kadang-kadang audien sing lainnya nyanteng loh, temenan. Jadi kan waktu isi gue kayaknya, kayak meremehkan gitu. Wah, aku is, wong siji kejan kurang ajar banget. Orang ini kok orang anak hormat-hormatnya, kalau yang wis nyanteng kayak ngiwiwi. Kiki, deleng. Iki lah, deleng aku iki. Kayak, bok. Jadi kayak, jadi kayak ngetes gitu ya. Ya terus saya, kayak orang nggak bener banget ceramah kayak gitu. Ya. Ternyata apa Mbak Citra, Mbak Putri? Pernah itu, begitu saya selesai, dia yang maju duluan ke depan salaman sama saya. Sampai ngomong, Ustaz terima kasih ya, tadi isinya bagus, saya terima kasih. Perasaan Maura ini nyanteng ya. Kenapa dia yang salaman duluan gitu ya. Saya langsung astagfirullah, saya udah sebutan sama orang gitu kan. Pernah gak Mbak Citra Mbak Putri gitu? Maksudnya lihat orang kayaknya ini orang begini, gak taunya orangnya baik. Pernah gak?
1: Pernah, nah, pernah.
2: Iya, atau kebalikannya, ujar gue ini apik, jembelannya mau memang rugi.
3: Iya pernah Ustaz.
2: Gue lebih sering maning ya. Ya kayak gitu, jadi kita gak boleh sebutan lah ya. Karena memang nyelewong itu beda-beda gitu. Kita jangan, apa namanya, ini ada yang komen, mungkin kedinginan Pak orangnya. Ya orang lah, kita dasar orang nyanteng gitu ya. Baik, itu satu ya. Ini udah jam berapa? Satu lagi ya.
1: Satu lagi, Pak Ustaz.
2: Yang kedua, ini. Apa?
1: Satu lagi.
2: Membantu dan menolong. Jadi kita pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik, diantaranya membantu dan menolong. Yaitu membantu dan melorong dengan lisan, harta dan jiwa, masalah dunia dan agama. Mas, sudah saya sampaikan belum sih? Yang apa husnul khuluk thalathun, tanda akhlak yang baik ada tiga. Udah. Apa coba Mbak Citra, Mbak Putri?
3: Tanda akhlak yang baik.
2: Yang tanda akhlak baik ada tiga. Satu, bastul wajhi, wajah yang ceria. Ingat sudah, sudah pernah belum?
1: Sudah.
2: Sudah ya. Dua, badlun nida, suka menolong. Sudah ya?
3: Sudah.
2: Ya, tiga apa?
3: Berwajah
2: kafus ada, jangan menyakiti. Maksudnya? Ya kan? Mm-hmm. Lah itu. Kalau iya, kalau ngemut-ngemut iya orang ya. Pokoknya nggak senen sih nol disit domong iku. Kok tetap kode rata yang jawab ya. Jadi apa namanya, tanda akhlak yang baik ternyata wajah yang ceria, suka menolong lah gitu, dan tidak menyakiti. Itu sederhananya begitu. Ya, jadi akhlak yang baik sederhananya begitu. Sudah ya? Sudah saya jelasin ya?
1: Sudah Pak Ustadz.
2: Sudah ya lah itu. Ini detailnya ya, yang suka menolong tuh membantu menolong dengan lisan, harta dan jiwa, masalah dunia dan agama. Kayak gitu. Jadi dalam riwayat Muslim nomor 2669, Rasulullah pernah bersabda, man nafatha an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyamah. Wa man yassaru ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi'unil abdi, makanal abdu fi'uni akhih. Coba lihat, ini luar biasa ya akhlak dalam Islam. Barang siapa membebaskan seorang muslim atau seorang mukmin dari satu kesulitan, dari kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari satu kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat. Masya Allah. Barang siapa memberikan kemudahan pada orang yang kesulitan, Allah memberikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Lihat. Dan barang siapa menutup aib orang lain, maka Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Nah ini. Cuma kan kadang gini ya, apa sih yang membuat manusia jadi pelit nih Mbak Citra Mbak, jadi gak mau bantu orang. Karena dia berpikir, bantu orang tuh rugi, ini punya saya kok diberikan ke orang. Ini waktu saya, tenaga saya, pikiran saya kok diberikan ke orang. Padahal kalau dari hati sini,

Tukang majelis bareng ngaji kelalen tadi yang disampaikan apa. Baik, kemudian berikutnya ini dalam Al-Quran surat At-Taubah 71 ini lebih detail lagi malah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalat wa yuqimunas shalata ya wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalat wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasuluhu wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, mau laki-laki perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Saling amal ma'ruf nahi munkar, mendirikan sholat, mendirikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu yang akan diberi rahmat, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Gitu ya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, apa? Unsur ahau kadzoliman aw madzluman. Tolong saudaramu, baik dia zolim atau didzolimi. Maka Rasulullah SAW, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idha kana madzluman. Ya, kalau aku menolongnya dalam keadaan dzolim, kalau dia teraniaya, aku pahamlah ada orang kesusahan teraniaya, aku tolong dia. Afaraita idza kana dzaliman kaifa ansuru? Lah terus kalau dia zolim kok aku tolong sih kena gimana gitu ya. Ya kan? Terus Rasulullah mengatakan tolonglah orang yang dzolim maupun yang didzolimi. Maka sahabat mengatakan, ya kalau menolong orang yang didzolimi saya pahamlah, tapi orang zolim kok ditolong sih gimana Rasul gitu. Maka Rasul mengatakan tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu. Ya engkau tuntun tangannya, engkau hentikan, engkau halangi, engkau apa namanya nasihati supaya tidak berbuat zalim. Itulah bentuk pertolongan baginya gitu. Jadi Masya Allah ya. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah untuk menolong orang yang zalim ataupun apa yang zalim sekalipun gitu ya, maupun yang teraniaya. Jadi ada orang teraniaya kita tolong, ada orang yang zolim pun kita tolong dengan apa? Nasihati dia, cegah dia berbuat kemungkaran, cegah dia berbuat zolim kalau kita mampu. Gak mampu pertama dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, gak mampu dengan lisan kita, gak mampu dengan hati kita. Kita doakan kepada Allah, ya kita tidak rela dengan perbuatannya. Dan terakhir ini dari hari ini berarti cuma dua aja ya Mbak Citra, Mbak Putri ya? Ya cuma dua. Ini hadis yang luar biasa ini. Ini kalau bisa ini hadis ini bisa di-share kemana-mana Mbak Citra, Mbak Putri, bahwa orang yang paling baik itu apa? Ini hadis Ibnu Umar riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir nomor 13280. Nah, ini hadis adalah hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai di sisi Allah adalah orang yang paling memberi manfaat bagi orang lain. Wa habbul amal ilallahi ta'ala, dan amalan yang paling dicintai Allah itu apa coba? Jadi ada amalan yang paling dicintai Allah, yaitu sururun tudkhilu ala qalbi muslim, kebahagiaan yang apa kau berikan pada hati sama muslim. Aw taksifu anhu kurbah, atau kau menyingkap, menghilangkan kesulitannya. Aw taqdi anhu dainan, atau kau membebaskan, membantu hutang-hutangnya. Lagi mandan angel gitu, soalnya kan pada kapan-kapan dia utang. Gimana angel gitu ya. Ya. Au tatrutu an hujuan, atau kau menghilangkan kelaparannya. Wala an amsi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an ataqifa fi hadzal masjid yani masjidil Madinah syahran. Aku kata Rasulullah berjalan menemani saudaraku yang sesama muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada itikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama satu bulan. Coba luar biasa enggak jamaah? Yang Mbak Citra, Mbak Putri paham enggak ini maksudnya? Jadi Rasulullah itu menemani seseorang yang lagi punya masalah ya, ditemani tok gitu ya. Itu lebih Rasulullah cintai daripada itikaf di Masjid Nabawi satu bulan, bayangkan. Ya, padahal kalau kan gini, misalkan kadang-kadang kan ada teman yang, aku temenin dong, aku lagi ada masalah nih, temenin kesini, kayak gitu ya. Yeah. Kita kan kadang cuma nemenin, toh gak ngapa-ngapain. Itu cuma nemenin, tapi kan sebagai support system ya. Ya kayak kita kalau ada masalah, temenin aku dong gitu. Ya, misalkan ada orang ada masalah ditilang polisi misalnya gitu kan. Terus dia mau ke kantor polisi, temenin aku kantor polisi. Cuma nemenin doang. Apa kata Rasulullah? Kalau seorang menemani kayak gitu itu lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi satu bulan, Masya Allah. Padahal orang umroh reguler paling di Madinah cuma 3 hari. Orang haji itu pasti di Madinah paling cuma 8 hari. Itu pun tidak itikaf 24 jam gitu ya. Paling ke masjidnya kalau sholat saja. Ternyata itikaf satu bulan di Masjid Nabawi itu tidak lebih Rasulullah cintai daripada menemani saudaranya sama muslim yang punya masalah. Jadi kita menjadi support system, menjadi apa sih, menenteramkan hati sesama muslim, itu lebih besar pahalanya daripada itikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Makanya saya selalu katakan begini Mbak Citra Mabri, Ustaz saya lah kepengen

0: umroh, tapi saya belum mampu. Ya udah, ibu tahu nggak pengen pahala yang luar biasa apa? Bantu orang lain. Bapak tahu nggak bantu orang lain? Jangankan bantu orang lain. Kayak tadi, kalau ada orang kesulitan dibombongi, nanti dibombongi orang Mbak Citra, Mbak Putri, di apa? Didem-demi gitu ya, didem-demi, dimotivasi, itu ternyata pahalanya lebih baik daripada apa itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Saya bilang, ibu bisa dapat pahala, bapak bisa dapat pahala yang luar biasa hanya dengan menenteramkan orang, membuat orangnya lagi punya masalah menjadi damai, menjadi tenang, itu udah pahalanya tinggi besar sekali. Nah, ini yang luar biasa. Hari ini sampai sini dulu ya. Kita tanya jawab dulu karena waktunya tinggal 20 menit lagi kayaknya sampai.
1: Tidak ada 20 menit Pak Ustaz. Jadi,
0: apa?
1: Tidak ada 20 menit, ini waktunya hanya tinggal.
0: Oke, enggak ada 20 menit ya. Jadi gitu ya. Jadi tadi tidak mendzalimi dan suka menolong. Oke, silakan.
1: Iya, baik, kita buka telepon dulu. Ini barangkali sudah ada yang gabung di 6323336. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pak Tuslam Kanding sama Gede.
1: Silakan Pak Tuslam.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tuslam. Monggo.
2: Saya mungkin orang lain juga mempunyai sikap sebel sama orang lain, tapi tidak diungkapkan, hanya di dalam hati saja, tidak disampaikan pada orang lain. Apakah ini berdosa atau tidak? Aku sedih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Ya, Pak Islam, kalau hanya bisikan dalam hati itu belum berdosa sebelum terucap maupun terbuat. Ya, atau terlakukan, gitu ya. Langsung saya jawab ya Mbak Citra.
1: Iya, iya, silakan.
0: Ya, jadi hadisnya gitu, hadis dalam Rasulullah SAW menambah sabda, apa namanya, bahwa kalau itu baru bisikan dalam hati, belum terucap, belum itu, maka tidak dosa itu. Itu ya, jadi singkat jawabannya.
1: Baik.
0: Tapi hati-hati, itu bisa menjadi, walaupun baru bisikan-bisikan hati, pikiran-pikiran yang terlintas gitu kan. Jadi itu kalau ada segera istighfar kepada Allah. Jadi ucapan istighfar supaya apa namanya tidak apa namanya berlanjut nanti menjadi sebuah dosa. Jadi apa namanya hati-hati karena memang kita tidak bisa. Kadang-kadang ini ada orang nanya ini bisikan hati atau bisikan setan ya Ustaz gitu. Ya Insya Allah kalau hatinya baik bisikannya baik. Kalau hatinya buruk bisikannya buruk kayak gitu ya. Jadi tapi yang jelas kalau belum terucap ya kalau belum terucap, kalau belum apa terlakukan, itu belum dosa, begitu ya. Jadi itu intinya. Jadi Rasulullah SAW gini, kalau ini hadisnya saya agak lupa kok Mbak Citra, Mbak Putri, tapi intinya kayak gitulah. Ya, sebenarnya hadisnya pendek sih, nggak panjang, tapi intinya Rasulullah SAW mengatakan kalau itu baru terbersih dalam hati, terbersih dalam pikiran, itu tidak berdosa selagi belum diucapkan, selagi belum di apa namanya dilakukan gitu ya. Sebentar, saya masih cari hadisnya ini Mbak Citra.
1: Iya, Pak Ustaz.
0: Mbak Putri itu. Tapi intinya begitulah ya.
1: Iya.
0: Kalau memang waktunya habis sih itu dulu gitu ya.
1: Nggih.
0: Silakan.
1: Iya, baik.
0: Jadi intinya begitu jawabannya ya. Jadi kalau baru bisikan belum dosa, tapi kalau udah sampai terucap ya, itu kemudian sampai apa namanya dilakukan maka itu menjadi dosa. Begitu Pak Tuslam? Allah alam bisawab.
1: Nggih, baik.
0: Itu Mbak Citra,
1: ya, Mbak Putri. Nggih. Kemudian dari @andi3578. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, kadang sudah berusaha menyembunyikan amalan namun seringkali ketahuan juga. Saya takut timbul rasa sombong. Bantuannya Ustaz untuk menghilangkan rasa sombong. Terima kasih.
0: Ya. Untuk menghilangkan rasa sombong yang pertama, ya, kita mengatakan bahwa coba dibandingkan dengan dosa kita. Selalu muhasabah. Itulah pentingnya muhasabah. Pak siapa ya?
1: Dari Pak Andi.
3: Andi, Pak.
0: Pak Ustaz. Andi. Kita muhasabah. Misalkan kita melakukan amalan. Kita lakukan dalam diri. Oh iya, amalanku dengan dosaku sebanding belum. Jangan-jangan. Ya, kayaknya belum deh. Masih banyak dosaku kayak gitu. Karena kalau kita selalu membandingkan begitu. Jadi gitu. Jadi kita jangan ngukur orang, ngukur diri sendiri. Ketika kita setiap beramal, ya Allah dosaku lebih banyak. Aku taubat dulu lah. Kayaknya amalanku belum menutupi. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau amalan kita udah kita sembunyikan, masih ketahuan aja sama orang gitu ya. Maka apa namanya, pertama kayak gitu. Jadi jangan apa namanya, jangan apa, kita udah merasa wah ini udah maksimal nih, saya udah pasti masuk surga dalam banget nih. Enggak lah, tapi oh iya, dosa saya tetap lebih banyak, saya tetap masih harus banyak berbuat baik, belum seberapa amalan saya gitu ya. Terus yang kedua, bandingkan dengan amalan orang gitu ya. Bandingkan dengan amalan orang, maksudnya gini. Kan kalau Rasulullah SAW mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum ya. Kalau Mas pengin syukur, lihat kondisi orang yang di bawahmu. Tapi kalau pengin amal kita bertambah, lihat orang yang beramal lebih baik daripada kita. Itu yang kedua, Pak Andi. Jadi, oh iya, aku baru segini, orang lain lebih banyak lagi, kayak gitu loh. Jadi bandingkan dengan orang yang amalannya lebih besar dari kita. Misalkan kita sedekah nih, kita sedekah 100 juta. Orang lain sedekahnya 1 miliar gitu. Jadi kita, oh iya, jadi apa yang kita lakukan, kita merasa belum seberapa. Tuh, jadi, apa namanya, bandingkan dengan orang. Kalau tadi, bandingkan dengan dosa kita gitu ya. Kedua, bandingkan dengan amalan orang. Dan yang ketiga, Pak Andi, ya kita berdoa kepada Allah ya. Doanya banyak, itu doa-doa supaya kita, ya Allah minni a'udzubika minal jubni wal kufri wal kibri, kayak gitu ya. Jadi doa agar tidak sombong, itu kan banyak itu. Dan doa agar tidak riya, itu ya. Jadi banyaklah itu, supaya kita menjadi tetap ikhlas, itu banyak doa-doanya nanti bisa dicari di dicari aja di Google juga ada. Tapi salah satu doa yang diajarkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman disebutkan Nabi Abu Bakar itu pernah dipuji. Maka Abu Bakar berdoa apa? Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih mengetahui dari apa diriku daripada aku sendiri. Wa na'lamu binafsi, dan aku juga tahu terhadap diriku. Ya, minhum, daripada mereka. Mereka orang-orang itu yang pada muji. Allah maj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Waghfirli ma la ya'lamun, ampuni aku apa yang tidak mereka ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, jangan kau hukum aku akibat pujian mereka, akibat omongan mereka. Doanya panjang Ustaz, iya ya. Memang dawai. Ya kalau singkatnya gini, kalau pengen pendek, ya doanya supaya ketika kita dipuji, ketahuan amal kita, kemudian kita tidak. Ini baca juga gini. Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun. Coba Mbak Citra dengan Mbak Putri ikuti. Rabbi la tu'akhidni.
3: La tu'akhidni.
0: Bima yaqulun.
3: Bima yaqulun.
0: Wa'firli. Ma la ya'lamun.
3: Ma la ya'lamun.
0: Waj'alni.
3: Khairan.
0: Mimma yadunnun. Ya Allah, jangan kau hukum aku akibat perkataan mereka. Jadi kalau mereka memuji, ya Allah jangan hukum aku supaya aku jadi riya, jadi bangga gitu ya. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku dari apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadunnun. Dan apa namanya, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka kira. Itu diantara doanya ya. Ya masih banyak doa-doa lain, mohon supaya tidak sombong, tidak riya. Ya coba apa, kemudian supaya apa, kita tetap dijaga keikhlasannya, banyak doanya ya, seperti Allahumma inni a'udzubika min an usyraka bika wa na'lamu wastaghfiruka lima la a'lam tuh. Ya Allah, aku berlindung padamu untuk menyekutukanmu, termasuk riya, pamer dengan amalanku, dan aku mengetahui, dan aku mohon kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Jadi kayak gitu diantara dua-duanya. Jadi tiga itu ya Pak Andi, bandingkan dengan dosa kita, bandingkan dengan amalan orang yang lebih besar, dan berdoalah kepada Allah agar supaya kita apa namanya terjaga dari ucapan-ucapan pujian-pujian orang, dan kita tetap beramal soleh dengan baik. Demikian, habis waktunya atau
1: habis
0: gimana?
1: Waktunya, habis waktunya Pak Ustaz.
0: Ya sudah. Baik, demikian, semoga kita hari ini mendapatkan pencerahan dari Allah Ta'ala. Ya, maka kita berdoa, Rabbana fanfana bimalam dana. Ya Allah, semoga engkau memberi manfaat dari apa yang kau ajarkan kepada kami. Terima kasih segenap kru RRI yang bertugas pagi hari ini, Mbak Citra, Mbak Putri, dan Mas Is, dan yang lainnya yang bisa nggak saya sebut. Dan insya Allah kita berjumpa besok hari Senin depan ya. Dan ini memang satu-satunya yang tidak terkena siaran Piala Dunia hari Senin ya.
1: Iya, betul.
0: Karena hari Senin nggak ada Piala Dunia. Iya. Jadi yang lainnya kena Piala Dunia. gitu ya, dan insya Allah ketemu lagi. Dan kita masih lanjut Mbak Citra, Mbak Putri, Mas Is. Berarti bagian ketiga.
1: Iya, siap.
0: Ya, karena belum selesai. Demikian aku lukul ya Allah, astagfirullah rupana panfa nabi malam tanah, subhanahu wa bihamdika, sadala ini lantas, astagfirullah wa tibulaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, demikian tadi acara dialog interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Kiai Haji Mintaraja Eman Surya LC dengan tema Serawung Kanti Mulyaning Akhlak di bagian yang kedua.
1: Terima kasih dan kami yang bertugas pamit dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai akses jalan Jembatan Serayu resmi ditutup total untuk pekerjaan perbaikan hingga 30 Juli mendatang. Informasi selanjutnya, Gema Piala Dunia pagi ini akan membahas mengenai prediksi laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 antara Swedia melawan Tunisia. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 15 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri. Pendengar, mulai hari ini Jembatan Serayu resmi ditutup total untuk pekerjaan perbaikan hingga 30 Juli mendatang. Masyarakat diminta memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan guna menghindari kemacetan selama proses pekerjaan berlangsung. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
2: Setelah melalui uji coba rekayasa lalu lintas pada 12 Juni lalu, mulai hari ini Jembatan Serayu resmi ditutup total untuk mendukung pekerjaan rehabilitasi hingga 30 Juli mendatang. Penutupan jalur penghubung Banyumas dan Banjarnegara tersebut diberlakukan guna mempercepat perbaikan lantai jembatan yang kondisinya telah mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan menyeluruh. Selama masa pekerjaan berlangsung, pengguna jalan diminta memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan. Kendaraan berat dari arah Banjarnegara menuju Purwokerto dialihkan melalui Buntu, Sampang, dan Rawalo, sementara kendaraan ringan roda 4 masih dapat melintasi jalur Banyumas Mandirancan. Pengalihan arus ini telah diuji coba sebelumnya untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama penutupan jembatan. PPK 22 Provinsi Jawa Tengah, Nandang Sungkono menjelaskan, penutupan total diperlukan karena lantai jembatan akan dibongkar hingga ke bagian plat bawah sebelum dilakukan pengecoran dan pengaspalan ulang.
3: Target kami 45 hari, jadi mungkin yang pertama ini kenapa kita tutup, karena kita akan membongkar lantai jembatannya. Nanti lantai jembatannya, proses kerjanya, nanti kita bongkar yang existing ini, yang khusus yang rangka ya. Nanti kita bongkar seluruhnya sampai plat-plat bawah. Nah, setelah itu baru kita kerjakan ulang. Jadi kita pembersihan ulang, baru kita cor lagi, baru kita aspal. Selain itu juga kita ada pengecangan baut-baut yang ada, terus pembersihan di bawah jembatan, patching-patching tambalan beton yang retak-retak, kita semua perbaiki. Ini kita rehab jembatan ini.
2: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah menargetkan pekerjaan rehabilitasi Jembatan Serayu selesai dalam waktu 45 hari. Masyarakat diimbau untuk mengikuti petunjuk petugas di lapangan dan memperhitungkan waktu perjalanan lebih awal selama masa penutupan berlangsung, sehingga aktivitas transportasi tetap berjalan lancar hingga jembatan segera dibuka kembali untuk umum. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota meringkus 17 tersangka dari pengungkapan 9 kasus peredaran narkotika di wilayahnya sepanjang bulan Mei 2026. Dalam penindakan tersebut, polisi menyita puluhan gram sabu siap edar beserta ratusan butir obat terlarang sebagai barang bukti. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
4: Satres Narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengungkap 9 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya selama periode Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 17 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. Wakapolres Tegal Kota, Kompol Wahda Mulyadiyawati mengatakan, 17 tersangka yang diamankan terdiri atas 16 laki-laki dan 1 perempuan. Sebagian besar tersangka merupakan warga Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, sementara lainnya berasal dari Kabupaten Brebes dan Kota Cirebon.
5: Selama periode Mei 2026, saat narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengungkap sebanyak 9 kasus yang terdiri dari tersangka jumlahnya 17 kasus, terdiri dari 16 laki-laki dan 1 perempuan. Dari 17 tersangka yang berhasil diamankan, sebagian besar merupakan warga Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.
4: Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dan obat-obatan berbahaya. Barang bukti yang diamankan meliputi sabu seberat 92,34 gram, tembakau gorila 8,44 gram, cairan sintetis 44,42 gram, obat berbahaya sebanyak 225 butir, serta psikotropika sebanyak 23 butir. Kompol Wahda menjelaskan salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada 8 Mei 2026 di Kelurahan Pasuruan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Dalam kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 tersangka beserta puluhan paket sabu yang telah siap diedarkan.
5: Salah satu pengungkapan terbesar yang berhasil dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Tegal Kota pada bulan Mei, ya, ada salah satu peredaran narkoba jenis sabu. Petugas mengamankan 3 tersangka dan menyita sebanyak 85 paket plastik klip kecil yang sudah siap edar, jenis sabu dengan berat total 91,84 gram.
4: Seluruh kasus yang diungkap merupakan hasil penindakan yang dilakukan selama periode 2 hingga 24 Mei 2026. Pengungkapan tersebut dilakukan melalui serangkaian penyelidikan dan pengembangan dari kasus-kasus yang sebelumnya telah ditangani. Polres Tegal Kota menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyalahgunaan narkoba sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Mendengar mengurangi kepadatan di dalam lapas Cilacap, sebanyak 24 narapidana dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pemindahan ini juga dilakukan sebagai bentuk pembinaan lebih lanjut bagi warga binaan. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
6: Sebanyak 24 narapidana dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Cilacap dipindahkan ke sejumlah lapas di Pulau Nusa Kambangan pada Jumat kemarin. Pemindahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan hunian serta peningkatan program pembinaan bagi warga binaan. Rinciannya, 10 narapidana ditempatkan di Lapas Kelas 2A Kumbang, Nusa Kambangan, sementara 14 lainnya dipindahkan ke Lapas Terbuka Kelas 2B Nirbaya, Nusa Kambangan. Kepala Lapas Kelas 2B Cilacap, Gowim Mahali, melalui Humas Lapas Cilacap, Nanda Hakiki, mengatakan jika pemindahan ini dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Tengah yang diterbitkan pada 9 Juni. Sebelum proses pemindahan dilakukan, seluruh narapidana menjalani serangkaian pemeriksaan meliputi verifikasi administrasi, pengecekan kesehatan hingga pemeriksaan barang bawaan. Pemeriksaan kesehatan, penggeledahan barang, pengecekan barang bawaan, serta pencocokan dokumen administrasi juga kembali dilakukan setibanya mereka di Nusa Kambangan. Nanda mengatakan jika pemindahan ini dilakukan untuk mengatasi kelebihan kapasitas penghuni lapas, sekaligus memberikan pembinaan yang lebih maksimal kepada warga binaan.
7: Jadi sebanyak 10 narapidana ditempatkan di lapas kelas 2A Kumbang, sedangkan 14 narapidana lainnya ditempatkan atau dikirim ke lapas kelas 2B Nirbaya. Pemindahan ini dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan overcrowding di Lapas Cilacap, sekaligus melaksanakan pembinaan lanjutan bagi warga binaan di lapas yang lebih representatif untuk memberikan pembinaan lanjutan.
6: Menurutnya, seluruh proses berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebanyak 10 narapidana diterima di Lapas Kelas 2A Kumbang, sedangkan 14 lainnya resmi menjadi warga binaan Lapas Terbuka Kelas 2B Nirbaya. Untuk diketahui, jika Lapas Kumbang Nusa Kambangan ini memiliki kapasitas sekitar 1.500 warga binaan. Lapas yang memiliki kategori pengamanan sedang atau medium security ini dibangun untuk mengatasi padatnya lapas di Indonesia. Dalam lapas ini, napi akan menjalani program pembinaan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka menjadi lebih baik serta meningkatkan kemampuan diri. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga resmi mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang akan menghadirkan layanan pendidikan gratis dan berkualitas dalam satu kawasan terpadu dari jenjang PAUD hingga SMA. Berikut laporan Fitri Hasanah.
8: Masyarakat Kabupaten Purbalingga segera memiliki akses terhadap layanan pendidikan unggulan yang gratis dan terintegrasi sebab Pemkab Purbalingga resmi mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT, yakni program prioritas nasional di bidang pendidikan yang akan menghadirkan layanan pendidikan berkualitas dalam satu kawasan terpadu mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Sekolah yang direncanakan dibangun di Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga memiliki nilai investasi mencapai 250 miliar yang diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas sekaligus menjadi pusat pengembangan potensi generasi muda di Purbalingga. Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani mengatakan sebagai bentuk komitmen mendukung program tersebut, Pemkab Purbalingga telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 20 hektar untuk pembangunan kawasan pendidikan terpadu tersebut. Untuk memastikan layanan pendidikan dapat segera berjalan, Pemkab Purbalingga telah menyiapkan sejumlah gedung transit sebagai lokasi sementara kegiatan belajar mengajar sembari menunggu pembangunan sekolah selesai yang lokasinya tidak jauh dari calon lokasi pembangunan SMP. Adapun penerimaan siswa rencananya akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2026-2027. Menurut Wabub Dimas, SMP tidak hanya menghadirkan layanan pendidikan yang terintegrasi tetapi juga didukung berbagai fasilitas berstandar nasional dan internasional, diantaranya lapangan sepak bola berstandar FIFA, kolam renang standar Olimpiade, gedung olahraga gor indoor serta berbagai sarana penunjang lainnya yang dirancang untuk mendukung prestasi akademik maupun non-akademik peserta didik.
9: Sekolah nasional terintegrasi yang mana kami sudah mengajukan kurang lebih 20 hektar nanti lahan yang siap dibangun harapannya di tahun 2026 ini. Adapun SMT ini nantinya adalah sebuah sekolah terintegrasi, ada PAUD-nya, ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP, bahkan sampai SMA. Dan luar biasanya lagi di dalamnya nanti ada banyak sekali fasilitas yang standarnya ini nasional bahkan internasional. Seperti lapangan sepak bola yang standar FIFA, kemudian ada kolam renang olimpiknya, dan harapannya gor indoor dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya yang memang standarnya di atas rata-rata yang ada di Kabupaten Purbalingga.
8: Wabub Dimas menambahkan seluruh warga Purbalingga memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar di SNT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu pelaksanaan groundbreaking direncanakan setelah terbit SK penetapan lokasi melalui instruksi Presiden Inpres. Fitri Hasanah melaporkan.
10: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Swedia dan Tunisia akan mengawali perjuangan mereka di Grup F Piala Dunia 2026 saat bertemu di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengincar poin penuh untuk membuka peluang lolos ke fase gugur. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Aisyah Ramadhani.

Swedia dan Tunisia akan mengawali perjuangan mereka di grup F Piala Dunia 2026 saat bertemu di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengincar poin penuh untuk membuka peluang lolos ke fase gugur. Secara kekuatan tim, Swedia sedikit lebih diunggulkan dibanding Tunisia. Tim berjuluk Black Gold datang dengan modal lini serang yang tajam melalui duet Alexander Isak dan Victor Gyökeres yang menjadi andalan pelatih Graham Potter. Kedua pemain tersebut diprediksi menjadi starter dan diharapkan mampu membongkar pertahanan rapat Tunisia. Selain Isak dan Gyökeres, Swedia juga memiliki sejumlah pemain muda berbakat seperti Lukas Bergvall, Anthony Elanga, Yasin Ayari hingga Alexander Bernhardsson yang memberi variasi serangan dari lini tengah dan sayap. Di sektor belakang, Isak Hin dan Gustav Lagerbil diperkirakan menjadi tumpuan menjaga pertahanan Swedia. Sementara itu, Tunisia datang dengan kekuatan yang berbeda. Tim berjuluk Eagles of Carthage dikenal memiliki organisasi pertahanan yang disiplin dan solid. Bahkan selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Tunisia berhasil lolos tanpa kebobolan satu gol pun. Catatan tersebut menjadi modal penting menghadapi agresivitas lini depan Swedia. Pelatih Sabri Lamouchi juga mulai melakukan regenerasi skuad dengan memasukkan sejumlah pemain muda seperti Halil Ayari, Ryan Elomi, dan Ismail Garbi. Di lini tengah, Hannibal Wejbri diproyeksikan menjadi motor permainan sekaligus sumber kreativitas serangan Tunisia. Swedia diprediksi akan tampil lebih agresif meraih kemenangan. Faktor kualitas individu, pengalaman pemain di liga-liga top Eropa, serta produktivitas lini depan menjadi alasan utama. Meski demikian, Tunisia tetap berpotensi memberi kejutan. Permainan bertahan yang disiplin dan serangan balik cepat bisa menjadi senjata untuk meredam dominasi Swedia. Terlebih, Tunisia datang dengan ambisi besar untuk mencetak sejarah lolos ke fase grup Piala Dunia untuk pertama kalinya. Secara historis, Swedia memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang di ajang Piala Dunia. Turnamen tahun 2026 menjadi penampilan ke-13 mereka di putaran final. Prestasi terbaik Swedia tercatat saat menjadi runner-up Piala Dunia 1958, serta menembus semifinal pada edisi 1994. Sebaliknya, Tunisia menjalani penampilan ke-7 di Piala Dunia dan hingga kini belum pernah berhasil melewati fase grup. Pertemuan Swedia melawan Tunisia juga menjadi salah satu laga penting di grup F yang turut dihuni Belanda dan Jepang. Hasil pertandingan ini diperkirakan akan sangat berpengaruh terhadap persaingan perebutan tiket menuju babak 32 besar. Karena itu, kedua tim dipastikan akan tampil maksimal demi mengamankan 3 poin pertama di Piala Dunia 2026.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Mendengar optimalisasi aset Pemprov Jateng di Banyumas didorong untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat bagi perekonomian daerah. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas aset sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Eri Raharjono, menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki cukup banyak aset di Banyumas. Aset tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kantor perwakilan atau cabang di wilayah tersebut, seperti UPPD, sektor pertanian, peternakan, dan instansi lainnya. Menurut Eri, optimalisasi aset menjadi penting karena aset yang tidak dimanfaatkan secara maksimal justru dapat menjadi beban pemerintah. Selain membutuhkan biaya pemeliharaan, aset yang menganggur juga tidak memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.
3: Banyak, asetnya banyak dan kita sudah mencoba untuk menginventarisasi semua itu. Terkait yang khususnya sesuai dengan tupoksi kami itu adalah aset yang idle. Artinya aset yang tidak mendukung fungsi atau kurang mendukung fungsi daripada OPD tersebut. Sebagai gambaran ketika kita memiliki aset, bahwa itu adalah suatu hal yang bisa dikatakan produktif ketika aset itu digunakan secara maksimal. Nah, ketika aset itu tidak optimal atau idle, itu yang menjadikan kita terbebani dengan biaya pemeliharaan, Mbak. Sementara pemasukannya tidak ada. Sehingga kita harus melakukan satu optimalisasi yang mana aset itu nanti akan memberikan pendapatan bagi kita, ya termasuk untuk biaya pemeliharaan maupun untuk pendapatan sebagai pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.
2: Eri juga menjelaskan bahwa pemanfaatan aset daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah melalui sewa atau retribusi aset, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat. Meski demikian, upaya optimalisasi aset daerah tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satunya adalah memastikan apakah aset tersebut masih dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi OPD terkait atau sudah tidak lagi digunakan. Kedepannya Eri berharap, semakin banyak aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan pengelolaan yang baik, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat luas khususnya warga Banyumas. Vinta Nurfauzia melaporkan.
1: Pendengar, aset milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun lembaga negara sejatinya merupakan kekayaan publik yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
4: Selamat pagi. Aset milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun lembaga negara sejatinya merupakan kekayaan publik yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tanah, bangunan, fasilitas umum hingga berbagai sarana pendukung pemerintah tidak boleh hanya menjadi aset yang tercatat dalam administrasi saja, tetapi harus mampu berkontribusi terhadap pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masih banyak aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tidak sedikit bangunan pemerintah yang terbengkalai, lahan yang tidak produktif, atau fasilitas penggunaannya jauh dari kapasitas maksimal. Kondisi ini tentu menjadi kerugian bagi negara, karena aset yang dibangun mempergunakan uang rakyat seharusnya dapat menghasilkan manfaat ekonomi maupun sosial yang nyata. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap ruang usaha, sarana pendidikan, ruang kreatif maupun fasilitas pelayanan publik terus meningkat. Pemerintah kabupaten, kota, provinsi serta berbagai lembaga negara perlu melakukan inventarisasi dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh aset yang berada dalam pengelolaannya. Aset yang tidak lagi digunakan untuk kepentingan utama instansi dapat dialihkan pemanfaatannya melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan tersebut dapat berupa kerjasama dengan pihak ketiga, penyewaan, pengembangan kawasan ekonomi, maupun penggunaan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun, optimalisasi aset negara tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap bentuk kerjasama harus dilakukan secara terbuka, memberikan keuntungan yang wajar bagi negara, serta bebas dari praktek penyalahgunaan wewenang. Pengawasan dari lembaga pengawas, DPRD, media massa dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa aset negara benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kelompok tertentu. Pemanfaatan aset negara yang tepat juga dapat menjadi sumber pendapatan yang sah bagi pemerintah daerah ataupun juga lembaga negara. Pendapatan tersebut dapat digunakan kembali untuk membiayai pembangunan, memperbaiki layanan publik, dan mendukung berbagai program kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, aset negara tidak hanya menjadi beban pemeliharaan, tetapi berubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan aset negara bukan terletak pada besar atau sedikitnya nilai aset yang dimiliki, melainkan pada sejauh mana aset tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketika aset negara dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, maka kekayaan negara akan benar-benar menjadi modal pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Sekian komentar pagi ini. Selamat pagi.
1: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
5: Dan juga saya Putri, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar Pro 1, kembali lagi bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri, pendengar, untuk menyapa Anda dalam Purwokerto Pagi. Ini untuk edisi hari Senin, kita jumpa lagi di hari Senin nih.
0: Iya, tidak terasa sekali ya, kita udah memasuki di pertengahan bulan Juni ya. Karena sudah ada di tanggal 15 Juni 2026. Betul. Ya pasti selamat pagi untuk Anda pada pagi hari ini. Juga sudah bersiap ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda mengawali awal pekan di minggu ini. Pasti rasanya akan lebih berat ya. Tapi kalau kita bisa meniatkan dengan niat yang baik, insya Allah apapun yang akan kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar.
1: Iya, selamat pagi aja untuk Anda yang sudah mulai bergegas berangkat ke tempat aktivitas Anda untuk bekerja, yang sedang ada di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan untuk Anda yang mungkin baru memulai hari bangun tidur, selamat pagi untuk Anda ya. Dan kami akan hadir untuk menemani Anda menghadirkan beragam informasi menarik, dan jangan lewatkan nanti ada informasi lalu lintas yang akan kami hadirkan pada pukul 6 lewat 45 menit.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Tentunya ada Tulus ya, tadi sudah dihadirkan untuk menemani Anda dengan lagu Untuk Matahari. Di mana paginya masih agak-agak syahdu ya, belum terlalu panas. Semalam juga cuaca sempat turun hujan ya. Yang pasti mudah-mudahan di pagi hari ini tentunya akan menambah semangat untuk Anda menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan yang pasti pendengar, nanti kami juga akan hadirkan sekali lagi info lalu lintas ya, bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas yang akan memberikan informasi berkaitan dengan info lalu lintas pagi hari ini. Dan juga lagu-lagu Popindo dan juga informasi menarik masih akan terus hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Terus satu, kanal informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan saatnya kita akan simak informasi lalu lintas pagi hari ini. Sudah tersambung bersama dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Faris.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Baik Kak, selamat pagi pendengar Pro 1, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di simpang Gor Satria pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita bergeser lagi, yaitu di simpang Suto Suman pada pagi hari ini juga dari kaki simpang sebelah timur mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan dan didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi. Dan bergeser lagi, yaitu di simpang Karangloh, Losari pada pagi hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di simpang Aji Barang pada pagi hari ini juga terpantau lancar. Dan kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, kami informasikan bahwa pengumuman penutupan Jembatan Serayu Banyumas akan dilaksanakan pada hari ini, Senin 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB. Bagi masyarakat yang akan melintasi Jembatan Serayu agar menggunakan jalur alternatif sebagai berikut. Jika menggunakan kendaraan kecil, kami sarankan melewati Jalan Papringan Mandi Rancan, dan bisa juga kendaraan alternatif lainnya, yaitu Jalan Buntu, Rawalo, Patik Raja, dan juga kendaraan besar bisa melewati Jalan Kelampok Purbalingga. Mohon menyesuaikan perjalanan dan mengikuti petunjuk petugas di lapangan. Kami himbau juga kepada seluruh pendengar Pro 1 untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Begitu sih Kak, info

0: Lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih Mas Faris.
0: Siap.
1: Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
0: Siap.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi info lalu lintas pagi hari ini bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan Anda bisa simak kembali info lalu lintas nanti pada pukul 16.30 menit.
2: Sekian info lalu lintas.

0: Pria Pro 1, tadi sudah dua buah lagu dihadirkan ya, dan juga sudah ada informasi lalu lintas pagi hari ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas.
1: Betul sekali. Dan kali ini pendengar Pro 1 Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh tensi ya. Kali ini raksasa Amerika Serikat, Amerika Selatan ya, berhasil mendapat perlawanan sengit dari Maroko dalam laga yang berjalan hingga 100 menit. Dua tim saling adu strategi, saling menekan, dan akhirnya harus berbagi poin.
0: Iya, kemudian laga panas tersaji di grup C Piala Dunia 2026 berhasil ditahan imbang Maroko dengan skor 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey ya. Maroko membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Ismail Saibari pada menit ke-21 melalui serangan balik cepat yang mengejutkan lini pertahanan Selecao. Namun berhasil merespon cepat pada menit ke-32, Vinicius Junior menyamakan kedudukan lewat penyelesaian apik sekaligus mencatat gol ke-10 bersama dengan tim nasional Brasil di laga ke-50-nya.
1: Iya, dan memasuki babak kedua, Brasil tampil lebih dominan dan melakukan sejumlah perubahan strategi, tetapi pertahanan disiplin Maroko dan juga penampilan solid kiper Yasin Bonu ini membuat skor tetap bertahan hingga peluit akhir, dan hasil ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin di klasemen sementara grup C. Dan mendengar Pro 1 laga perdana belum menentukan segalanya ya, Brasil masih harus membuktikan kualitasnya, sementara Maroko menunjukkan bahwa mereka bukan tim pelengkap. Persaingan grup C dipastikan semakin menarik di pertandingan berikutnya.

0: Stop, stop, stop, stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman.